0: Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke 81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin yang kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial

fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung

0: Junjung tinggi keadilan bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Terima kasih Zaini.

Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Yogyakarta UGM

melintas lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 29

0: dari Studio MTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saat lagi yang hadirkan ke ruang dengar Anda informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Siap menginformasikan update terkini dari BPBD Kalimantan Timur, ada Pak Muryono. Selamat pagi Pak Mur.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Mur hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik Mbak Rati.
2: Baik.
4: Semangat pagi tentunya di akhir pekan ini Mbak Rati.
2: Di awal pekan Pak Mur ya?
4: Oh, awal pekan.
2: Iya, akhir pekannya sudah berakhir. Baik, Pak Mur silakan mengupdate informasi selengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siaga wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kembali bersama Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir menyampaikan informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Senin 28 September tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Informasi karutan dan kondisi cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pantauan BMKG melalui beberapa satelit untuk titik hotspot periode 27 September tahun 2026 selama 24 jam terpantau 1044 titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 20 titik kepercayaan rendah, 972 titik dengan kepercayaan menengah, dan 52 titik hotspot dengan kepercayaan tinggi. Sebaran titik hotspot terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara 354 titik, Kabupaten Pasir 275 titik, Kabupaten Berau 154 titik, Kutai Timur 139 titik, dan Kutai Barat 105 titik. Untuk kategori kepercayaan tinggi terdapat di 52 titik, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara 17 titik, Kabupaten Berau 12 titik, Kabupaten Paser 12 titik dan Kutai Barat 7 titik. Pendengar, untuk informasi perkembangan karhutla di wilayah Kabupaten Brau dari tanggal 26 hingga 27 tercatat 9 kejadian karhutla, diperkirakan mencapai 45 hektar. Sekitar 22 hektar telah berhasil dipadamkan, sementara untuk 23 hektar masih dalam penanganan yang melibatkan kurang lebih sekitar 142 personil. Kabupaten Penajam Pasir Utara, jumlah kejadian karhutla dengan total luasan terbakar sekitar 57,09 hektar, salah satunya terjadi di RT 6 dan RT 8 Kelurahan Lawe-Lawe sekitar 6,84 hektar. Dengan terdapat bangunan rumah yang mengalami kerusakan sedang, pemadaman telah dapat diselesaikan hingga pukul 20.00 dari lokasi. Saat ini untuk kondisi masih dalam pemantauan oleh Bin Satgas Karhutla Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kabupaten Pasir melaporkan beberapa lokasi yang terbakar, yaitu dengan luasan 4 hektar di 5 lokasi. Terdapat 5 titik kebakaran di kawasan perbukitan, yaitu di Gunung Melihat, Gunung Sampi, Gunung Seniung, Gunung Batu Putok, dan Gunung Goles, yang belum dapat ditangani secara langsung karena akses sangat curam dan perbukitan terjal. Kabupaten Kutai Kartanegara laporkan terjadi di sejumlah kecamatan, yaitu di Diantaran, Tabang, Muara Muntai, Muara Kaman, Loakulu, Muara Jawa, dan Marangkayu. Penanganan dilakukan secara bersama untuk unsur terkait, juga melalui waterbombing yang dilakukan di kawasan Marangkayu. Sementara untuk luasan lahan kurang lebih sekitar 20 hektar, dan di wilayah Kabupaten Kutai Timur juga terjadi kebakaran karhutla di kawasan Kelurahan Singageweh dan Kecamatan Sangata Selatan. Luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 20 hektar. Untuk informasi peringatan dini, pendengar, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur per tanggal 28 September tahun 2026 pukul 07.20 waktu Indonesia Tengah masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara bagian pesisir, Kabupaten Brau, dan Mahakam Ulu. Kondisi ini dapat meluas di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, serta Kota Samarinda bagian utara. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca fase daripada musim kemarau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla dan melakukan pembakaran dan segera melaporkan jika menemukan titik api ataupun asap. Rencana urusan bersama, waspada, siaga, dan bersinergi, masyarakat tetap dihimbau dengan kewaspadaan yang sangat intens. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan dari Pusdalop BPD Provinsi Kalimantan Timur. Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriano. Selamat kembali bertugas.
3: Informasi kebencanaan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait pelayanan publik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ini adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan oleh penyelenggara negara atau pemerintah bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Tahukah Anda bahwa pelayanan publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait Undang-Undang Pelayanan Publik? Pelayanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan administrasi yang wajib diberikan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan juga transparan. Ada banyak contoh terkait pelayanan publik. Misalnya saja pelayanan publik barang, yaitu layanan penyediaan air bersih, listrik atau fasilitas umum, jasa berupa layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit umum, pendidikan negeri atau transportasi publik. Berikutnya adalah administrasi, yaitu pembuatan KTP, akta kelahiran, paspor, atas atau perizinan usaha pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di mana memang banyak sekali kanal pengaduan untuk pelayanan publik, di antaranya ada beberapa, maksud kami, beberapa kanal pengaduan yaitu melalui lapor SP4N. Ini adalah saluran pengaduan resmi nasional bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait kualitas pelayanan pemerintah. Berikutnya juga ada Ombudsman RI yang juga melakukan pengawasan, di mana lembaga negara ini mengawasi sebagai pengawas eksternal yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan serta menindaklanjuti laporan maladministrasi. RRI termasuk juga RRI Samarinda memfasilitasi Anda untuk menyampaikan terkait aduan layanan publik. Silakan nanti bergabung bersama kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Bang Muhammad, terima kasih sudah berkabar ya di 0811-554-4976. Ini menginformasikan imbauan ya untuk tetap tampung air karena masih musim kemarau. Terima kasih Bang Muhammad sudah mengabarkan pada kami di 0811-554-4976. Ada Pak Mriono ya, Pak Mriono terima kasih juga mengupdate informasi dari BMKG Kalimantan Timur. Ini ada kabar baik ya Pak Mriono ya, hujan di beberapa wilayah, alhamdulillah. Baik, di informasi dari BMKG beberapa wilayah berpotensi hujan sejak pukul 8:49, yaitu di Kutai Kartanegara, Marangkayu, Kabupaten Berau di Segah, Gunung Tabur, Kutai Timur di Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Kota Balikpapan di Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Kota Bontang di Bontang Utara dan sekitarnya, meluas ke Muara Kaman di Kutai Kartanegara, Kelai dan Pulau Derawan di Berau. Untuk Kabupaten Kutai Timur di Muara Wahao, Sangatta Utara, Rantau Pulung, Kota Balikpapan di Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Kota Bontang, Bontang Barat dan sekitarnya berlangsung hingga pukul 11, diperkirakan ya berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, semoga hujan yang turun adalah hujan yang menjadi berkah, pendengar. Nantikan pukul 9, Halo RRI akan hadir kurang dengan Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, bersama kami bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Aidil ya, dan di meja operator juga, yang mana di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita mengundang ya partisipasi Anda di program Halo RRI ya, yang mana Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduannya berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya, Anda bisa menyampaikan ya keluhan ataupun juga aduan ya di kesempatan pagi hari ini, yang mana pendengar juga di beberapa wilayah ini sudah ada sempat ya begitu turun hujan, namun tidak berapa lama ya intensitasnya, yang mana seperti di Kota Samarinda ini kemarin beberapa wilayah sempat turun hujan juga, seperti di daerah Sempaja ya, di daerah Gunung Lingai juga begitu, di daerah Pramuka ya juga sempat turun hujannya, namun intensitasnya ini masih kecil begitu ya, hanya beberapa saat saja ya. Dan juga pendengar ya, di mana di Kalimantan Timur ini masih juga berkaitan dengan mewaspadai kebakaran hutan dan lahan ini, yang mana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga masih terus dilakukan ini oleh aparat gabungan ya, seperti BPBD, kemudian TNI, Polri ya, yang juga turut begitu untuk mengatasi penanganan ya kebakaran hutan dan lahan, seperti yang di terjadi di Balikpapan ya beberapa waktu yang lalu. Memang pendinginan terjadi kebakaran di kawasan Gunung Bahagia ya, Balikpapan Selatan, yang mana BPBD mengerahkan sekitar 5 unit mobil ya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sekitar luas 2 hektar ya, yang prosesnya mengalami kesulitan karena di lahan tersebut mengandung unsur batu bara ya, sehingga api tidak terlihat di permukaan ya, namun ada berada di bawah tanah ini apinya ya, yang mana petugas BPBD langsung melakukan pendinginan saat terjadi kebakaran dan juga dibantu oleh pihak TNI ataupun juga kepolisian ya, Polri Republik Indonesia ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, di Halo RRI Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur ini juga sudah sedang mematangkan ya regulasi teknis peraturan Gubernur Kaltim untuk mempercepat implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2024 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, yang disebutkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano, yang menegaskan kepastian aturan teknis ini merupakan kunci utama dalam melindungi masyarakat dan juga ekosistem Kalimantan Timur akibat dampak fatal dari Karhutla ya. Dan juga urgensi responnya juga darurat dapat digerakkan secara instan tanpa hambatan birokrasi ya. Dan juga data Pusdalop ya Kalimantan Timur ini mencatat secara kumulatif sejak Januari hingga September ya, total luas wilayah lahan yang terdampak akibat Karhutla ini ada sekitar lebih dari 6.000, hampir 7.000 ya kejadian. Dan juga lonjakan paling signifikan yakni di bulan September 2026 ya. Kabupaten Pasir ini juga menjadi wilayah dengan sebaran kejadian karhutla terbanyak, mencapai 371 titik, sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luas dampak kebakaran yang terbesar ya. Dijelaskan oleh Tresna, dengan adanya regulasi yang tajam dan taktis ini, sinergi antara BPBD maupun aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga tim relawan di lapangan ini dapat berjalan lebih padu dan juga mengikat ya. Selain itu, untuk melindungi pemukiman warga, Percepatan pengesahan aturan teknis ini menjadi instrumen vital dalam memitigasi dampak sebaran kabut asap lokal yang juga sempat mengganggu jadwal penerbangan ya, serta memicu penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ di sejumlah wilayah Kalimantan Timur ya. Dan juga operasi penanganan darurat juga diperkuat dengan dukungan armada udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca OMC guna menyemai garam di area rawan kekeringan ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar di Halo RRI, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum berpikir.

0: inspirasi.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Masih bersama saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Aidil ya di meja gatekeeper dan juga di meja operator ya kali ini. Ada dua Aidil nih ya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan ini pendengar juga kita bacakan informasi pelantikan dari pengurus Balakarcana ya Kota Samarinda masa bakti 2026-2021 ya. Resmi dilantik pada Minggu 27 September 2026 ya, yang mana pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran relawan membantu penanganan kebakaran maupun juga karhutla ya serta berbagai kondisi kebencanaan di Kota Samarinda ya. Dan yang mana di pelantikan ini juga dihadiri langsung Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang menyebutkan kepengurusan ini diharapkan bisa membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah ya, sehingga keberadaan relawan ini semakin memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam menghadapi kejadian kebakaran maupun juga bencana lainnya. Dan juga komunikasi ini diharapkan terus dilakukan dengan pemerintah Kota Samarinda untuk juga menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra ya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya, begitu kata Pak Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri ya. Sementara itu Ketua Umum Balakarcana Kota Samarinda yang terpilih yakni yang dilantik juga Sidik Umar Dhani mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembenahan internal termasuk juga merapikan struktur organisasi serta melengkapi kartu tanda anggota dan juga kepesertaan BPJS bagi pengurus dan juga relawan ya, yang mana ia menyebutkan Balakarcana ini akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kebakaran hutan dan

10 tahun tentu memerlukan perawatan. Ya, kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena keterbatasan pendanaan relawan ini turut mempengaruhi kemampuan untuk pembaruan peralatan. Ya, sementara dari sisi organisasi, Sidik menjelaskan Balai Kartana saat ini telah memiliki 24 kesatuan ya, yang tersebar di sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda, yang mana diharapkan dengan tersebarnya ini keberadaan unit-unit relawan tersebut semakin aktif membantu masyarakat di wilayah masing-masing, sekaligus juga mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta karhutlah di Kota Samarinda ya. Di Halo RRI pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini jika Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan ya, bisa di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Samarinda.
5: Ya, di kesempatan Halo RRI di Senin hari ini juga kita akan mendengarkan ya apa yang menjadi keluhan maupun juga aduan dari masyarakat kita nih yang ada di Kutai Barat, di Sendawar Kutai Barat ya, maupun juga yang ada di RRI di Longbagun Mahakam Ulu ya. Namun kita masih mencoba ini menghubungi rekan kita yang ada di Kutai Barat, masih belum ada tanggapan begitu ya, sehingga ini masih kita coba untuk menghubungi lagi dari Kutai Barat nih, bagaimana apa yang menjadi keluhan warga di Kutai Barat sana ya. Namun sebelum itu kita ini sudah tersambung dengan rekan Muhammad Imran dari ke Longbagun ya, Mahakam Ulu. Ini kita sapa dulu Bung Imran, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, apa kabar di hari Senin ini Bung Imran?
6: Tadi malam ada sedikit hujan di Mahulu nih.
5: Oh, ada. Tapi berapa lama itu hujannya Bung Imran?
6: Ya, sekitar 15 menitan lah. 15 intensitas yang sedang.
5: Oke, untuk kondisi sungai sendiri seperti apa nih di Longbagun, Sungai Mahakam, kedalamannya?
6: Ya, masih dalam kondisi kemarau ya, sehingga debit air juga kecil. Kapal angkutan muatan orang dan barang juga belum sampai di Mahakam Ulu, infonya di wilayah Kecamatan Longirang Hilir atau mungkin di Melak saat ini.
5: Oke, ya. Untuk Halo RRI di kesempatan Senin hari ini, silakan untuk informasinya disampaikan Bung Imran.
6: Ya, rekan Ahmad Junaidi dan pendengar RRI Samarinda, kondisi di Mahakam Ulu selain saat ini tengah juga dilanda kemarau, kebutuhan akan logistik beras khususnya di Mahulu saat ini masih didatangkan dari daerah luar, dari Kabupaten Kutai Barat, Tukar maupun Samarinda yang memang berasal dari Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya. Untuk pertanian di Mahakam Ulu ini sendiri hanya dapat memenuhi kebutuhan beras di Mahulu ini hanya sekitar di bawah dari 20%, sementara untuk lainnya masih didatangkan dari daerah luar. Ini juga menjadi salah satu keluhan masyarakat terkait produktivitas pangan

0: khususnya untuk padi yang menghasilkan beras dengan kebutuhan masyarakat di bawah kisaran 40 ribu jiwa yang ada di Kabupaten Makam Ulu dan perkiraan target sekitar 300 ton per bulannya. Untuk itu pemerintah daerah Makam Ulu mencoba untuk mengawali membuka cetak sawah untuk dapat mencapai target swasembada pangan sehingga ketergantungan pasokan beras untuk wilayah Makam Ulu dari daerah luar itu bisa berkurang, bahkan mungkin bisa mandiri pangan. Selain topografi wilayah Makam Ulu yang luas, namun di balik semua itu tidak mencakup areal yang memang mendukung untuk persawahan, namun ada beberapa di antaranya yang bisa dijadikan cetak sawah, dan juga ada beberapa daerah di Makam Ulu seperti di Kecamatan Hubung, khususnya data bilang yang memang dijadikan untuk lumbung sawah dari sejak dahulu, dan saat ini masih terus dibina dari pemerintah daerah, dan juga diharapkan sinergitas bersama TNI yang memang mengawal untuk program cetak sawah ini. Berikut kita dengarkan tanggapan dari Bupati Makam Ulu terkait kesiapan cetak sawah yang sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Makam Ulu.
1: Makanya kemarin setiap ada undangan mengenai cetak sawah itu, saya hadir karena buat saya penting kita memang dengan diberikan pendampingan dari TNI tentunya selesai, karena TNI bisa mendampingi masyarakat kita sampai betul-betul settle, stabil, benar-benar sekali dua kali panen gitu masih didampingin sampai benar-benar terbiasa. Kan semuanya harus biasa dulu, jadi akhirnya terbiasa. Kalau untuk keseluruhannya kemarin, karena memang ada beberapa, nah ini kan lahan yang kita ada di Makmur ini luas, luasnya luar biasa. Tapi ada daerah-daerah yang berbatu, itu kemarin kita nggak bisa mencapai yang di meta, cuma kita sediakan sekonsulannya kita. Kemarin konsul hanya ada 50-an lebih gitu yang ada di Makmur, cuman ya itu yang maksud saya kita dorong. Itu kan tinggal permajaan lagi, kembali lagi kita ajak masyarakat. Dan supportnya ada beberapa tempat yang sudah melakukan apa, cuma salah kan. Jadi setidaknya gak terlalu baru lah dan kita di sini. Cuma untuk beberapa kamping kan masih baru banget. Jadi itu juga butuh penampingan yang kayak tadi saya bilang. Jadi sih sampai dua kali panen lah di dampingin supaya benar-benar jadi gitu.
0: Pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam hal cetak sawah ini, terutama bagi warga yang memiliki lahan dengan latar belakang rawa yang dapat dijadikan untuk percetakan sawah, meskipun harus dimulai dari awal dengan pembukaan-pembukaan lahan baru yang memang memungkinkan untuk melakukan percetakan sawah. Hal ini juga didukung dengan bantuan berupa alat berat agar percetakan sawah tersebut dapat terrealisasi sehingga target swasembada beras pangan di Mahulu ini dapat tercapai. Demikian rekan Ahmad Junaidi, kembali ke Anda, Pro 1 RRI Samarinda.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Imran ya atas informasinya berkaitan dengan keluhan yang masyarakat di Kabupaten Makam Ulu. Selamat kembali bertugas Bung Imran. Ya, itu tadi ya pendengar dari Kabupaten Makam Ulu, dari Long Bagun ya, laporan dari Bung Muhammad Imran ya berkaitan dengan juga keluhan dari masyarakat di kawasan Makam Ulu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, karena nanti juga kita ini akan mencoba ya menghubungi dari rekan kita di Sendawar Kutai Barat ya, bagaimana apakah ada keluhan juga yang disampaikan di Sendawar Kutai Barat ya pada hari ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak lambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya di-update?
4: Iya dong.
3: Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-4976 ya. Ini kita sudah tersambung ini dengan pendengar kita juga yang berada di Batuah ini. Ada Pak Abdul Rahim nih. Pak Abdul Rahim, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabar nih Pak Abdul Rahim?
6: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
5: Sehat walafiat, alhamdulillah ya.
6: Iya.
5: Kalau di Batuah ini sudah ada hujan atau belum ini Pak Abdul Rahim?
6: Iya, kalau hujan ya di Batuah baru pernah itu malam Jumat ya, tanggal 18 September.
5: Iya.
6: Baru ada hujannya sebentar aja, Bun Jun. Kalau saat ini di pagi hari ini baru mendung.
5: Mendung ya.
6: Ya, mendung. Kemudian kalau jalanan yang ada di kilometer 25 dalam Dusun Batua, Desa Batua di RT 14 dan RT 15 sudah tertangani ya.
5: Alhamdulillah ya.
6: Masalah pengangkutan mengangkut hasil pertanian tidak terlalu sulit lagi ya, Bun Jun. Karena ada lagi jalanan baru. Jalanan baru itu ada tiang listriknya baru. Sekitar 2 km ya, 2 km. Kemudian ada juga sekarang ini masjid yang baru ya. Masjid baru, masjid yang lama itu dipindahkan, jadi masjid baru itu sudah ditempati sekarang. Sudah 3 Jumat yang kita pakai ini di kilometer 25 dalam. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan yang apa lampu jalanan yang ada 24 tiang itu ada kelanjutan. Itu dikasih lampu jalanan. Kalau sudah dikasih lampu jalanan, kan nanti juga dapat di lampu jalanan dian itu masjid yang baru yang ada di kilometer 26 dalam RT 14 Dusun Batua, Desa Batua Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara. Dan sekarang ini Bun Jun, saya lihat itu sudah ada penduduk TPOE lewat kilometer 25, jalanan kilometer 25 dalam ini. Nah, ini yang saya kemukakan kan, yeah. Ada penduduk di satu kampung di sana namanya Tepoe. Tepoe itu maksudnya desa Harapan. Nah, tapi saya pernah ketemu. Oh, sudah dilewati itu jalanan. Tapi jalanan yang lain kan ada jalanan juga yang tembus ke Tepoe itu ada tiang listriknya. Karena tiang listrik masuk itu di Tepoe tahun 2003.
5: Iya.
6: Jadi itu yang pernah saya kemukakan, mudah-mudahan tembus jalan ke Tepoe. Jadi anak-anaknya mau ke sekolah ke SMP Negeri 2 Lojanan kan dekat. Mau ke sekolah di SMK Negeri 1 Lojanan, nah itu dekat di kilometer 17 kan. Kalau di SMP Negeri 2 Lojanan itu kan berada di Jalan Soekarno Hatta kilometer 22.
5: Iya.
6: Mau ke Puskesmas Batua Jalan Soekarno Hatta kilometer 23. Nah itu kan. Jadi strategis tempatnya. Kalau tapi sudah banyak pembenahan jalanan di kilometer 25 di kilometer 25 dalam ini, Bun Jun, sudah banyak perkembangannya.
5: Artinya itu akses-akses sudah mulai terbuka begitu ya Pak Abdurrahim ya?
6: Iya, sudah terbuka, Bun Jun. Apalagi ada perusahaan di sini, Bun Jun, perusahaan batubara. Dan kilometer 25 dalam ini masuk juga wilayah IKN.
5: Iya.
6: Buktinya kan ada pendataan itu ditempelkan di rumah-rumah yang masuk wilayah IKN kan? Pendataan penduduk IKN Nusantara tahun 2025 ada ditempelkan di rumah-rumah orang itu yang masuk wilayah IKN. Nah, kan gitu kan? Nah, kan pernah saya dengar beritanya juga itu ya di area IKN. Karena RRIKN kan diresmikan Presiden Jokowi tanggal 17 Januari tahun 2024.
5: Iya, betul.
6: Iya kan? Nah, pernah juga saya dengar beritanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional, bahwa permintaan daerah pemerintahan daerah khusus IKN itu ada 7 kecamatan, 22 desa, 32 kelurahan.
5: Iya
6: kan? Pernah saya dengar itu. Jadi itu dua kabupaten, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Pasir Utara.
5: Iya.
6: Iya kan? 22 desa, 32 kelurahan, 7 kecamatan. Nah, itu yang diberlakukan nanti tahun 2028. Pemerintahan daerah khusus IKN. Pernah saya dengar juga itu dan ada rekamannya juga. Bun Jun.
5: Ya.
6: Ya, mungkin itu dulu saya kagumkan dulu Bun Jun.
5: Kalau ini Pak Abdurrahim, kalau terkait dengan karhutla seperti apa di kawasan kilo 25 dalam ini?
6: Kalau karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan ya. Kalau di sini di tempat saya
5: sempat terjadi juga ya di sana ya.
6: Pernah saya lihat itu hanya satu hari aja, tapi malamnya Kamis itu tanggal 17 ya, 17 September. Itu asapnya itu banyak, cuma malamnya kan hujan, malam Jumat kan hujan, tapi sebentar aja. Itu aja pernah saya jumpai, Bun Jun. Kalau masalah air di sini di tempat saya kan ada juga ya, yang ambil air dari galian tambang, ada juga sumur bor. Ada juga seperti kalau saya itu di kebunnya teman saya ini ada mata air memang di gunung, tinggal kita serang aja.
5: Nah, walaupun kemarau masih ada airnya nih Pak.
6: Kan 300 meter lebih itu tanpa disedot airnya naik ke rumah, serang aja dipakaikan. Ada juga itu dulu dia carian itu kan dia kalau dulu itu kan dia bor untuk mencari batu bara kan. Sekalinya airnya keluar sampai sekarang ini Bun Jun. Pipanya itu tanpa disedot melalui pipanya air itu keluar sendiri. Ada itu di kilometer 25 dalam ada. Jadi dan yang sulit itu, yang sulit misalnya dapat air, kan ada perusahaan juga yang jamin. Yang sakit misalnya sumurnya, sumurnya kan digali, kemudian ada bagus airnya kan. Ini ada juga perusahaan yang bantu, perusahaan batu bara. Begitu muncul.
5: Oke, berarti untuk kabut asap juga kurang nih sudah nih Pak Abdul Rahim ya.
6: Kalau kabut asap di sini ya di kilometer 25 dalam RT 14 dan RT 15 Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara. Itu satu kali aja saya jumpai itu asapnya. Itu saya kemukakan tadi itu hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 ini. Kalau masalah jalanan itu sulit dulu jalanan ya.
5: Betul, betul. Sempat beberapa kali itu disampaikan terus oleh Pak Abdul Rahim kan.
6: Ya, kalau sekarang ini sudah tertangani ya kesulitan jalanan itu. Jadi ya kalau banyak kemajuan perkembangan jalan di sini sudah bunjun.
5: Iya.
6: Iya, karena adanya ini Halo RRI kan menyampaikan dan menjembatani kepada yang berkompeten di bidangnya.
5: Iya, iya.
6: Ya, mungkin itu dulu.
5: Iya. Dulu. Baik, terima kasih ini Pak Abdul Rahim ya, semoga sehat selalu ini Pak Abdul Rahim.
6: Iya, sama-sama Bu Jun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdul Rahim nih di Batuah ya, kilometer 25 dalam ya, Kabupaten Kutai Kartanegara ya, yang mana disebutkan oleh Pak Abdul Rahim tadi memang di sana juga sempat sudah terjadi hujan begitu ya, sekitar tanggal 18 September ya kata Pak Abdul Rahim tadi. Kemudian juga jalanan yang juga selama ini dikeluhkan masyarakat di wilayah RT 14 dan juga 15 ini alhamdulillah sudah tertangani begitu, sudah disemenisasi ya, dan juga sudah ada tiang listrik juga tadi kata Pak Abdul Rahim, yang mana bisa mengkoneksikan begitu ya desa kampung sebelah ya, ini Desa Tepoe ya di Kelurahan Tani Aman begitu di Kutai Kartanegara, yang mana Desa Tepua ini memang juga bisa langsung ke arah kilometer 25 melalui jalan yang sudah diperbaiki tadi. Terima kasih nih Pak Abdul Rahim di Batuah ya, kilometer 25. Ya, selain itu juga untuk Karhutla ini menurut beliau memang tidak terlalu banyak yang terjadi di daerah Batuah, jika pun ada begitu langsung tertangani ya dengan cepat begitu. Dan juga untuk di musim kemarau ini begitu air bersih juga maksudnya masih banyak yang tersedia begitu untuk air bersih, karena juga ada sumur bor warga dan juga sumber air yang tentunya masih ada airnya ya, tidak kering di musim kemarau ya seperti saat ini. Dan selanjutnya kita akan update ini Halo RRI begitu pendengar dari Sendawar Kutai Barat, bagaimana ini keluhan ataupun juga aduan ya dari warga Kutai Barat. Kita sudah terhubung dengan rekan Andreas Trisno nih. Bung Andreas, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Jun.
5: Iya, apa kabarnya nih di Kutai Barat nih Bung Andreas?
7: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Cuaca juga pagi hari ini masih mendung di Sendawar.
5: Masih mendung ya. Untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri seperti apa nih di Kutai Barat? Apakah ada kejadian dalam beberapa waktu terakhir nih, Bung Andreas?
7: Ya, betul. Bung Jun, sejak malam minggu, hari Sabtu malam kemarin di wilayah Kutai Barat, beberapa wilayah sempat diguyur hujan cukup lebat, sehingga titik api yang tadinya sempat menyala akhirnya bisa dipadamkan. Per hari ini hanya ada satu titik api saja yang saat ini ditangani oleh Polsek Penyinggahan dan BPBD di wilayah Penyinggahan. Tetapi laporan terbaru menyebut bahwa ini sudah dipadamkan, Bung John.
5: Oke, ya. Dan untuk Halo RRI, mungkin silahkan laporan selengkapnya dari Bung Andreas berkaitan dengan keluhan atau juga aduan dari masyarakat Kutai Barat. Silahkan, Bung Andre.
7: Ya, baik Junadi dan pendengar, wilayah Kutai Barat dalam beberapa bulan terakhir ini sering sekali mengalami pemadaman listrik. ya pemadaman listrik ini ikut juga disuarakan oleh masyarakat Kutai Barat. Mereka mempertanyakan melalui siaran RRI maupun media sosial RRI soal apa sih sebenarnya penyebab dari pemadaman lampu seperti disampaikan oleh Pak Ahmad dari Baron Tongko, kemudian Bu Suratim yang juga masih dari wilayah Baron Tongko yang mempertanyakan soal pemadaman listrik yang hampir tiap hari terjadi, dan jika listriknya padam maka akan diikuti dengan pemadaman atau matinya saluran air bersih begitu. Kemudian pertanyaan yang sama juga disampaikan Francisca Yuni Fitria wilayah Cimahi yang mempertanyakan soal kemampuan elektrifikasi di Kutai Barat khususnya untuk pasokan daya listrik di tengah gencarnya PLN mempromosikan kenaikan daya dan penyambungan baru, tetapi saat bersamaan justru masih banyak daerah termasuk di wilayah ibu kota yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Sementara Pak Sajam dari wilayah Tering ini yang mempertanyakan soal atau mengeluhkan soal kondisi pemadaman listrik bergilir yang menurut dia ini cukup mengganggu terutama bagi keluarga yang punya anak bayi, kemudian yang punya keluarga yang sakit maupun keluarga yang memiliki acara dan lain sebagainya, ini sangat-sangat mengganggu. Dan menurut mereka pekerjaan perusahaan plat merah ini dianggap kurang profesional lantaran minimnya informasi. Masyarakat selama ini katanya hanya mendapat informasi dari saluran media sosial yang juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Disampaikan juga oleh Irwan Didedi yang berada di Kecamatan Melak yang menilai bahwa pemadaman listrik ini sangat merugikan mereka. Kami sudah berusaha mengonfirmasi ke pihak manajemen PT PLN, unit layanan pelanggan ULP di rayon Melak, Kutai Barat, hari Minggu kemarin soal apa sih sebenarnya penyebab pemadaman listrik bergilir di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Manajer PLN ULP Melak Agung Putra Raharjo belum memberikan jawaban melalui wawancara langsung, namun ada disampaikan secara tertulis kepada RRI bahwa PLN saat ini untuk mengatasi bayar PET dan pemadaman bergilir, PLN tengah mendatangkan mesin pembangkit tambahan ke PLTD di Long Irang, Kabupaten Kutai Barat ini untuk memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat. Menurut Agung, mesin ini sudah tiba di lokasi dan saat ini sudah memasuki tahap persiapan instalasi termasuk penyelesaian kelengkapan pendukung sebelum dioperasikan sesuai ketentuan teknis dan keselamatan. Ya, Agung menjelaskan bahwa ini sistem Long Irang ini masih beroperasi secara mandiri sehingga PLN terus memantau keseimbangan antara kemampuan pembangkit dan kebutuhan listrik bagi masyarakat. Untuk bahan bakar sendiri, PLTD Melak atau PLN di Sendawar Kutai Barat ini masih menggunakan BBM atau bahan bakar minyak, belum menggunakan bahan bakar gas maupun batu bara, sehingga kalaupun ada pasokan batu bara, tidak juga bisa digunakan oleh PT PLN. Dan diharapkan masyarakat untuk diminta untuk bersabar, karena PT PLN ini katanya tengah bekerja keras untuk memperbaiki pemulihan jaringan dan mesin yang selama ini sering mengalami kerusakan atau gangguan. Itu kira-kira informasi keluhan dan jawaban yang kita terima di informasi di Halo RRI di Sendawar Kutai Barat, Junaidi.
5: Ya, baik, terima kasih atas informasinya rekan Andreas, selamat kembali bertugas.
7: Baik, terima kasih, selamat pagi.
5: Selamat pagi ya, dan itu tadi pendengar ya, laporan dari Sendawar Kutai Barat ya, rekan Andreas di tepatnya di Sendawar berkaitan dengan keluhan masyarakat juga ini ya, berkaitan dengan pelayanan dari PLN ya, berkaitan dengan kelistrikan ini ya, yang mana ini juga memang menjadi keluhan juga begitu dari para pendengar yang bergabung di Halo RRI ya, khususnya di hari Rabu ini 23 September 2026 banyak warga yang mengeluhkan berkaitan dengan pelayanan PLN ya, salah satunya Ibu Ria Pauzi ini ya di Samarinda berkaitan dengan setiap maghrib ini itu mati listrik begitu ya. Kemudian beliau meminta untuk PLN ini untuk melakukan memberikan klarifikasi ya untuk informasi di RRI ya. Namun ini kita sudah mencoba ini berkaitan dengan pelayanan listrik ini, kita sudah menghubungi asisten manajer ya dari PLN area Samarinda, Bapak Galang, begitu. Namun beliau memang sebelumnya menyampaikan terima kasih begitu atas kesempatan dan undangan untuk berinteraksi di RRI, namun meminta maaf karena masih belum bisa berinteraksi langsung secara terbuka kepada masyarakat, ya, yang mana juga jika adapun pihaknya bisa hanya bisa memberikan keterangan narasi secara tertulis saja. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya. Begitu kira-kira jawaban dari Pak Galang, ya, dari UP3 PLN Samarinda berkaitan dengan keluhan pelayanan PLN ini dari masyarakat, ya. Mungkin bisa dipantau begitu, ya, di media sosial PLN sendiri, bagaimana keterangan dari resmi dari PLN sendiri, ya. Dan ada Bung Hanya, ya, di Kutai Barat nih bergabung. Ya, kita sapa dulu Bung Hanya, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Iya, apa kabar nih Bung Hanya?
8: Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat aja. Ya,
5: sehat.
8: Ya, terima kasih tentang berita tadi dari narasumber yang bisa terpercaya. Mm-hmm. Itu maklum sekarang ini kan banyak sekali berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan. Nah, tapi kalau ada berita dari narasumber yang betul-betul berkompeten, ya memang bidangnya, ya terima kasih.
5: Iya.
8: Yeah. Itu Amai Jun. Jadi kemarin itu terkait berita, nah ada dapat tanggapan dari salah satu deputi di OIKN, dari IKN. Ya, bagaimana dia bilang kalau masyarakatnya bercocok tanam kubar siap menjadi lumbung pangan, tapi kalau tidak ada akses jalan sama saja bohong. Nah, harus dibangun akses jalan dari Kutai Barat menuju ke Nusantara. Itu. Iya. Nah, baru itu bisa katanya bisa hidup, kan. Itu ya, saya bilang terima kasih lah tanggapannya. Terus saya bilang saya minta juga dukungan lah dari IKN, dari OIKN untuk mendukung salah satu perusahaan HTI, perusahaan ini juga mereka perkebunan kelapa sawit, untuk membangun akses jalan menuju ke Waru. Nah, kenapa itu harus dibangun? Ya paling tidak itu kan bisa menjadi akses jalan pendekat menuju ke IKN, ke Balikpapan maupun ke Pasir. Yeah. Itu sehingga kalau kita berharap pemerintah sekarang ini kan di tengah badai badai efisiensi begini, bah, seperti bilang Bapak yang dari PLN tadi, kita harus bersabar, kan. Itu sabarnya sampai kapan, itu sabarnya masyarakat ini sudah cukup sabar lah. Itu Bang Jun. Saya juga katakan kepada beliau, ya tidak menutup kemungkinan juga nanti saya bilang banyak nanti mobil-mobil plat dari Malaysia, nanti dari Sabah, dari Sarawak nanti, itu bisa datang ke IKN itu. Karena sekarang ini dari kilo kosong menuju ke atas sana sudah diperbaiki oleh kontraktor dam orang Tiongkok itu. Nah, sementara kalau dari daerah Apokayan sana, daerah Long Nawang, itu sudah, kata teman, sudah lancar. Dia sudah berapa kali bolak-balik ke Kapit Malaysia sana. Cuman ya jalannya seharian, dia bilang, kan. Kalau mau laju-laju, ya cepatlah nyampe. Itu Bang Jun. Nah, kita pemerintah, kalau saya lihat, ini kan peran-peran swasta juga. Nah, di samping ada juga pemerintah membangun, pemerintah Kaltara, kan. Itulah pentingnya kerjasama lah. Kutai Barat ini dulu pernah ada proyek mau membangun jalan menuju ke Pasir itu dari daerah Bentian, apa yang dikatakan oleh Pak Arwanto kemarin.
5: Pak Bambang Arwanto, ya.
8: Pak Bambang Arwanto, tetapi terkendala oleh hutan lindung. Pasir, katanya daerah Sungai Telaki tidak boleh katanya melewati menggunakan kawasan hutan-hutan lindung. Makanya saya bingung. Kok di Tahura Bukit Suwarto itu kok bebas?
5: Iya.
8: Terima kasih Bang Niswar Kulah ya.
5: Iya, Bang Niswar ini
8: memberitakan tentang apa namanya penertiban di Tahura Bukit Suwarto. Di RRI ini Pak Suwandi, saya dulu kan sering juga menyampaikan untuk supaya ditertibkanlah kegiatan-kegiatan masyarakat di Tahura Bukit Suwarto. Tetapi ada kesan ya dibiarkan saja. Nah, ya syukur alhamdulillah dari pihak apa namanya otorita sudah menertibkan kan kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, cuman saya ya agak-agak kecewa juga. Ini mengatasnamakan D masyarakat lokal. Itu kan oknum-oknumnya. Nah, oknum-oknumnya jangan semualah kita-kita ini kami tidak ikut di situ. Nah, seolah-olah mencari pembelaan apa macam. Kita kan sudah tahu kawasan itu kawasan apa namanya konservasi, tidak boleh. Saya ingat bilang Pak Alosius ketua FKP kemarin waktu kami ke PT Kem. Ini Pak Hanyek, jangankan bawa parang, bawa korek saja ini kita bisa diproses hukum karena kawasan konservasi ini tidak sembarang kita bisa masuk. Itu bawa barang-barang yang beresiko. Loh, saya bilang masa begitu? Iya, dia bilang itu, tapi kalau kita bisa aja aman aja. Nah, itu bang Jun. Jadi kita berharap, kita dukunglah pemerintah menertibkan, khususnya OIKN menertibkan di apa Tahura Bukit Suwarto, jangan kendor. Nah, saya bingung juga, ada gambar tuh ada segala jaringan listrik. Ya kalau bisa pihak PLN jangan menyambung listrik kalau itu kawasan-kawasan dilarang. Itu, nah karena masyarakat ini kalau lihat kok dia bisa, kenapa kita tidak bisa kan, Bang Jun ya? Harus bisa itu, bah. Jadi susah bang. Adakah keluarga kawan kita yang anu ini apa ada bikin ladang di situ kan? Itu karena Bang Jun banyak kita warga-warga dari Kabupaten Kutai Barat ini tertipu. Nah ini kelompok tani. Nah ini ada dijual kapling-kapling. Ternyata yang di kapling-kapling yang dimaksud itu adalah Tahura, di Tahura. Nah ini jadi ya kita berharap dari pihak otorita itu sering-sering lah, khususnya dari apa RRIKN memberitakan supaya kita tidak apa dibohongi. Maklum namanya dijual tanah murah dekat ibu kota, ada di sini ceritanya Bang Jun. Ini ada kaplingan di dekat Istana Negara. Nanti kalau Pak Jokowi ngopi itu bisa kita baku lihat, bisa salah-salah bisa Pak Jokowi panggil kita ngopi bareng. Nah, namanya di situ kawasan HGU tidak semudah yang kita bayangkan. Itu jadi kita berharap nanti pemerintah Bang Jun bisa membangun akses jalan lah antara apa khususnya kerjasama dengan pihak swasta membangun akses jalan Kutai Barat menuju ke apa pasir. Nah, sehingga nanti apa namanya ekonomi kita bisa tumbuh berkembang bang
5: iya, betul.
8: Bang Jun. Itu karena kalau ada jalan kita mau jual apa saja bisa, tapi yang penting kita jangan hantam apa nama Tahura dan lindung kan. Itu, nah yang perlu juga kita lindungi ini ya hutan ini memang penting ini apa Bang Jun. Saya lihat sendiri kalau di kawasan di daerah kita di Barong Tongko ini kalau hutan kayu-kayu karet ditebang atau macam sumber air itu kering dia. Sumur-sumur banyak yang tekor. Itu, nah betapa pentingnya sebuah hutan itu. Jadi itulah banyak sekali besar manfaat hutan itu bagi masyarakat kita khususnya ya di Kalimantan ini, Kalimantan Timur lah. Itu Amayun. Gimana nanti kalau yang lain bisa bikin ladang di apa namanya Tahura? Bisa kita bikin nanti tanam buah-buahan aja. Itu, tapi kan rugi kita. Tanam nanti dilarang pemerintah. Pondok kita ditebang, disensor kan rugi. Mending kita mencari lokasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan. Itu semangat Pak Basuki. Saya lihat Pak Basuki kemarin ada ke
5: Erau ya.
8: Erau.
5: Iya.
8: Pak Basuki luar biasa. Saya yakinlah di bawah kepemimpinan Pak Basuki IKN itu pasti jadi karena tidak apa orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan membangun. Apalagi saya lihat gedung-gedung apa namanya apa MPR, DPR, gedung apa, yudikatif itu sudah mulai terlihat. Nah, bahkan saya lihat juga apa namanya di konten orang Paser itu, warga Paser, itu banyak apa mobil-mobil yang apa bok-bok yang penjual-penjual, bah luar biasa itu bang Jun. Nah, jadi kapan lah kita nanti jalan-jalan ke IKN, santai-santai di sana, mudah-mudahan nanti habis Bang Niswar nanti Bang Jun lah itu
5: berarti bisa ini
8: IKN. Terima kasih. Selamat pagi, sampai kawan.
5: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Sendawar Kutai Barat ya sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI ya berkaitan dengan kegiatan dari IKN, OIKN ya yang mana menegakkan hukum ya di Tahura ya di Bukit Soeharto ya yang mana banyak begitu penduduk yang berkebun di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Bukit Soeharto ya yang memiliki berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini memiliki luas sekitar 64.000 hektar ya yang mana hasil pemetaan OIKN 2026 mencatat sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan ini dikuasai oleh masyarakat dan badan hukum sedangkan 60% belum dikuasai pihak manapun. Karena itu dari tim OIKN khususnya dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN ini langsung memproses penegakan hukum terhadap sejumlah pihak yang sudah mengaku sebagai badan usaha yang juga dilakukan diduga ini melakukan kegiatan di kawasan konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto Kalimantan Timur. Dan pendengar ya hingga di sini Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Ahmad Junaidi ya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet Setcap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop and combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG Badan Geologi, ia isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila dari M. Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang ini, edisi hari ini Senin 28 September 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda mendengar untuk kebersamaan di suasana siangnya. Dan tentunya kami awali dengan update informasi di sajian Samarinda siang seputar hari perkeretaapian ya hari ini. Selamat siang juga tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga radio konvensional di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kami Pro 1 masih bisa menjadi teman Anda untuk beraktivitas ataupun juga didengarkan di rumah ya. Hari ini hari perkeretaapian nasional pendengar, dan kita akan mengetahui negara yang memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia, bahkan katanya hingga lintas benua. Sayangnya memang di Samarinda atau Kalimantan Timur belum ada ya kereta api ya. Kalaupun ada ya cuman di siklus mainan begitu. Nah, naik kereta api ini tentunya punya sensasi unik yang tidak bisa dibandingkan dengan transportasi lain. Ada suara roda yang beradu dengan rel, ada pemandangan yang terlihat ya berganti-ganti dari jendela. Nah, kita akan ketahui pendengar daftar jalur kereta terpanjang yang di dunia. Tidak hanya mengesankan tentunya dari segi panjang relnya, tapi ada sejarah dan pemandangannya. Kita akan ketahui tentunya selengkapnya di Samarinda siang ini.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

jalur kereta terpanjang di dunia, ini ada Trans-Siberian Railway ya yang menjadi rajanya. Jadi dilansir Traveloka, jalur ini membentang sejauh 9.289 km dari Moskow di Eropa Rusia hingga Vladivostok di tepi Samudra Pasifik. Dibangun sejak tahun 1891 dan selesai pada 1916, Trans-Siberian ini melewati 8 zona waktu, 87 kota dan puluhan sungai besar termasuk Sungai Ob dan Amur namanya. Waktu tempuh penuh jalur ini juga mencapai 7 hari nonstop dan sepanjang perjalanan penumpang juga akan disuguhi panorama luar biasa mulai dari pegunungan Ural, hutan taiga Siberia hingga Danau Baikal yang terkenal sebagai danau terdalam di dunia. Dan dilansir dari situs ini, pendengar, jalur ini bukan cuma sarana transportasi tetapi menjadi simbol ketekunan manusia terutama dalam membangun koneksi di wilayah seluas Rusia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Menjemput Impian ya, yang dibawakan kembali di tahun 2011 oleh band Krispatih. Kita masih di Samarinda siang ini pendengar dengan jalur kereta api terpanjang di dunia. Setelah tadi yang nomor satu ada Trans-Siberian Railway di Rusia, kali ini ada India yang juga punya salah satu jaringan kereta terbesar di dunia yang namanya Indian Railways. Panjang total jaringannya itu mencapai lebih dari 68 ribu kilometer dan jalur ini memang bukan satu lintas lurus, tapi terdiri dari jaringan luas yang menghubungkan hampir seluruh wilayah India dari Jammu di utara hingga Kanyakumari di selatan. Sejarah rel ini dimulai pada tahun 1853 dengan jalur pertama Bombay Ten itu sepanjang 34 km dan kini Indian Railways itu mengangkut lebih dari 8 miliar penumpang setiap tahunnya. Uniknya pendengar, kereta di India ini punya kelas yang sangat beragam, mulai dari sleeper murah hingga kereta mewah dengan fasilitas bintang 5. Karena memang untuk masyarakat India, jalur kereta ini bukan sekedar transportasi, tetapi menjadi urat nadi kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

0: cerita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kalau Rusia dan India tadi dikenal dengan jalur rel kereta klasiknya, nah ini ada yang membuat dunia terkaget-kaget ya, karena China Railway itu punya jaringan kereta cepat atau high speed rail terpanjang di dunia. Total panjangnya lebih dari 37 ribu kilometer dan terus bertambah setiap tahunnya. Rute terpopulernya adalah Beijing-Guangzhou sepanjang 2.298 km yang bisa ditempuh hanya dalam 8 jam dan kecepatan rata-ratanya 300 hingga 350 km per jam. Nah, bayangkan ya, kalau di Indonesia itu jarak Jakarta-Medan bisa ditempuh kurang dari setengah hari kalau ada jalur secepat ini di Indonesia. Kereta cepat di Tiongkok ini mulai beroperasi sejak 2008 dan kini hampir semua kota besar juga sudah terhubung. Fungsinya tentunya jelas mempercepat mobilitas, mendukung pariwisata hingga memperkuat perdagangan. Itulah pendengar tiga jalur kereta terpanjang dan juga terbesar ya jaringannya di dunia yang bisa sampai lintas benua yang kami kutip dari traveloka.com. Semoga juga Kalimantan Timur bisa segera menyusul ya ada jalur kereta apinya. Ini tentunya harapan dari masyarakat Kalimantan Timur. Amin, amin. Dan pendengar, kami juga akan lanjutkan sajian siang hari ini dengan hadirnya obrolan pengarus Taman Gender dan Inklusi PUG yang hari ini kita akan membahas seputar perlindungan perempuan dan juga anak. Seperti apa lengkapnya? Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

raja adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Samarinda menguji penerapan transformasi ekosistem regulasi Samarinda atau Teras Samarinda melalui program penanganan rumah tidak layak huni atau bedah rumah. Pengujian dilakukan untuk memastikan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui sinkronisasi dengan regulasi nasional. Dalam proses digitalisasi, Diskominfo Samarinda mengintegrasikan aplikasi Sirubah ke portal Samagov melalui API. Dari 1.216 data usulan, dilakukan penyandingan dan normalisasi dengan data sosial ekonomi. Hasil penyaringan awal menetapkan 288 kepala keluarga yang telah terverifikasi. Integrasi data ini dilakukan untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran. Pemkot Samarinda juga menyusun petunjuk teknis dengan 26 format operasional, serta menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang kami informasikan tadi ya, pada pukul 11 ini hadir segmen pengarus Taman Gender dan Inklusi, yang hari ini kita akan membahas seputar perempuan dan anak yang tentunya juga penting dan juga punya peran dalam pembangunan di Kalimantan Timur khususnya. Dan ketika perempuan ini punya ruang yang aman untuk tumbuh, bekerja, berpendapat, bahkan juga berkarya, ini tentunya juga akan relate ya, atau berhubungan dengan anak yang juga mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Nah, ini juga tentunya akan menjadi satu pondasi untuk kita menyiapkan generasi yang lebih berkualitas di masa depan. Lalu seperti apa kondisi perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Timur saat ini? Pendengar, kita akan bahas tentunya bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari DP3A Provinsi Kalimantan Timur, ada Ibu Junainah SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke studio ini, Bu ya. Ya. Dan nanti juga pendengar bisa berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Ibu Ana, bisa menggunakan jalur telepon kami di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976. Untuk Anda juga saat ini yang memonitor via streaming ya di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Seputar persoalan perlindungan perempuan dan anak ya, ini dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ya Provinsi Kalimantan Timur, Bu Ana juga hadir. Kita ke definisi dulu, Ibu. Sebenarnya kalau kita berbicara perlindungan perempuan dan anak itu sendiri, apa sih, Bu, definisinya? Yang termasuk di dalamnya itu apa?
1: Iya, baik. Pertama ini ya, Mbak ya, saya apresiasi sekali dengan kegiatan kita pada hari ini, karena banyak sekali terjemahan-terjemahan tentang kekerasan, tentang perlindungan perempuan, perlindungan anak. Ada lagi yang nanya, kok laki-laki gak dilindungi?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Ya, baik. Paksa kalau begitu kita kembali ke dasar hukum kita ya. Kita akan punya dasar hukum tentang perlindungan perempuan dan anak ini ada beberapa, baik dari undang-undang maupun dari peraturan dari Kalimantan Timur itu sendiri ya. Artinya yang menyatakan bahwa perempuan, anak, laki-laki dan semua masyarakat itu sangat perlu untuk dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, apalagi dalam mengisi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ini, yang kita anggap bahwasannya perlindungan perempuan dan anak untuk mencapai rasa aman, rasa nyaman, kemudian kebutuhan atau hak-haknya terpenuhi itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak itu tentu kita berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku adalah satu tindakan atau sikap ya, dalam hal memberikan rasa aman, rasa nyaman, kemudian bagaimana caranya memenuhi semua kebutuhannya itu sehingga tercapai satu rasa aman dan nyaman tadi. Dan dengan adanya rasa nyaman dan bahagia, nyaman tadi, aman, nyaman itu ada timbul rasa bahagia. Jadi itulah sebenarnya yang nanti pada ujungnya kenapa masyarakat ya, artinya perempuan, anak, laki-laki dan semuanya itu atau manusia itu perlu mendapat perlindungan. Jadi itu adalah suatu tindakan atau suatu sikap khususnya dari sebenarnya dari semua orang, tapi ini dalam hal ini dari pemerintah untuk memberikan satu rasa aman, rasa nyaman dan ketenangan serta dapat memenuhi hak-haknya.
0: Nah, ini juga tadi sempat Ibu di awal menyebut, kenapa kok laki-laki tidak dilindungi ya, Bu ya? Kok cuma perempuan dan anak saja?
1: Betul,
0: karena memang perempuan dan anak ini yang termasuk kaum rentan ya, Bu ya.
1: Betul,
0: dan itu ada dasar hukumnya ya, Bu, yang perlindungan ya.
1: Iya.
0: negara sendiri.
1: Iya, jadi kita punya dasar hukum untuk undang-undang itu. So, sebutkan nggak ya? Sebutkan aja ya.
0: Boleh.
1: Oke deh. Biar nanti pendengar juga sekilas ada informasi.
0: Teredukasi.
1: Iya, teredukasi. Oke. Yang untuk berupa undang-undang itu, Mbak, kita punya 6 undang-undang. Saya sebutkan saja. Yang pertama, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada di pasal 28B ayat 2 yang menyatakan secara tegas bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu satu. Kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang disingkat dengan Undang-Undang KDRT, yaitu yang menjadi payung hukum utama bagi pelaku kekerasan psiki, seksual, atau penelantaran di lingkup domestik atau keluarga. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu mengatur sanksi hukum pidana berat bagi pelaku kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak. Kemudian Undang-Undang yang keempat ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Ada juga Undang-Undang 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia atau HAM. Kemudian yang keenam ada Undang-Undang nomor 21 tentang tahun 2027 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu yang di level undang-undang. Kalau di Kaltim sendiri atau tingkat daerah itu ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur itu nomor 2 tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, yang mana dalam perda ini mengatur kewajiban perlindungan hak perempuan dan anak dalam tata kelola pembangunan. Kemudian yang kedua, Perda Provinsi Kaltim nomor 6 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang mana merupakan payung hukum di Kaltim untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan akses rehabilitasi melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA. Dan yang ketiga ada Peraturan Gubernur atau keputusan kepala daerah terkait UPTD PPA yang menjadi landasan operasional pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak atau UPTD PPA di Kaltim dan Kabupaten Kota untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis korban secara cuma-cuma. Jadi itu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kalimantan Timur dalam hal yang kita katakan tadi, perlindungan perempuan, perlindungan anak. Tapi termasuk lah ya laki-laki.
0: Bukan berarti laki-laki tidak dilindungi. Ya ini ya.
1: Sebenarnya keseluruhan itu juga, Mbak, termasuk dengan disabilitasnya. Jadi termasuk disabilitas semuanya. Kita artinya di sini masyarakat Kalimantan Timur. Tapi karena memang dasar hukum kita di undang-undang itu menyatakan perlindungan perempuan dan anak, nah itu makanya ditarik saja. Padahal pembahasan di dalamnya adalah
0: melingkupi
1: semua, untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
0: Nah, ini karena perempuan dan juga anak menjadi kaum rentan begitu ya, terdapat ataupun juga terkena kekerasan. Nah, kita sekarang menjabarkan kekerasannya dulu ini, Bu. Kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti apa? Apakah hanya kekerasan fisik saja yang termasuk dalam kekerasan yang dilindungi ataupun juga kekerasan yang dapat dihukum ini, Bu?
1: Iya. Jadi gini, kekerasan, kalau kita membahas kekerasan yang terjadi bagi masyarakat lah ya, kita sebut saja masyarakat masyarakat Kalimantan Timur itu, Mbak, ada yang dinamakan dengan kekerasan fisik. Fisik itu yang luka ya, ada luka berbekas gitu, berdarah, pokoknya fisik lah, biru-biru, lebam dan sebagainya, itu fisik. Kemudian psikis ini menjurus kepada mental. Tersinggung, merasa tidak percaya diri, rendah hati, menarik diri, gak mau muncul.

0: kekerasan seksual. Kita tahulah ya, saya tidak menerangkan seksual termasuk pelecehan seksual. Kemudian juga ada penelantaran. Penelantaran kita juga tahu bahwasanya semua kebutuhannya dianggap enteng oleh bagian-bagian tertentu, ya, sebagian tertentu, kemudian tidak dihiraukan padahal dia sangat membutuhkan. Itu. Dan dalam hal ini juga ada penelantaran itu bisa terjadi baik secara langsung maupun melalui rumah tangga itu sendiri. Jadi kemudian ada yang dinamakan dengan eksploitasi. Makanya ada tadi saya sebutkan ada undang-undang yang membahas tentang TPPO tadi.
1: Iya.
0: Nah, eksploitasi di sini menyentuhnya bukan hanya kepada perempuan saja, bukan hanya kepada anak-anak saja, atau bukan saja kepada manusianya saja, ya, tetapi ada nanti di dalamnya itu kebutuhan akan penjualan organ. Jadi ya memang kekerasan ini sangat ngeri sebenarnya apabila kita dalami lebih jauh. Karenanya saya katakan dari awal tadi RRI saya apresiasi sekali untuk kegiatan ini sehingga kita bisa benar-benar memberikan satu edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun ya memang kehadiran kita mungkin sangat sedikit sekali ya, Pak, ya. Sangat sedikit sekali, dan pertemuan kita juga tidak bisa ke seluruh masyarakat Kalimantan Timur, tapi apapun alasannya kita sudah berbuat untuk bagaimana masyarakat kita ini teredukasi dulu. Itu. Kemudian yang selanjutnya menyentuh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur itu, Mbak, khusus di kelembagaan atau di kantor kami itu kami menyediakan ada dua kegiatan atau dua program kegiatan. Yang pertama adalah program pencegahan kekerasan. Kemudian yang kedua adalah program perlindungan kekerasan atau pelayanan bagi korban. Nah, untuk pencegahan itu berada di dinas atau di bidang, ya, di bidang di kelembagaan kami, di kantor kami. Kemudian untuk pelayanan korban atau perlindungannya itu berada di UPTD, ya, yaitu unit pelayanan teknis daerah yang khususnya dia hanya khusus melayani yang sudah menjadi korban. Nah, kalau tadi pencegahan itu kita pasti perannya sebelumnya sifatnya edukasi, sosialisasi, kemudian informasi dan segala hal yang berbentuk memberikan pengetahuan-pengetahuan atau penjelasan atau penerangan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur ini, baik yang berada di provinsi, kemudian di kabupaten, kota, desa, kelurahan, RT dan sebagainya. Artinya karena kita atau lembaga kita ini atau lembaga kami khususnya DP3A tidak bisa menjangkau Kaltim secara keseluruhan, makanya ada RRI sangat beruntung sekali gitu dengan ada RRI ini, ya, apalagi orangnya sangat aware sekali ya dengan kegiatan ini. Nah, termasuk kepada yang kedua tadi yang saya katakan tentang penanganan atau perlindungan atau pelayanan pada korban atau yang sudah menjadi korban. Nah, ini berada di UPTD kami, sebenarnya satu area, satu kantor, hanya saja gedungnya yang berbeda. Nah, kemudian Mbak, untuk UPTD ini dia hanya khusus melayani korban, yang mana di dalam pelayanan itu juga memuat bagaimana korban ini bisa dikonsultasi, diberikan penjelasan supaya dalam menghadapi kondisi dia yang ada itu ada satu titik semangat bahwasanya dia bisa kembali baik. Kemudian bagaimana dia selanjutnya untuk menghadapi pergaulan atau komunikasi di luar masyarakat. Karena kecenderungan, iya, karena kecenderungan dari korban ini kan sama yang saya katakan tadi, Mbak. Setelah dia menjadi korban, dia kadang-kadang merasa terkucilkan, merasa rendah diri, merasa, ah, saya orang jijik lihat saya seperti ini. Terlebih, izin mohon maaf, kadang-kadang sikap dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya juga tidak mendukung secara baik, kadang-kadang. Tetapi ada juga, kalau lingkungannya itu baik dan memahami bahwa siapa sih yang mau kena kayak gitu, ya kan, gitu. Ada juga gitu loh masyarakat yang beranggapan seperti itu sehingga dia bisa masih bisa diterima, masih bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kembali saya jelaskan lagi untuk pencegahan itu kami ada yang dinamakan dengan pusat pelajaran keluarga.

0: Puspaga. Nah, Puspaga ini dalam hal pencegahan, ini misal nih kayak kita nih Mbak ingin jangan sampai anak kita terkena kekerasan atau jadi korban kekerasan. Kemudian anak kita juga jangan sampai terlibat dalam perkelahian, narkoba, atau mungkin hal-hal yang melanggar aturan-aturan agama dan aturan negara. Itu gimana caranya? Boleh datang ke kami yang dinamakan dengan Ruang Puspaga tadi. Itu adalah satu tempat atau satu ruangan yang kami sediakan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang ingin berkonsultasi, ingin mempersiapkan diri dan keluarganya agar jangan sampai terkena korban kekerasan, terlibat korban kekerasan, kemudian dia ingin memagari lah, ibaratnya lebih duluan memagari atau menghindari. Gimana triknya, gimana strateginya, gimana rumusnya, itu ada di Puspaga. Iya. Dan izin Mbak, untuk Puspaga ini ada di setiap lini kami juga, bukan hanya di provinsi, tapi ada juga di DPA atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di kabupaten dan kota. Ya, jadi setiap DPPA yang ada di selain di provinsi, di kabupaten, seluruh Kaltim ya, kota, kemudian contohnya saja di Samarinda itu sudah memiliki. Kemudian kebetulan kita ini kan Kaltim ada 10 kabupaten kota nih totalnya ya. Nah, itu sudah ada semua memiliki Puspaga dan sudah alhamdulillah sudah semua memiliki PTD. Jadi misal nih yang sudah terkena nih, sudah jadi korban, atau mungkin yang tadi saya katakan ingin berkonsultasi, menghindari, memagari keluarga supaya aman, itu tidak perlu misalnya dari kampung, dari mana ke provinsi. Cukup dia cari misalnya kantor DPPA yang berada di kabupaten kota. Misal nih yang berada di Kukar ada, kemudian yang berada di Balikpapan juga ada, atau mungkin yang jauh ya di Kutai Barat ada, Kutai Timur, itu kita alhamdulillah sudah semua memiliki Puspaga dan UPTD ini di DPPA yang berada di seluruh kabupaten kota yang berada di Provinsi Kalimantan.
1: Jadi sudah terjangkau lah ya untuk di wilayah Kalimantan Timur. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan edukasi tentang perlindungan atau mungkin juga naujubillah ini korban ya Ibu ya. Itu bisa menghubungi yang ada di kabupaten kota.
0: Baik. Betul.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga tentunya membuka jalur telepon untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung ya bersama dengan Ibu Ana setelah yang satu ini. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang

0: sekarang gratis di Play Store.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Ibu Ana ya, yang hari ini juga kita membahas seputar perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan Timur menuju generasi emas 2030. Kami undang Anda tentunya yang ingin bertanya langsung bersama dengan Bu Ana, silakan di line telepon 7365667434 95, ataupun juga WhatsApp 08115544976. Bisa juga untuk Anda yang menonton via YouTube di kolom komentar ataupun juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Mita, assalamualaikum, salam sehat Ibu Ana.
3: Waalaikumsalam, iya. Pak Ridwan ini ya.
4: Iya, Mas Ridwan.
3: Silakan Pak Ridwan dari Tanah Grogot ya.
4: Iya. Kabupaten Pasir itu Ibu Ana dua kali dapat reward Kota Ramah Anak gitu kan. Ya alhamdulillah, tapi seperti Ibu terangkan tadi, mulai dari peraturan perundang-undangannya dan undang-undang dari dasar undang-undang dasarnya tadi itu kan. Tapi saya pengen nanya nih Ibu, perlindungan seperti apa terutama untuk anak-anak generasi penerus kita gitu ya. Nah ini kan sering terjadi nih, kalau sudah apa ya, kalau bilang om itu, omongan itu tiba masa, tiba akal gitu. Kalau ada kejadian baru gitu, kalau ada mau melapor gitu. Kan ini yang sering terjadi di kita gitu ya. Itu saya kutip orang-orang yang hebat lah seperti itu. Tapi itu benar terjadi gitu kan. Contoh kemarin dia Pitaloka itu pas lagi apa itu namanya, kalau datang ngerajia atau apa ngeliat gitu kan. Nah itu kan ada anak-anak yang dipenjara dari umur mulai apa ikut demo, mereka kan tidak direkrut, tidak apa, ada 9 gitu kan. Banyak tuh kasus-kasus yang kemarin yang mulai demo-demo itu Ibu, itu kalau yang di kota ya. Kalau di Kalimantan Timur alhamdulillah enggak. Terus ada juga yang kasus bullying dan bunuh diri. Nah Ibu, cara melindungi masyarakat, anak-anak kita itu seperti apa sih? Apakah yang seperti saya kata-kata tadi, ketika ada kejadian tiba masa tiba akal gitu kan? Nah seperti di sini saya apresiasi lah kantor pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi kan itu kan terlihat di kabupatennya aja. Kita serangkan di sini itu 139 desa, 10 kecamatan. Dan 10 kelurahan gitu kan. Itu kan bisa tidak bisa termonitor semua Ibu Ana ya kan. Yeah. Banyak kasus-kasus di pasar ini sebenarnya. Ya alhamdulillah sudah kurang Mbak Mita ya. Kalau yeah. Balap liar biasanya bulan puasa itu kan anak-anak tuh kan. Ya termasuk anak-anak dan cucu dan keluarga juga ada itu gitu kan, yang balap-balap seperti itu. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan, agar generasi emas ini bisa terjadi, tercapai benar-benar, saya contohkan saja negara yang benar melindungi, misalnya ketika lembaga permasyarakatan anaknya, itu Norwegia, perlindungan anak mulai dari bayi, dari lahir, itu benar-benar terjadi, meskipun kota kecil gitu. Itu hanya contoh saja, mohon maaf, saya bukan tidak percaya dengan orang Indonesia yang mengelola sumber daya manusia, bukan. Tapi bagaimana kita benar-benar implementasikan undang-undang itu kepada masyarakat, anak, perempuan dan anak, dan semua segenap bangsa Indonesia. Dan itu wajib gitu loh. Nah ini kan sering kali hanya di TV dan radio itu mengimplementasikan hanya lewat diskusi,
3: yeah.
4: Tapi penyelesaiannya itu tidak. Dan ini kan kenyataan terjadi. Ini saya dengerin kemarin ya, yang mau dilapas itu, yang ditemukan oleh Ombudsman itu. Itu kan ada juga anak-anak yang tidak terlindungi. Sebentar Mbak, jangan dulu bilang iya.
3: Ya baik Pak Ridwan, karena yang nah, dipertanyakannya adalah perlindungan terhadap anaknya ya. Contoh tegas dan contoh nyatanya seperti apa. Bukan hanya sekedar itu. Diskusi atau edukasi-edukasi saja ya Pak.
4: Iya, itu maksudnya jangan dulu juga dipotong. Saya sudah paham, saya sudah mengerti. Jangan juga seperti itu Mbak Mita.
3: Ya baik Pak Ridwan, terima kasih. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti boleh ditanyakan kembali ya Pak Ridwan, ataupun juga via pesan singkat di WhatsApp ini bisa juga digunakan. Di belakang Pak Ridwan juga sudah ada, silahkan di line telepon 736-566-743-495. Kita sebelum bacakan ke WhatsApp ini Ibu, kita bahas dulu dari Pak Ridwan ini ya. Boleh dibahas ini tentang tadi disebut Pak Ridwan, katanya Pasir ini menjadi dua kali kota ramah anak nih Bu.
5: Iya.
3: Kota ramah anak katanya. Kemudian perlindungannya seperti apa katanya dari DP3A? Iya.
5: Pak Ridwan, selamat ya dua kali dapat Kabupaten Ramah Anak. Itu sebenarnya kalau sudah dua kali ini Pak, ada satu kelebihan, artinya kalau kita dapat penghargaan itu ada satu kelebihan dibanding dari kabupaten kota yang lainnya. Apalagi kalau misalnya nih kabupaten kota yang lainnya dapat juga cuma sekali, misalnya gitu. Berarti kan yang dua kalinya ada lebihnya nih.
3: Ya.
5: Oke, selamat lah ya, itu dulu. Artinya saya tidak mau lagi ke dalam, karena kalau udah dapat itu artinya sudah melalui beberapa penilaian yang sehingga hasilnya lebih baik daripada yang lainnya. Baik. Pak Ridwan tadi menanyakan cara melindungi anak dari kekerasan.
3: Betul.
5: Iya, gini Pak, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, kemudian tadi Bapak juga sudah sentuh bahwasanya kami pemerintah ini sudah mendapatkan beberapa dasar hukum. Kita sudah dapat baik itu dari level pemerintah pusat, undang-undang maupun dari Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri yang sudah saya sebutkan, saya tidak membahas lagi, tidak mengurai lagi. Dari sana Pak, kita simpulkan bahwa untuk melindungi anak itu awal dari segala-galanya adalah rumah tangga. Jadi bagaimana orang tua, peran orang tua di sini itu sangat-sangat diharapkan benar-benar teliti, detail, dan mengetahui. Ini anaknya ini bagaimana sifatnya, dia sudah usia berapa. Di level pendidikan, izin mohon maaf, kalau kita orang muslim kan ada tuh ya, 3 tahun ada pendidikannya, 7 tahun ada pendidikannya, kemudian di 2x7-nya ada, sampai dia dewasa juga ada, dan kembali hidup bermasyarakat atau berkeluarga. Itu peran orang tua sangat penting. Makanya dikatakan peranan rumah tangga adalah nomor 1. Jadi di sini juga tidak bisa rumah tangga diberikan kepada ibu saja atau istri saja. Nggak bisa. Jadi dua orang, suami istri, harus benar-benar memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Itu benar-benar harus paham. Setelah dia memahami itu, dia harus tahu apa yang harus dipenuhi, apa yang tidak harus dipenuhi, apa yang nanti memenuhinya ini. Contoh nih, anak usia 2 tahun minta gadget Samsung atau mungkin gadget yang gaming, apakah harus dipenuhi?
3: Tidak.
5: Oh tidak, ya tidak harus dipenuhi. Tetapi kita bisa mengalihkan ke lain. Kita penuhi mungkin yang sesuai. Tetapi bagaimana isi dari gadget itu? Oh, nggak apa-apa. Saya tidak melarang Mbak dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan gadget itu. Tapi isilah di usia itu, berarti yang harus kita golden age itu yang harus kita isi adalah kalau orang Islam itu tentu. Bagaimana sholat yang baik, sholat yang benar. Dia harus tahu membaca Al-Quran, harus tahu etika kepada orang tuanya, kepada saudaranya dan sebagainya. Itu harus tahu. Isilah jad-jad dengan itu. Ngalih, mun kayak itu. Kami kan gak bisa program, kan kayak gitu.
3: Yeah.
5: Gak bisa program, itu program yang umum. Kitalah orang tua, makanya saya katakan orang tua, ayah, ibu, suami, istri harus kompak dalam hal ini. Ya, terlebih dalam hal dia bersaudara. Jangan sampai si kakak sama adik berkelahi mamanya menyalahkan kakak mendidik dengan baik, bapaknya membela-bela. Hmm. Atau sebaliknya, bapaknya membela, oh ini gak bisa dipenuhi. Udah, bilang mamanya, uangku juga yang belikan dan sebagainya. Hmm. Ini satu kekeliruan sebenarnya. Hal kecil loh itu, hal kecil. Tapi kekeliruan itulah nanti yang membawa bekal dia untuk tumbuh besar.
3: Hmm. Orang tua berarti harus kompak.
5: Harus
3: juga
5: kompak.
3: Ya.
5: Kalau gak satu tim, kalau gak kompak, anaknya nanti lebih jago, nginjek nanti. Satu yang kedua, orang tua harus sadar, yang orang tua itu siapa, yang anak itu siapa. Kalau gak ada kesadaran ini, udah coba anakku kan dia punya hak, dia mau ini. Hey, you orang tua. You orang tua, you yang melahirkan dia. You harus atur dia. Mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya di Golden Age tadi penanamannya bukan hanya pelajaran saja, bukan hanya etika saja, tapi ada hal-hal penting yang disitu, semua ini harus diajarkan dengan baik. Lalu yang ketiga, suami istri harus satu tim untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, perkembangan jad-jad dan sebagainya. Nggak bisa berlawanan arah. Ayah sudah, aku urusan HP itu kada hakun, aku kada tahu, aku taruh aja di meja sudah selesai. Ini bilang si ayah, si ibulah. Ibu, itu loh HP-mu dipakai anakmu. Nggak tahu, kalau anak buka apa ini dengan HP orang dewasa. Tapi kan nanti mak, kalau dia nggak ngikutin HP kan nanti dia ketinggalan dari temennya. Bukan begitu yang kita inginkan. Iya. Peran orang tua di sini yang kita inginkan. Nggak mungkin lah peran orang tua tidak baik, saya pikir mbak.
3: Iya.
5: Iya kan, pasti orang tua tuh ingin anaknya baik dan lebih baik daripada dia. Semua orang tua saya pikir.
3: Betul.
5: Iya. Kemudian setelah mengikuti perkembangan zaman, orang tua juga harus mencontohkan. Harus memberi contoh. Eh kamu loh sholat, eh kamu harus ke gereja, tapi orang tuanya pergi mancing. Kan berlawanan arah mbak. Salah satu contoh dan lain sebagainya. Kita tidak bisa uraikan nanti habis nih. Oke, tadi rumah tangga yang pertama mbak, ini masih banyak uraiannya. Pertanyaan Pak Ridwan ini sebenarnya banyak. Oke. Pak Ridwan, itu yang pertama rumah tangga ya Pak Ridwan. Artinya saya tidak akan detail lagi menjelaskan di sini. Pasti gambaran tadi sudah bisa diurai kok. Ya, apalagi Pak Ridwan cerdas orangnya, saya yakin itu. Kemudian yang kedua Pak, Bu, Mbak, yang paling berpengaruh Pak Ridwan juga adalah agama. Pelajaran agama jangan ditinggalkan. Al-Quran itu kalau orang Islam, Al-Quran itu sudahlah. Kalau nelan Al-Quran, satu Al-Quran dari Iqra 1 sampai 6 dan sebagainya, apalagi sudah hafal dengan terjemahan, enggak usah hafal lah, tapi banyak membaca dan sebagainya. Mulai orang tuanya banyak membaca dan sebagainya, insya Allah, insya Allah kedepannya itu lurus-lurus, baik-baik saja. Dan yang ketiga pendidikan. Faktor yang ketiga pendidikan ini harus seimbang dengan agama tadi. Jangan sampai agama lebih tinggi, pendidikannya rendah, pincang mbak. Atau sebaliknya, pendidikan tinggi, agamanya nol, buta nanti mbak. Ya. Dan yang terakhir lingkungan. Nah berbicara masalah lingkungan ini, jangan dianggap enteng. Kita hanya mengenal lingkungan tetangga, halaman di luar dan sebagainya. Lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Makanya saya katakan, bagaimana cara berkomunikasi? Izin bapak, ibu, sekarang anak-anak bagus sudah didukung oleh sekolahan. Kalau mau pergi kemana-mana, saya lihat anak-anak saya itu harus cium tangan dulu. Alhamdulillah, itu sangat baik sekali. Tetapi jangan terlena. Jangan terlena, lingkungan keluarga baik juga mencium tangan kaki orang tua itu sangat-sangat baik. Tapi jangan terlena artinya sudah cukup sampai di situ. Tidak. Tapi ada hal-hal lain, ya. Bagaimana dengan tetangga sebelah hubungannya? Izin, Mbak, saya di lingkungan saya juga enggak ngerti ini. Lingkungan rumah tangga saya itu saya bingung. Kadang-kadang waktu asar, azan asar, anak-anak masih main bola. Saya gak ngerti. Kemudian mbak, maghrib gitu juga masih ada yang main bola. Sampai saya intaikan sampai di jam 11 malam mbak. Saya bingung, lalu kadang-kadang saya ingin bertanya, kemana orang tuanya ya ini? Kok kayaknya anaknya sebebasnya. Terus dalam komunikasi, karena ada warung kecil di lingkungan rumah tangga itu, ada warung kecil, mereka berjajan gitu, beli es pop ice segala. Ngomong, kamu bodoh kamu kalau gitu. Loh, kok ngomongnya begini? Saya kadang-kadang, dek, gak boleh loh dek ngomong gitu. Tapi kan saya hanya bisa sebatas itu. Karena saya tidak, karena anak-anak ini ada orang tuanya gitu. Nah itu kemudian, itu lingkungan yang saya katakan lingkungan komunikasi antar keluarga internnya. Kemudian dia keluar rumah, Makanya saya katakan tadi, Nanangga, bagaimana cara komunikasinya, sikapnya, cara menghargai, kemudian lingkungan sekitar, termasuk dengan jad-jad yang kita lihat sendiri. Dengan lingkungan jad-jad ini, kita tidak bisa menahannya, kita harus mengikutinya, tapi... Nah, tapi itu tadi makanya saya katakan bahwa kita harus ekstra hati-hati dalam hal mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak kita.
3: Ya.
5: Jadi kita tidak bisa menutup bahwasanya oh jangan main HP. HP harus saya simpan sebegini. Oke, silakan saja menjadwal seperti itu, tapi kita tidak bisa menutup 100% bahwa dia tidak harus mengenal HP.
3: Betul. Ya.
5: Ya, jadi empat hal ini yang saya simpulkan Pak Ridwan adalah cara melindungi anak dari kekerasan. Yang pertama berasal dari perbaikan atau pengelolaan rumah tangga, kemudian agama, pendidikan, lingkungan. Kemudian Mbak, sebentar izin saya sampaikan untuk DPPA Provinsi Kalimantan Timur itu sekarang sudah ada pembentukan yang namanya swadaya lintas sektor, di mana di dalamnya itu sudah terbagi lagi beberapa tugas yang mana langsung ke lapangan, ada yang bagian sosialisasi, ada yang bagian edukasi, kemudian nanti ada pada bagian-bagian tertentu untuk meneliti di bagian kesehatannya, kemudian bagian pergaulannya dan sebagainya. Itu kemudian kami juga menyiapkan bagaimana daycare atau pola asuh. Pola asuh orang tua yang baik itu beberapa kabupaten kota kami undang untuk mengikuti edukasi-edukasi tentang hal ini. Kemudian kami juga memberikan satu kegiatan atau membentuk satu perlindungan berbasis sektor atau komunitas. Dalam hal ini Mbak, ada yang dinamakan dengan perlindungan anak berbasis masyarakat atau PATBM yang sudah ada sampai di tingkat kelurahan. Kemudian ada juga yang kami bentuk untuk anak muda yang dinamakan dengan forum anak. Jadi mereka ini duta-duta kami untuk berkomunikasi ke kiri dan ke kanannya. Apa ini dinamakan dengan kekerasan, bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana kita bersama teman-teman kita berkegiatan yang positif untuk mempersiapkan yang saya katakan tadi generasi emas di tahun 2030.
3: Iya.
5: Dan kami juga menjalin hubungan atau jejaring dengan ada yang dinamakan dengan tim reaksi cepat atau TRC. Ya, itu tentu dalam hal untuk kekerasan-kekerasan yang terjadi langsung di masyarakat. Kemudian Mbak, dalam komunitas juga jangan lupa kami juga menjalin pencegahan, kegiatan pencegahan kekerasan ini kepada komunitas ojek online. Jadi ojek online itu kami namakan dengan ojol berlian. Jadi ojek online berlian itu bersama lindungi anak. Nah, jadi ini adalah satu usaha, jangan sampai, karena kita tahu kan ojek ini kan
3: kemana-mana.
5: Ya sudah kemana-mana, kemudian waktunya mereka kan 24 jam tuh. Ya, itu asal buka aplikasi mereka bisa mendatangi di jalan apapun, kemanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, kami sudah membentuk satu komunitas untuk pencegahan kekerasan ini dengan ojek online ini yang dinamakan dengan Ojol Berlian. Dan yang terakhir Mbak adalah ada pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi yang dinamakan bahwasanya di dalam itu berisi tentang bagaimana perempuan-perempuan itu tidak hanya berantusias atau beranggapan bahwa perempuan yang menghasilkan uang itu hanyalah pegawai atau pekerja-pekerja atau wanita karir saja, tapi dia juga bisa gitu lah. Dia sambil di rumah tangga bisa menggunakan gadgetnya, kemudian dia bisa jaring komunitas sesamanya, entah dulu sharing apa yang dia bisa produk, apakah bikin nugget, apakah bikin apa, ya kecil-kecilan tentunya, mulai dari hal kecil tadinya kan. Jadi itu yang kami namakan dengan kegiatan PK, perempuan kepala keluarga. Jadi bukan berarti dia ingin jadi kepala keluarga, tidak. Artinya dalam hal ini membantu kepala keluarga atau membantu ekonomi keluarga agar bisa terpenuhi dengan baik, dengan kegiatan-kegiatan positif.
3: Banyak rupanya ya.
5: Iya, jadi DP3A insya Allah, tapi tentu itu dengan harapan selalu didukung oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Itu yang paling penting bagi kami semua, dikarenakan gini Mbak, tidak ada satu instansi manapun atau lembaga pemerintah atau lembaga apa saja manapun yang bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, kemudian dari pihak media dan dari pihak swasta.
3: Betul. Jadi sudah terjawab ya Pak Ridwan ya, ini perlindungan seperti apa, jemput bolanya juga seperti apa, tidak hanya tiba akal tiba masa. Betul. Tadi ya, tapi pencegahan-pencegahan juga selalu dilakukan. Saya terima penelpon lagi, ini ada Ibu Ria Fauzi yang bergabung. Halo Ibu.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ria.
6: Saya ini masalah perlindungan perempuan dan anak ya.
3: Ya.
6: Perlindungan anak yang termasuk kekerasan ke anak itu bukan cuma fisik ya. Apakah membentak anak itu termasuk kekerasan? Terus yang kedua, perlindungan perempuan ada, tapi perlindungan pria, laki-laki kok enggak ada. Padahal kadang-kadang kekerasan itu bukan cuma dialami oleh seorang perempuan, tapi zaman sekarang ini kita lihat banyak juga perempuan atau ibu-ibu yang melakukan kekerasan kepada pasangannya. Apakah itu ada undang-undangnya juga? Gitu loh Mbak, karena rasanya kurang adil, walaupun saya perempuan, seorang ibu, rasanya kurang adil deh. Masa hanya perempuan aja ada perlindungannya, sedangkan
3: laki-laki gak ada juga, gitu ya.
6: Dominan juga di dalam rumah tangga, mencari nafkah gitu ya, memberikan nafkah kepada si ibu, tapi kok gak ada perlindungan gitu.
3: Baik Bu Ria.
6: Itu aja sih saya, yang saya tanyakan Ibu, Mbak. Apa ya, sekedar pengen tahu aja.
3: Siap-siap gitu. Ibu Ria.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Ini saya bacakan juga WhatsApp yang masuk dari Pak Masan. Pak Masan bilang salah satu penyebab tindak kekerasan anak itu salah satunya ada faktor internal yang menjadi tinggi angka perceraian. Ada juga kecanduan zat terlarang, kemudian stres akibat masalah ekonomi, pemicu utamanya kekerasan fisik dan psikologis. Nah, beliau bertanya ini apa langkah strategis DP3A katanya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Apa yang dilakukan? Boleh kita jawab Ibu Ria dulu ini ya.
5: Siap.
3: Bu Ano ya. Membentak anak apa termasuk kekerasan ini, Bu?
5: Baik, Mbak Ria, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Berarti didengar benar ya.
3: Alhamdulillah.
5: Cuman Mbak Rianya enggak ngomong ya, di mana tadi?
3: Di Samarinda ini.
5: Oh, di Samarinda.
3: Di Sungai Dama beliau.
5: Oh, siap Mbak Ria. Yang di Sungai Dama, mudah-mudahan yang lainnya juga ya bisa mengikuti ini, bisa juga nanti disosialisasikan di kiri kanannya bahwasanya apakah membentak anak termasuk kekerasan. Kalau dibilang termasuk, iya Mbak, benar termasuk. Tetapi kan tentu ada dasarnya. Kemudian yang kedua adalah tidak selalu juga kok biasanya kita lakukan membentak dan membentak terus. Masa sih kalau anak kita baik-baik saja harus bentak? Atau mungkin kalau anak kita salah harus dibentak juga? Enggak kan? Artinya kita harus melihat temponya, waktunya, dan sebagainya. Walaupun itu termasuk kekerasan psikis Mbak ini. Kekerasan yang nantinya kalau selalu dilakukan terus menyentuhnya kepada mental. Ya, jadi jangan diamalkan. Kalau sekali dua kali boleh-boleh saja. Tapi juga jangan apa ya, terlalu lalu lah gitu, jangan. Artinya ibu marah refleks langsung membentak, itu kan bisa saja, bisa gitu. Tapi kita tahu bahwasanya, makanya ini ada edukasi, bahwasanya itu jangan diamalkan gitu loh. Boleh-boleh saja, sekali dua kali, tapi jangan dibuat, direncanakan, disengaja, itu enggak. Ada kan komunikasi yang baik itu bagaimana, ya kan? Nah, itu yang paling terpenting. Jadi kalau pertanyaannya termasuk, ya termasuk sentuhannya kemana? Sentuhannya ke psikis, ke mental. Tetapi kalau hanya refleks, hanya apa tidak direncanakan, apa itu saya pikir wajar-wajar saja, manusia ya. Gitu loh. Tetapi jangan diamalkan. Oh, bentak sekali enggak apa-apa kan dia? Bentak lagi kedua kali rencanaan nanti ku marahin. Ya itulah yang itu jangan seperti itu. Gitu ya kan, jangan seperti itu. Dan kita tahu bahwa saya ada hukumnya tadi yang saya bacakan, yang saya sudah uraikan dari awal. Makanya Mbak bilang, Mbak Eta kok pakai dasar-dasar hukumnya, mau gak mau. Nah itu tadi Mbak, makanya kita pakai dasar hukum, karena tadi banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini gitu. Apakah ada dasar hukumnya? Ada dasar hukumnya, orang selalu bertanya seperti itu. Sekali lagi Mbak Riaya, saya tegaskan bahwasanya kalau hanya refleks, tidak direncanakan, sekali dua kali saja tidak ada masalah. Anaknya 10, satu orang dapat satu bentakan itu wajar saja. Tapi jangan direncanakan, jangan disengaja, jangan dibuat ini 3 hari sekali atau 1 minggu sekali kubentak. Jangan lah ya, jangan. Artinya membentak yang wajar, yang mendidik. Ya, dan cukup sekali, kalau bisa sekali dalam seumur hidup itu cukup sajalah, jangan diulang-ulang lagi. Ya, artinya selaku ibu rumah tangga juga ada faktor stres, ada juga kaget, ya manusiawi sikapnya itu. Kalau sekali saja ya wajar sajalah. Yang tidak boleh itu berkali-kali, berulang-ulang sampai menyentuh pada psikisnya. Sekarang Mbak, yang pengaduan di tempat kami, jangankan membentak karena anak kita nilai bersalah, membangunkan tidurnya dengan cara membentak saja itu bisa traumanya seumur hidup. Akhirnya dia takut kalau ditidur nanti kaget, nanti seakan-akan tidurnya itu dihantui dengan bentakan-bentakan. Kenapa kamu tidur terus, itu udah basuhan di belakang tuh masih banyak segala macam, 30 jus keluaran semua ini. Itu yang kalau bisa jangan dihindari. Jangan seperti itu. Ciptakan, makanya saya katakan tadi, orang tua dalam rumah tangga, rumah tangga nomor satu ini rumah tangga. Kalau orang tuanya kompak, sama-sama ingin menciptakan komunikasi yang baik, kita tidak bisa menyamaratakan komunikasi harus lemah lembut semua ya dalam rumah tangga. Nggak bisa, karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Macam
3: wataknya ya.
5: Iya, wataknya berbeda dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita di depan anak, lingkungan keluarga kecil kita itu menciptakan komunikasi yang baik, yang saling menghargai, yang mana dengan edukasi ini kita tahu bahwasanya, oh kalau saya berbuat begini, ibu sudah tahu, ayah sudah tahu, ini akibatnya nanti buruk. Oh, ini akibatnya nanti dia trauma. Oh, ini nanti akibatnya anak saya nggak betah di rumah. Itu yang artinya kita harus selalu, makanya saya katakan sekali lagi, rumah tangga ini adalah nomor satu dan awal dari segala-gala kehidupan, baik tidaknya generasi penerus kita. Itu rumah tangga. Jadi siapapun, makanya di DP3A itu Mbak, ada yang namanya Puspaga, itu di dalamnya ada juga yang dinamakan dengan pendidikan catin, calon pengantin. Jadi sebelum dia menikah, sebelum dia menjadi seorang ibu, kita beri dia dulu pendidikan bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana cara pengelolaan keuangan rumah tangga. Ingat, pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik, sampai bagaimana caranya dia berkomunikasi kiri kanan lingkungan keluarga yang baik. Jadi di DP3A itu silahkan masyarakat semua memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Cuman ya itu, nanti saya apresiasi RRI, mudah-mudahan nanti ada lagi satu,
3: pasti ada tema lagi.
5: Lagi misalnya saja nih, tema kita bagaimana komunikasi baik pada masa 18 tahun sampai di 25 tahun. Kemudian nanti di 25 tahun ke atas itu dia akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Beda lagi Mbak, gak bisa disamakan.
3: Baik Ibu, izin Ibu, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian ini. Boleh diringkas ini Ibu, pertanyaan dari Pak Masan Bali tadi. Dan juga tadi sebenarnya Ibu Ria Fauzi, kalau menyimak dari awal kita sudah membahas ya, kenapa kok yang dilindungi ini perlindungan perempuan dan anak, kok laki-laki tidak dilindungi. Sebenarnya sudah tercakup dengan dasar hukum yang tadi sudah disebut di awal ya Bu. Nah boleh Bu, ini sekalian juga disebutkan closing statementnya seperti apa tentunya dengan topik kita di hari ini, dan harapannya untuk masyarakat Kalimantan Timur Ibu.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak atas kesempatan diberikan kepada kami. Itu yang pertama. Kemudian untuk closing statement saya adalah DP3A itu hadir di Provinsi Kalimantan Timur dan di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Saya sudah uraikan isinya apa, maka pergunakanlah. Pergunakanlah kelembagaan ini untuk menuju generasi emas yang lebih baik. Kemudian dari sisi kepribadian atau rumah tangga kita sendiri, yang saya inginkan adalah pertama, mulailah kita memperbaiki kita komunikasi, informasi dan edukasi kita itu dari hal-hal yang kecil. Kemudian kita perbaiki lagi dari diri dan keluarga kita sendiri. Dan yang terakhir, mari terus kita perbaiki, kita koreksi dari saat ini. Jadi jangan menunggu orang baik kepada kita. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai sekarang juga, mulai dari saat ini. Terima kasih Mbak atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan RRI selalu memberikan ruangan,
3: amin,
5: bagi kami untuk selalu beredukasi, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa kami tidak punya kemampuan menyentuh seluruh masyarakat Kaltim untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak yang sama-sama kita ingin menjadi atau menjadikan lebih baik ke depannya.
3: Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bahas nih, karena banyak sekali tadi program-program yang disebutkan. Ada Ojol Berlian, kemudian Puspaga, ada Forum Anak juga ya Bu ya. Ini tentunya banyak sekali pendengar upaya-upaya yang dilakukan, dan tentunya saja kita belajar dari diskusi kita di hari ini bahwa perlindungan perempuan dan anak itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi dari lingkup rumah tangga itu jadi tanggung jawab keluarga juga. Ya. Jadi kita tidak bisa berperan sendiri-sendiri, tapi tentunya kolaborasi dengan masyarakat ini juga dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakatnya juga tentunya harus mau ini mematuhi dan juga berganding tangan begitu ya Bu ya. Terima kasih
5: mencoba.
3: Banyak.
5: Mencoba apa yang kita sampaikan.
3: Terima kasih banyak Bu Ana untuk edukasinya hari ini. Nanti di lain kesempatan ya Bu ya, kita ngobrol lagi nih ternyata. Sudah 60 menit bersama Anda pendengar sajian pengarus utamaan gender dan inklusi. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami ya di aplikasi RRI Digital ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ya dari P3 Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Junainah SEMSI. Kita akan jelang pendengar penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
7: Pengarus utamaan gender dan inklusi. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nation League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain

1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul.

0: pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.

0: lah,
1: dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Grafenberg.
1: Pendengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12.06 waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
0: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

bola. Pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita.

siap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini.

0: halus FC 5-1. Sementara unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara membaca kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.

0: melakukannya kepada mereka, tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
1: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama, dan kita bisa memperbaiki babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik.

Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Samarinda. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Ina, sakuya alina marisa miule?
2: Sapu alina jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
0: Ayo, gunakan

motivasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar di Intermezzo ya. Setelah tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tentunya terima kasih untuk Anda yang siang ini juga masih membersamai siaran kami ya, ataupun aktivitas Anda, ataupun juga saat ini yang di rumah saja mendengarkan siaran radio. Kami juga akan update informasi-informasi pilihan di suasana siang hari ini. Pendengar ramai di pemberitaan dan juga di sosial media ya tentang influenza A, dan ini mendapat tanggapan dari dokter spesialis kedokteran okupasi Dr. Hasto Harsono. Dilansir RRI, pendengar, masyarakat diingatkan untuk tidak menganggap remeh influenza A, dan dikatakan juga beberapa gejalanya itu sangat berat, dari demam tinggi di mana juga suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan umumnya sulit turun. Selain demam juga dikatakan kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Ini beberapa gejala yang biasanya dialami oleh pasien. Gejala lain yaitu adalah tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan, dan dikatakan kondisi tersebut tentunya bisa mengganggu aktivitas serta produktivitas masyarakat. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh untuk mengurangi risiko penularan influenza A, antara lain dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak saat berada di kerumunan dan menjaga daya tahan tubuh. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: cerita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini gedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.

0: 101 Lintas Informasi
1: Pro 1. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan tempat penampungan sementara atau TPS bagi pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan. Dari 250 petak yang terbakar, hasil verifikasi menetapkan 119 petak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan TPS, terdiri dari 97 unit bangunan baru dan 22 petak yang diperbaiki. Progres pembangunan fisik 97 unit TPS baru saat ini telah mencapai 85% dan berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Pedagang yang mendapatkan TPS wajib memenuhi 3 syarat, yaitu memiliki surat izin penempatan tempat berusaha atau SIPTB, masih aktif berjualan dan tidak memiliki tunggakan retribusi. Dinas Perdagangan juga mengingatkan pedagang yang masih memiliki tunggakan agar segera menyelesaikan kewajibannya sebelum menempati petak pasar. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar Samarinda siang ini. Kami update dengan beberapa informasi pilihan. Salah satunya dari gelaran Formula One Grand Prix Bahrain 2026 yang pindah ke Malaysia. Jadi pendengar, untuk informasi Anda, Formula One atau F1 Grand Prix Bahrain 2026 itu akan digelar di Malaysia akibat situasi perang di Timur Tengah, dan balapan berlangsung di sirkuit internasional Sepang tapi tetap menggunakan nama Bahrain melalui kesepakatan khusus. Jadi untuk informasi Anda, Formula One menetapkan Sepang sebagai lokasi pengganti pada 2 hingga 4 Oktober 2026 dan balapan utama dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia. Sebelumnya dijadwalkan pada 10 hingga 12 April sebagai seri keempat musim 2026. Namun Formula One dan Federasi Automobil Internasional kemudian membatalkan agenda Bahrain serta Arab Saudi pada 14 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah perang yang melibatkan Iran dimulai pada akhir Februari, di mana serangan Iran menyasar sejumlah lokasi di Bahrain termasuk juga fasilitas bahan bakar di dekat sirkuit internasional Bahrain.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

informasi dan inspirasi terupdate kali ini dari perayaan Mooncake Festival ya, yang malam tadi resmi ditutup di Kelenteng Tian I Kong Samarinda. Dan ini tentunya menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat Tionghoa, yang dimana juga perayaan ini membawa pesan tentang rasa syukur, cinta keluarga, dan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat, terutama di kota Samarinda. Dilansir RRI Pendengar, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan TWAP Kota Samarinda, Syaparudin, mengatakan pihaknya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga memberikan ruang, terutama bagi pelaku UMKM setempat untuk terlibat dalam rangkaian festival. Di balik kemeriahan tersebut, Mooncake Festival ini juga memiliki pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Tionghoa, dan perayaan ini menjadi momentum untuk membiasakan diri bersyukur, terutama atas berbagai capaian dalam kehidupan, dan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di sajian Samarinda siang ini ya, dan Hari Pariwisata Dunia yang diperingati tanggal 27 September kemarin pada peringatan 2026 ini, pendengar, dengan tema Digital Agenda dan Artificial Intelligence to Redesign Tourism, ini menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan menjadi bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir dari RRI, pendengar, AI saat ini mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan merencanakan perjalanan. Teknologi tersebut juga dikatakan mempengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan akhirnya merancang pengalaman bagi pengunjung. Penggunaan AI dikatakan mampu membantu pelaku pariwisata untuk meningkatkan pelayanan serta membuka peluang baru bagi UMKM, dan teknologi tersebut juga berpeluang memperkuat usaha kecil agar bisa mengikuti perubahan kebutuhan pengunjung. Dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pendengar, jika tidak dikendalikan, teknologi AI ini bisa memusatkan kunjungan wisatawan hanya pada beberapa tempat dan platform tertentu saja, sehingga bisa membuat banyak destinasi berharga lainnya justru tertinggal. Situasi ini berpeluang membuat beberapa destinasi lain tertinggal walaupun memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu, perkembangan digital menurutnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan, terutama bagi beberapa wilayah. Dan ini saat ini Sekjen PBB tengah menyoroti dampak dari penggunaan AI ini bagi pariwisata.

secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tuntas, saya Mita yang temani Anda dari pukul 10 tadi. Nanti akan berganti dengan penyampaian berita siang oleh rekan Fadel ya. Pastikan Anda tentunya masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Samarinda untuk update informasi dan juga inspirasinya. Selamat mendengarkan tentunya siaran radio, dan bisa kami update juga untuk wilayah kota Samarinda. Kawasan M. Yamin saat ini tengah mendung. Tadi juga ada hujan rintik yang sudah turun. Hati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini tengah berkendara. Semoga selamat sampai di tujuan.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 28 September 2026.
2: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya.
3: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia, pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian, sekarang di IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Era Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara Kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Kita simak laporan Ahmad Junedi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Era Adat Kutai 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan kehidupan budaya Kutai dari generasi ke generasi. Mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, menghadiri prosesi penutupan erau yang ditandai dengan rangkaian mengulur naga dan belimbur pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Kesultanan Kutai Ingmar Tadipura, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah menyukseskan erau adat Kutai. Menurutnya, kekuatan erau tidak hanya terletak pada rangkaian ritual adat, tetapi juga bagaimana kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga tradisi.
2: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan, dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya. Semuanya memiliki peran, karena itu erau dapat terus bertahan karena ada rasa memiliki dari masyarakatnya. Budaya akan hidup kalau masyarakatnya mencintai dan menjaganya. Kepada anak muda Kaltim, jangan sampai budaya daerah yang kita kenal ini hanya sebagai cerita dari masa lalu. Kenali, pahami, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dengan kreativitas, teknologi, media sosial, seni, dan berbagai cara yang sesuai dengan zaman. Kita ingin generasi muda Kaltim bangga dengan budayanya dan mampu memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Erau Adat Kutai 2026 yang mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat, tema ini menggambarkan kedekatan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara kesultanan dengan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mendorong generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya termasuk melalui kreativitas, teknologi, media sosial, dan seni yang mengikuti perkembangan zaman. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: 49 pejabat tinggi pertama Pemprov Kaltim dan pejabat fungsional setara kepala bidang dilantik Gubernur Kaltim di Kompleks Kantor Gubernur siang ini. Kita terhubung dengan reporter Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, rekan Muhammad Fahri dan Ferdiansa di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Baru saja Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni dan juga Asisten 2 Bapak Haji Vital Finanda melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pertama ya. Hadir dari totalnya ada 49 pejabat dari JFT pertama dan juga JFT setingkat kepala bidang. Dan suasana di ruang rahayu karena gubernur saat ini cukup hikmat ya, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov tampak mengikuti atau selesai melakukan prosesi pelantikan, diantaranya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof. Kaltim Kalimantan Timur dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, serta Kepala Jai Malimin yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dan Gubernur dalam amanatnya juga menegaskan sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Bahkan dalam prosesnya melalui Bapak Jakat, pertimbangan penempatan pejabat dilakukan melalui penempatan manajemen talenta dengan melibatkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau berjakat yang diketahui oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini pun diakui langsung oleh wawancara kami baru saja berikut ini yang bisa mungkin diputarkan oleh Bung Ferdiansa.
4: Karena pada saat administrasi kalau tunggu lama, sementara kita selalu membutuhkan untuk organisasi kekosongan-kekosongan di organisasi, salah satunya kayak Pak Pemda ya, segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya.
5: Pak, kira-kira pergeseran ini ada terkait karena isu-isu di unit kesehatan Pak?
4: Kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan beliau di ASN Pemprov Kaltim.
5: Apakah Anda fokus dengan dunia kesehatan, Pak? Karena ini kan banyak kesehatan yang dipindah.
4: Nanti bukan semuanya nanti ya. Ini masih ada yang belum pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di KPR semuanya akan tidak semuanya juga banyak dok. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain-lain juga. Yang kosong-kosong belum kita isi ya. Oke.
3: Ada lagi cukup ya. Baik pendengar, di tengah tantangan juga pembangunan daerah, para pejabat yang jelas juga di hari ini juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Dari ruang Ruyariu, kantor gubernur, Rizky Mulyana melaporkan serta rekan Ferdiansa di studio.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Kita simak laporan Niswar Kula.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Bank Indonesia menggelar Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan beragam jenis tanaman cabai, produk olahan UMKM, bazar pangan lokal, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan urban farming. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawi Safitri mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus program prioritas pemerintah. Menurutnya, cabai memiliki peran yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan perekonomian dan inflasi. Ia mengatakan, pengembangan keanekaragaman pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang sehat. Sementara dari sisi ekonomi, ketersediaan komoditas seperti cabai juga perlu dijaga.
7: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia. Festival yang pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian dan sekarang IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini. Ya, pesan yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa bertanam cabai itu bisa di mana saja. Tidak harus menggunakan lahan yang luas gitu ya. Dengan Anda bisa lihat di dalam kontes ini hanya dengan satu pot kecil itu sudah bisa menghasilkan banyak cabai sehingga ketahanan pangan pada skala rumah tangga itu juga bisa dipenuhi sebenarnya. Itu pesan lain dari festival ini.
6: Dari sisi pelaku usaha, festival tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan Ilham Dika, owner sambal botol kita asal Samarinda. Ia membawa produk sambal olahan berbahan cabai lokal dalam kegiatan tersebut.
8: Ini menggunakan cabai murni, cabai asli, dan menggunakan gula murni juga Bapak. Dan non MSG. Untuk ketahanan produk saya di sini ada kurang lebih 1 tahun. Setelah dibuka itu dalam suhu ruang tidak perlu ditaruh dalam kulkas atau freezer, langsung dikonsumsi saja seperti produk pabrikan juga kita.
5: Dan ini juga berkaitan dengan tema kita di sore hari ini.
8: Iya.
5: Festival cabai ini.
8: Iya betul.
5: Materi seperti apa nih, Pak?
8: Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi para pengunjung-pengunjung yang sudah ngerasain, saya beri tester kan ini kan. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Jadi orang setelah dicicipin langsung pada beli semua.
6: Festival Cabai Nusantara turut menghadirkan kontes dan lelang tanaman cabai, bazar UMKM, lomba memasak kreasi sambal Nusantara, IKN Chill Challenge, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan cabai bukan hanya sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki kaitan dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nusur Kula melaporkan.
0: Asa kembali menyala bagi pedagang pasar Sepinggan Balikpapan yang kini memulai lagi dari nol, usai kebakaran hebat melalap habis puluhan tahun yang lalu. Kita simak laporan Apriani Guntur.
9: Seorang ibu merapikan kembali helai benang dan buku agama di atas lantai sementara berdebu. Bagi Siti Sana, pedagang pasar Sepinggan Balikpapan mulai lagi dari titik nol bukan soal mudah usai kebakaran hebat melalap habis modal puluhan tahunnya. Namun kini, asa itu kembali menyala.
10: Mulai lagi dari nol ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya nanti lebih ramai. Karena dari musim kemarin untuk isinya anunya mungkin 50-an lah kayaknya. 50, 100 kadang kan karena memang barang kita beli juga lumayan mahal.
2: Menjahit sudah dilakukan puluhan tahun. Menyambung benang sehelai demi sehelai, merajut harapan hidup, berjualan di pasar sepinggan Balikpapan sambil menunggu pembangunan lapak baru. Ia pun menyampaikan rasa syukurnya kepada RRI karena usaha kecilnya bisa kembali hidup walau memulai dari nol kembali.
10: Masih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan kedepannya lebih ramai dan lebih enak kita jualannya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan, terutama Pak Hadi Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan, yang dengan cepat dan tanggap menangani masalah kebakaran Pasar Sepinggan. Kami sebagai pedagang kecil di Pasar Sepinggan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemerintah yang telah membantu kami. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan mereka diberi kelancaran, kesehatan, dan selalu sukses juga sebagaimana kita juga berharap untuk sukses ke depannya.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat revitalisasi pasar yang kini sudah mencapai 50%. Tak hanya pembangunan lebih aman dan berkeramik, relaksasi retribusi selama 2 tahun juga diberikan demi membantu pedagang bangkit. Hal ini pun sudah dibahas dalam paripurna DPRD Balikpapan dan dipertegas oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli bahwa pemerintah Kota Balikpapan fokus dalam perbaikan pasar rakyat tersebut.
11: Jadi terbakar, sehingga kita ini kan kita tidak banyak punya pasar di Balikpapan. Ini kan nggak banyak kan pasar, apalagi ini pasar yang keseharian, Pasar Sepinggan ini. Nah, jadi kita saat pembahasan itu menyimpulkan ini harus segera kita bangun kembali. Tetapi dengan keterbatasan dana, kita tidak mungkin mengembalikan pembangunan yang permanen. Jadi kita buat dulu semacam TPS. Jadi ada 119 kios. Kios terdiri dari yang kita bangun di bawah dan juga yang rehab yang terbakar masih gedungnya masih bisa dimanfaatkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proyek revitalisasi ini rampung tepat waktu agar denyut perekonomian warga bisa segera pulih dengan standar keamanan yang lebih baik. Kini para pedagang hanya menanti hari ketika atap pasar sempurna tercantol. Mereka berharap lorong-lorong baru kelak kembali diramaikan langkah kaki pembeli, membawa berkah dan harapan baru dari atas tanah yang pernah dilanda duka. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Upaya tersebut dimulai dari mengurangi sampah, memilah dari sumber hingga pengolahannya dengan baik. Berikut laporan Julpikar Ali.
12: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah organik menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peringatan World Clean Up Day 2026 di Kelurahan Sungai Kapi, Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat ada kegiatan bersih-bersih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Andi Siti Asti Suryati mengatakan, makna merdeka dari sampah bukan berarti lingkungan harus terbebas sepenuhnya dari sampah.
13: Kami selalu mengajak mereka sosialisasi, bekerjasama dan berkolaborasi dalam menangani sampah. Karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pihak swasta. Dan akademisi juga, jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan kita, karena bersih itu juga untuk kita. Kita bisa mulai memilah sampah dari sumbernya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita juga mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi pemakaian sampah sekali pakai.
12: Asti juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengambil makanan secukupnya. Sampah organik yang tidak dikelola dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat berkontribusi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Pengelolaan sampah menurut Asti dapat dimulai dari lingkungan rumah. Sampah organik dapat diolah melalui pengomposan, ekoenzim maupun budidaya maggot. Sedangkan penggunaan plastik sekali pakai perlu terus dikurangi. Dengan demikian, Smart World Clean Up Day tidak berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi dilanjutkan melalui kebiasaan memilah, mengurangi dan mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemilihan Ketua RT 52 Sempaja Timur menetapkan Ariati untuk kembali memimpin warga setempat. Ia meraih 93 suara dan akan menjalankan amanah untuk periode 2026 hingga 2031. Berikut laporan Deni Kartikasari.
2: Ariyati kembali terpilih sebagai Ketua RT 52 Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda untuk periode 2026 hingga 2031. Pada pemilihan RT 52 Sempaja Timur yang dilaksanakan kemarin, Minggu 27 September 2026. Dalam pemilihan tersebut, Ariyati yang merupakan calon nomor urut 1 meraih 93 suara, sedangkan calon nomor urut 2 Misran memperoleh 20 suara. Ketua Panitia Pemilihan Rudiansyah mengatakan Ariyati sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua RT 52, sehingga hasil pemilihan ini menjadi kali kedua Ariyati mendapat kepercayaan warga. Rudiansyah menjelaskan dari 163 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak 115 memberikan hak suaranya, sementara 2 suara dinyatakan golput.
14: Jadi kita berpatokan dengan peraturan perwali nomor 1 tahun 2026, persyaratannya itu 50 plus 1, berarti kan itu sudah lebih daripada 50% pencoblosan. Dianggap setuju karena sudah persyaratannya berdasarkan peraturan itu sudah sah untuk melakukan penghitungan suara 50% plus 1.
2: Dengan hasil tersebut, Ariyati kembali mendapat amanah memimpin RT 52 Sempaja Timur untuk 5 tahun ke depan, periode 2026 hingga 2031. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Komunitas Jadul Ontel Samarinda Pesut Mahakam atau DJOSPM

0: Samarinda, Camat Sungai Pinang, Lurah Mugerejo, Babinksa, Babinkamtibmas, serta komunitas ontel dari berbagai daerah.
1: Kegiatan malam ini didatangi beliau, Bapak Wakil Wali Kota dan Wali Kota dan jajarannya, Bapak Camat, Bapak Kelurahan dari Babinsa, semua, Kamtibmas, semuanya hadir. Alhamdulillah malam ini didatangi grup se-Kalimantan Timur. Kurang lebih 23 komunitas ontel Kalimantan Timur.
2: 23 komunitas ontel, Pak, ya?
1: Iya, siap.
0: Ketua Panitia Anniversary Jos PM Mandiri, Suyarti Aris, berharap momentum tersebut semakin memperkuat tali silaturahmi dan kekompakan antar komunitas ontel di Kalimantan Timur. Selain menjadi wadah berkumpul para penghobi sepeda ontel, Jos PM Mandiri juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3: Selain kegiatan ontel, waktu ini selama ini jadwal Jos PM kebanyakan ada kegiatan sosial, Mas. Membantu kadang-kadang warga tidak mampu, warga yang sakit. Alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini.
2: Terima kasih, Mas.
0: Rangkaian anniversary dilanjutkan dengan kegiatan ngontel bersama pada Minggu pagi menuju kawasan Jalan Damaruri 2. Melalui kegiatan tersebut, Jos PM Mandiri berharap komunitas ontel semakin solid, berkembang, dan terus menjaga persaudaraan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
4: Beralih ke berita olahraga. KONI Mahakam Ulu menggelar Rakerda Kabupaten untuk memperkuat pembinaan cabur menuju prestasi olahraga berkelanjutan nasional. Berikut laporan Muhammad Imran.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja daerah Rakerda tahun 2026 sebagai upaya menegaskan peran struktur organisasi dalam memperkuat pembinaan cabang olahraga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyusunan langkah strategis untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional hingga nasional. Rakerda membahas penguatan fungsi kepengurusan organisasi agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap cabang olahraga memiliki arah program yang selaras dengan target prestasi yang telah ditetapkan. Selain itu, program cabur juga dimatangkan guna menetap Porprov Kaltim yang akan segera diikuti pada November mendatang. Ketua KONI Kabupaten Mahakam Ulu, Yesi Kristianto, mengatakan organisasi harus mampu menjadi wadah yang berdaya saing dan melahirkan atlet berprestasi pada berbagai ajang olahraga, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Menurutnya, pembinaan atlet perlu dilakukan secara transparan, terstruktur, dan berkelanjutan agar proses pengembangan potensi olahraga dapat berlangsung secara konsisten di setiap cabang olahraga. Yesi menilai sistem pembinaan yang tertata akan membuka ruang bagi munculnya regenerasi atlet sehingga Mahakam Ulu terus memiliki sumber daya olahraga yang siap bersaing pada berbagai kompetisi.
6: Berdaya saing, mampu mengukir prestasi yang tidak hanya di level kabupaten, tapi juga di level provinsi bahkan nasional. Berkelanjutan, yang terakhir memiliki sistem pembinaan atlet usia dini yang terstruktur, transparan dan berkelanjutan, berjangka panjang sehingga regenerasi atlet mahulu tidak pernah putus-putus, terus berjalan.
5: Rakerkap ini menetapkan program kerja KONI dan cabur untuk periode 2026, sekaligus membahas persiapan menghadapi Porprov Kaltim dan rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten di Mahulu. Melalui Rakerda ini, KONI Mahakam Ulu berharap penguatan organisasi dan pembinaan yang berkesinambungan dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah sekaligus memperluas daya saing atlet Mahakam Ulu di tingkat regional maupun nasional. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
4: Sebagai bentuk pendukung pelaksanaan Porprov ke-8, Tuan Rumah Dispora Par Kabupaten Paser akan menggelar Expo Wonder of Paser untuk memanjakan seluruh kontingen. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
7: Setelah menunggu kepastian ketersediaan anggaran, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif akan menggelar Expo sebagai kegiatan pendukung suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Rencananya Expo yang diberi nama Wonder of Paser itu digelar bersamaan dengan dimulainya Porprov, yakni dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. PLT Kabid Ekraf Dispora Par Paser Khairuddin menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan mendukung suksesi penyelenggaraan Porprov di Paser sebagai tuan rumahnya.
8: Insya Allah Expo tetap akan kita laksanakan karena itu salah satu pendukung supaya nanti teman-teman para atlet

0: Atlet para perangkat tanding itu setelah melakukan aktivitas seharian event terkot nanti harus ada tempat mereka untuk harus ada tempat untuk yang dikunjungi ya. Makanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan expo
1: Portrop ya.
0: Expo, tapi kita nanti mungkin akan memberi nama Wonder of Pasir seperti yang tahun lalu.
1: Jadi apa yang bakal dijajakan Pak?
0: Nah, nanti selain para tamu kita atlet dari 10 kabupaten kota termasuk provinsi, ya nanti kita akan yang pertama ya UMKM khususnya kuliner. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan menampilkan talent-talent, baik talent tradisional, tari, kemudian band. Ya, karena selain itu mungkin nanti kita akan adakan lomba untuk band itu. Jadi festival band begitu.
1: Biar lebih ramai.
0: Biar lebih ramai lagi. Dan kami sih berencana kalau anggaran kami cukup, kami akan membuka lomba festival band open.
2: Sebagai bentuk menyukseskan kegiatan ini, maka Dispora Parpaser akan menggandeng pelaku UMKM khususnya di bawah binaan bidang aircraft yang aktif berjualan di Car Free Night atau CFN. Khairuddin optimis bahwa pedagang ini siap membantu dalam meriahkan expo nanti.
0: Kalau dari kami optimis, kita akan usahakan teman-teman dari CFN ini bagaimana nanti dapat berpartisipasi aktif di dalam event Portrop ini.
1: Demi kesuksesan penyelenggara.
0: Ya, demi suksesnya penyelenggara. Karena moto dari Portrop ini kan bukan cuma sukses prestasi, tapi sukses dalam pelaksanaan.
1: Pelaksanaan dan ekonomi juga.
0: Ya, termasuk sukses juga mengangkat teman-teman UMKM.
2: Menatap expo di Porprov nanti, Khairuddin berharap UMKM yang ada di CFN ini khususnya untuk bisa berinovasi dan menjajakan dagangannya lebih bervariasi agar berbeda dengan yang lainnya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Studio Integrasi Jalan Miamin nomor 8 Samarinda, pendengar saat ini pukul 14:34 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Samarinda siang kami hadir dalam program 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Selamat sore pendengar, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dimanapun Anda berada, kami sapa Anda di suasana siang yang saat ini kota tepian Samarinda sedang diguyur hujan dengan begitu derasnya ya. Ya, mudah-mudahan hujan berkah pendengar setelah sekian lama kita menantikan hujan turun, membasahi kota tepian dan juga membasahi bumi etam Kalimantan Timur yang beberapa waktu terakhir ini luar biasa panas di musim kemarau, dan hari ini kita diberikan hujan berkah yang luar biasa derasnya ya. Mudah-mudahan semuanya tetap aman, kondusif. Dan di mana pada hari ini juga di tengah hujan lebat saat ini, petir dan guntur juga terus bersaut-sautan ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, kami akan temani suasana sore hari Anda pendengar di sajian 100% Indonesia ya. Dan kita juga akan memantau dari para pendengar kita bagaimana situasi terkini di wilayah Anda, terutama di tengah cuaca yang saat ini hujan deras. Ya, sebagai informasi juga pendengar bahwa ini sesuai dengan perkiraan dini ya, peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang dirilis oleh perakirawan BMKG Kalimantan Timur pada pukul 1:30 tadi atau pukul 13:20 waktu Indonesia Tengah tadi, bahwa sesuai dengan perkiraan di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Kutai Kartanegara, yaitu di Loajanan, Sebulu, Tenggarong Seberang, dan Marangkayu. Lalu di Kabupaten Berau, meliputi Sambaliung, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Teluk Bayur, Tabalar. Di Kutai Timur, di Karangan, kemudian di Kota Samarinda, meliputi Samarinda Utara dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Loakulu, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Muara Kaman, Muara Jawa, Kelai, Segah, Tanjung Redep, Biatan, Teluk Pandan, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Loajanan Ilir, dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar diperkirakan nanti akan berlangsung hingga pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami akan temani suasana siang jelang sore hari Anda ya. Di tengah hujan deras yang mengguyur kota tepian Samarinda saat ini, dalam program 100% Indonesia. Dan kami undang Anda untuk bersama berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi pendengar di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Telatela yang sudah mengirimkan informasinya. Ternyata di Lawabakung katanya hujan deras ya. Oke, dan di grup di forum silaturahmi fans RRI juga informasi yang kita dapatkan ya, Pak Wahyudinata, terima kasih juga informasinya yang diinformasikan juga saat ini hujan juga di sana ya. Ya baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi dan juga menyapa para pendengar kita, kami tunggu Anda ya di dua jalur telepon dan juga melalui jalur WhatsApp. Nah, selain itu pendengar, di rangkaian sajian 100% Indonesia siang jelang sore ini, kami juga akan mengajak Anda ya dengan berbagai topik yang menarik, terutama di hari ini, tepatnya tanggal 28 September. Ada beberapa momentum penting yang diperingati pada tanggal ini ya, seperti Hari Kereta Api Nasional diperingati setiap tanggal 28. Lalu ada juga Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi, dan juga Hari Rabies Sedunia. Dan ini menjadi satu hal yang penting ya untuk kita maknai melalui program 100% Indonesia pada sore hari ini. Sembari menantikan Anda yang akan berpartisipasi pendengar, kita akan nikmati dulu dua lagu dan juga informa berikut. Tetap bersama kami di rangkaian sajian 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda 2. Lagu sudah kita nikmati ya di rangkaian sajian 100% Indonesia di sesi Samarinda siang hingga Samarinda sore nanti. Kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda, 736-566-743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811-55-44976. Ya, pendengar, ini secara merata ya untuk hujan yang lebat mengguyur kota tepian Samarinda saat ini. Karena di grup WA Bencana informasi kebakaran juga kami sudah dapatkan informasinya. Dan mudah-mudahan hujan ini juga bisa menurunkan titik-titik panas yang ada di Benua Etam Kalimantan Timur ya khususnya. Dan juga karena pagi tadi kebakaran lahan di jalan irigasi di wilayah Palaran juga masih terus membara. Juga di wilayah Ring Road ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menurunkan dan juga memadamkan api yang masih membakar lahan di titik-titik tertentu yang saat ini masih terjadi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bahkan di beberapa titik ya, hujan yang disertai petir dan guntur hari ini juga sudah menyebabkan beberapa genangan ini. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman, terkendali. Jadi untuk itu, untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan atau mungkin saat ini akan melakukan perjalanan, ya paling tidak mungkin bertahan dulu melihat situasi karena di beberapa titik tampaknya sudah terjadi genangan. Jadi mari kita tetap jaga keamanan dan keselamatan kita ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami undang Anda di dua jalur telepon di 736-566 743495, di jalur WhatsApp 0811 55 44976, dan sebagai pembahasan lanjut di tema kita pada sore hari ini ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ada beberapa momen penting yang diperingati pada tanggal 28 September, Hari Kereta Api Nasional, kemudian Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi, dan juga Hari Rabies Sedunia. Ini menjadi momen yang diperingati pada tanggal 28. Nah, terkait misalnya Hari Kereta Api Nasional, karena ada mungkin di antara para pendengar kita yang sudah sering naik kereta api ya. Nah, kalau saya sendiri sih baru sekali ya. Karena memang ketersediaannya seperti di Benua Etam Kalimantan Timur mungkin masih belum ya. Tapi untuk Anda mungkin yang sering ke Pulau Jawa, ke Sumatera, mungkin sudah sering sekali naik kereta api. Ada apa pengalaman Anda dengan kereta api? Ya, mudah-mudahan bisa berbagi cerita juga di si suasana hujan sore hari ini ya. Lalu Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, keterbukaan informasi saat ini apakah sudah betul-betul sesuai dengan harapan Anda? Artinya, informasi-informasi penting sudah mudah kita dapatkan? Ya, silakan. Lalu, Hari Rabies Sedunia ini juga menjadi momen penting ya, di mana setiap orang yang memelihara peliharaan seperti hewan binatang anjing, ini memang perlu dipahami bahwa hewan-hewan peliharaan seperti itu harus selalu dijaga kesehatan, terutama harus mendapatkan vaksin untuk menghindari penyakit rabies. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan update terus bagaimana situasi terkini Benua Etam Kalimantan Timur, terutama di tengah guyuran hujan yang terjadi saat ini ya. Karena inilah saat-saat yang sudah lama dinanti-nanti oleh warga kita setelah sekian lama kita merasakan panasnya musim kemarau, fenomena El Nino, dan juga kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda mungkin yang saat ini baru stay untuk siaran kami ya, karena tadi pada saat hujan lebat ini petir dan guntur luar biasa kencang, sehingga tadi sedikit pemancar kami turunkan sebentar untuk menjaga keamanan, dan saat ini sudah kembali bisa dinikmati. Baik pendengar, untuk Anda yang menikmati di terestrial mungkin sedikit tidak terbentar, tapi sekarang sudah bisa, sudah aman ya. Namun untuk Anda yang monitor melalui aplikasi streaming tetap lancar, tidak ada kendala ya. Kami tunggu partisipasi Anda di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita jadikan suasana hujan deras saat ini menjadi momen yang penting untuk kita Setelah lama sekali kita menunggu datangnya hujan, dan hari ini kita sudah dikabulkan ya untuk menikmati merasakan hujan pada hari ini. Baik, di jalur telepon WA yang sudah bergabung kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Ya, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow, ini dari Sulawesi ya?
1: Iya benar.
0: Ibu Sophie ya?
1: Benar, Bang Fadel ya?
0: Iya, apa kabar Bu Sophie? Lama sekali gak dengar suaranya nih.
1: Iya, kabar baik, alhamdulillah. Makassar dan sekitarnya masih kepanasan.
0: Masih kepanasan. Wah, di sini alhamdulillah setelah sekian lama ditunggu-tunggu hujannya, hari ini tepat tadi kalau enggak salah sekitar pukul 14 tadi ya, hujannya lebat sekali sampai saat ini masih nih.
1: Senangnya luar biasa. Kami pun di Sulawesi ini menunggu hujan kapan ya kira-kira turun.
0: mudah-mudahan segera ya Bunda Sophie ya. Mudah-mudahan segera. Ini berkat dari upaya masyarakat kita yang sudah melakukan doa istisqo, doa upaya-upaya lain. Akhirnya kita diberikan keberkahan hari ini hujannya yang sudah lama dirindukan ya.
1: Hanya terkabut ya Bang Fadel ya.
0: Amin, alhamdulillah. Oke Bu Sophie, siapa ini lama Bu Sophie ini nggak gabung ya? Siapa tahu mau nyapa dulu nih. Banyak juga yang selalu menyapa Bu Sophie, tapi mungkin Bu Sophie belum bisa sempat menyapa selama ini. Nah, silakan sapa dulu sebelum pilih lagunya.
1: Oh iya, yang jelasnya bahwa saya tidak usah menyebutkan satu-satu bang. Yang jelasnya bahwa semua pendengarnya Pro 1 RRI Samarinda yang sering menyapa saya. Kalau di 100% Indonesia ini barusan ini saya gabung lagi
0: secara iya.
1: Malam. Masih kadang gak gabung sama Mbak Rianya.
0: Jelasnya
1: salam persahabatan, salam uhuwa islamia buat seluruh pendengarnya Pro 1 RRI Samarinda dimanapun berada. Yang di luar dari Samarinda juga kan banyak ya pendengarnya. Ada yang banyak juga, ada dari Sulawesi ya, ada dari Sulbar. Ya, yang jelasnya kita mengucapkan salam persahabatan selalu dari jauh, Bang Fadel.
0: Oke. Siap. Lagunya apa nih, Bunda Sophie? Ada Anmes, ada Andin, ada Ben, Zigas, Klambetis, ada Ungu, Judika, Project Pop, ada Noah, Govinda.
1: Lagunya Ungu, Bang Fadel.
0: Ungu, dia atau diriku ya. Siap-siap. Oke, baik Bunda.
1: Oke, Bang Fadil silakan dilanjutkan. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore Bunda Sophie yang ada di Makassar sudah gabung di suasana siang jelang sore ini. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ato ini Bang Fadil.
0: Pak Ato, apa kabar? Khas kok suaranya Pak Ato ini khas ya. Jadi enak didengar. Jadi langsung, oh ini pasti Pak Ato itu ya. Gimana Pak Ato di sana? Sudah hujan belum Muara Badak?
2: Ini sebentar lagi hujan Bang
0: Fadil. Alhamdulillah. Ini kira-kira gimana dampaknya terhadap empang di sana, bermasalah atau ini hujan ditunggu-tunggu juga?
2: Ya ditunggu-tunggu juga, tapi tidak lebat Bang Fadil.
0: Tidak lebat ya di sana ya?
2: Tidak lebat.
0: Oh di sini lebat sekali nih Pak Ato.
2: Nggak lebat, cuma bilang kita orang Bugis sudah manene
0: gitu ya.
2: Manene itu lama.
0: Oh, manene lama. Ini berarti ada satu jam sudah?
2: Ada sudah Bang Fadil.
0: Sudah ada satu jam ya?
2: Iya, tadi pagi tuh hujan juga, tapi jadi hujan tuh gitu. Nah, habis itu berhenti sebentar, paling ada 3 menit atau 5 menit mungkin. Hujan lagi jam 11.
0: Hujan lagi. Tapi baru hari ini ya?
2: Kalau hari Jumat itu sempat
0: juga
2: hujan lebat betul.
0: Oh, ya Jumat benar Jumat kemarin ya, tengah hari.
2: Enggak tengah hari Bang Fadil.
0: Enggak, maksud saya tengah hari habis Jumatan itu.
2: Enggak, jam mana? Jam 9 pagi.
0: Jam 9 pagi. Oh, beda-beda ya.
2: Jam 9 pagi.
0: Ya, mudah-mudahan hujan berkah semuanya ya, Pak Ato ya.
2: Jadi saya itu keluar Bapak Dil itu. Kutadakan tangan kan mau keresahkan lagu sebatau asin itu.
0: Iya.
2: Karena di atas kerai dilakukan
0: ya,
2: dikasih garam
0: kan. Iya, benar. Ada OMC.
2: Sekali tidak jual asin Bapak Dil.
0: Jadi penasaran juga ya Pak Ato ya.
2: Iya,
0: iya. Karena ada operasi modifikasi cuaca, jadi dikira itu hujannya itu akibat penaburan ya, garam itu ya.
2: Kan dibilangkan Bapak Dil itu 1 ton.
0: Satu ton.
2: 1 ton itu kan asin betul Bapak Dil.
0: Iya. Jadi, tapi ternyata nggak asin ya?
2: Nggak ada asin.
0: Baik. Tapi kalau konsumsi air di sana pakai ada air dari mana? Air sumur atau?
2: Timpo-timpo.
0: Ada sumbernya?
2: Iya, timpo-timpo tuh sejenis ada juga pembeli itu sumur bor, cuma tipanya besar.
0: Oh,
2: seperti
0: gitu.
2: Seperti tangan tuh lah, lengan kita pembeli.
0: Artinya aman untuk konsumsi di sana tetap aman ya?
2: Aman itu, perusahaannya bikinkan itu.
0: Oh,
2: itu mulai tahun
0: gitu.
2: Tahun itu pembeli belum saya lahir sudah ada memang
0: sudah. Sudah ada memang ya. Oke. Okay. Yeah. Ini sudah ada waktunya panen ini di Empang?
2: Oh, belum, baru. Berapa ini Bapak, baru ada 6 minggu sudah ini.
0: 6 minggu?
2: Iya, itu kan begitu kan sampai 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan nanti baru panen ya, berarti akhir tahun berarti iya, ini ya.
2: Iya, 6 bulan. Ada juga kalau dilihat juga kalau kadang 5 bulan, kadang 6 bulan kegantung
0: gitu. Iya, berarti perkiraan iya, ini nanti akhir tahun ya atau awal iya, tahun nanti baru panen ya.
2: Paling kalau ada Bapak, biasanya kalau apa namanya kalau orang itu paling bintik-bintiknya ini kasih keluar. Kan bintik kan masuk sendiri kan.
0: Oh gitu, iya. Itu justru hama itu ya?
2: Wah, enggak, bukan yang hama itu ikan nano.
0: Ikan mujair.
2: Ikan mujair, okay. Ikan haruan, ikan papuyu.
0: Oh, berarti masih banyak itu ya?
2: Banyak. Bukan punya kita, Bang.
0: Enggak, yang hamanya maksud saya.
2: Banyak.
0: Nah, artinya kalau misalnya kita pancing, kita ini enggak apa-apa itu ya berarti ya?
2: Iya, tapi kadang-kadang juga ada yang nakal Bang Padil. Kalau tidak ada orang masih di jalan. ikut juga sudah dulu itu.
0: Itu sudah yang harus udang gitu, kan? Udangnya jadi ikut ya?
2: Iya, udang gede makanya itu.
0: Berarti itu
2: kadang-kadang nggak boleh kan Bang Padil?
0: Itu yang harus dijaga ya?
2: Karena pernah dikasih begitu kan Bang Padil? Di jalan. Makanya kebukur nggak mau sudah.
0: Padahal kayak ikan papuyu itu enak sekali tuh.
2: Wih, lebar Bapak Dil. Kadang sampai 3 jam Bapak Dil.
0: Wow, gede sekali itu kan Papua. Okay.
2: Kalau kita bulan-bulan cepat itu.
0: Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan nanti ke sana ya Pak Ato ya.
2: Oke,
0: siap. Pilih lagunya Pak.
2: Lagunya tadi ada aku dengar itu Judika Pak Dil.
0: Judika, mau yang mana? Karena ada dua Judika. Bukan karena tak cinta sama sayang ku sedang sayang-sayangnya.
2: Bukan karena aku tak cinta.
0: Oke deh, siap. Oke, baik, ditunggu ya.
2: Iya, buat Bang Padilnya.
0: Iya.
2: Selamat ini menjalankan tugas Bang Padil.
0: Siap, oke.
2: Ini masih menikmati hujan Bang Padil ini. Masih lepas ini kayaknya.
0: Oke, baik.
2: Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato yang ada di Muara Badak. Kita jeda sejenak, saatnya kami hadirkan Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jeda sejenak ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, kita kembali lagi pendengar di sajian 100% Indonesia. Hujan sudah reda. Dan tadi sempat kami dapatkan informasi bahwa ada di beberapa titik yang sudah terjadi genangan ya. Karena rekan kami tadi pulang tugas, tampaknya memang di beberapa titik ada genangan ya. Tapi mudah-mudahan genangan ini juga tidak terlalu berdampak kepada masyarakat kita. Baik, kita sapa kembali untuk pendengar kita yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ya, selamat sore dengan
1: Ari.
0: Dengan Ari di Juanda. Gimana situasi di Juanda?
1: Ya.
0: Hujan lebat enggak di sana?
1: Ya, hujan lebat.
0: Banjir enggak di sana belum?
1: Belum.
0: Belum. Ini tadi ada sempat keluar enggak waktu hujan?
1: Ya.
0: Ada keluar enggak waktu hujan?
1: Enggak.
0: Enggak ada. Oke, baik. Oke, Ari, silakan.
1: Ya.
0: Halo?
1: Ya.
0: Ya, silakan, mamanya apa atau mau pilih lagu atau apa? Lagu siapa? Lagunya siapa?
1: Rosa
0: enggak ada. Yang lain aja ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ari yang ada di Juanda. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, jadi artinya memang merata ya hujannya ya. Namun kembali kami coba update ini. Ini kembali perakirawan BMKG Kalimantan Timur sudah mengupdate ya untuk perakiraan cuaca kita di sore hari ini. Karena masih berpotensi nih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, ini meliputi wilayah Loakulu, Loajanan, Muara Badak, Tabalar, Biatan, Muara Wahau, Sangkulirang, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Karangan, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir dan sekitarnya, juga dapat meluas ke wilayah Muara Muntai, Muara Samu, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muara Wis, Kelai, Telisayan, Sambaliung, Batu Putih, Bongan, Sendaran, Sepaku, dan sekitarnya. Yang diperkirakan kondisi ini masih berlangsung hingga pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga tidak lupa menginformasikan ya, dan untuk Anda yang selalu menantikan sajian acara UMKM Bicara, jangan lewatkan nanti sajiannya yang akan hadir nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yang akan mengangkat tema kreatif berkarya, mebel lokal berdaya. Nanti akan hadir narasumber seorang owner Arif Mebel Samarinda, Syarif Hidayatullah, nanti akan dipandu bersama rekan Dedi Purnama. Jangan lewatkan sajiannya ya pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, hati-hati untuk Anda pendengar yang saat ini dalam perjalanan ya, karena tentu jarak pandang juga akan berkurang ya, karena habis guyur hujan dan juga mungkin ada beberapa titik terjadi genangan. Jangan lupa selalu bawa untuk jas hujan Anda ya, khususnya untuk Anda pengguna roda 2 dan untuk Anda pengguna roda 4 ke atas. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman dan hati-hati dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda juga tetap aman, selamat sampai di tujuan. Dua lagu berikutnya, Senggol-senggol Reggae dari Project Pop, dan juga ada Govinda dengan Episode Bahagia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir untuk sajian 100% Indonesia. Kami masih undang Anda ya di dua jalur telepon, silakan di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, tampak arus lalu lintas tampaknya secara perlahan saat ini khususnya di seputar M Yamin ya, karena memang habis diguyur hujan, jalanan licin dan juga mungkin ada beberapa genangan. Nah yang kami dapatkan informasinya pendengar, bahwa genangan ini atau banjir ini terjadi di Jalan Grilia, kemudian di depan SMA Negeri 2, lalu juga banjir juga terjadi di Jalan Juanda ya, yang lumayan juga agak tinggi nih di Jalan Juanda, lalu di Pramuka, Jalan Pramuka. Selanjutnya juga daerah Panjaitan tempatnya masih aman ya pendengar, yang kami dapatkan untuk wilayah-wilayah yang mungkin sudah ada genangan air. Ya di Jalan Kemakmuran juga sudah ada genangan ini. Ya mudah-mudahan semuanya genangan ini bisa segera surut ya, karena memang hujan cukup deras tadi, dan mudah-mudahan hujannya juga tidak berdampak buruk untuk wilayah kita, karena ini yang kita tunggu-tunggu beberapa waktu yang kita rasakan begitu panas di musim kemarau. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sapa pendengar kita yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi, sopir kontainer, sekedar info cuaca. Wow, Bontang dan sekitarnya cuaca mendung, kemungkinan akan segera hujan. Berharap berhati-hati yang berkendara jalan poros Samarinda Bontang. Pesan untuk teman-teman yang berkendara, jaga jarak untuk truk di saat musim hujan. Terima kasih Min. Terima kasih banyak untuk Pak Upi yang saat ini sedang OTW berarti ya, sedang mobile. Karena beliau ini adalah seorang supir katanya, supir kontainer ya. Jadi ini adalah himbauan untuk para masyarakat kita, pengguna jalan atau pengendara, khususnya kendaraan-kendaraan besar, agar berhati-hati dalam perjalanan. Dan katanya menjaga jarak, karena saat ini katanya mendung, kemungkinan akan segera hujan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Upi yang ada di Bontang saat ini ya. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami masih menunggu partisipasi Anda. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan di rangkaian sajian 100% Indonesia. Dan sebagai penutup juga dengan tema kita tadi yang sudah kita bahas terkait Hari Kereta Api Nasional, Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi, dan juga Hari Rabies Sedunia. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 28 September 1945 ini menjadi salah satu momen penting ya dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Ya hanya sekitar 1,5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, para pekerja kereta api dan pemuda Indonesia bergerak mengambil alih pengelolaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Dan di Bandung, para pekerja kereta api ini berkumpul di Balai Besar Kereta Api. Peristiwa itulah pendengar bagian dari upaya mengambil alih aset-aset penting setelah Indonesia merdeka. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara itu dan di mana hari ini juga membicarakan tentang cerita besar dari 28 September ya, yaitu mengenai hak untuk mendapatkan informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga tadi sudah hadirkan informasi terkait peringatan Hari Rabies Sedunia ya, penyakit yang sebenarnya dapat dicegah tetapi tetap membutuhkan perhatian khusus. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap berhati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan, terutama untuk Anda yang akan menempuh perjalanan jauh ya, karena informasi yang kita dapatkan yang sesuai dengan update dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur, masih akan terjadi, masih akan ada potensi hujan yang akan terjadi ya di wilayah Kalimantan Timur, sebagaimana tadi kami sudah hadirkan informasinya. Ya, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Ya,
Oh, dari Bang Muriono, informasi ini update informasi nih yang sudah kita dapatkan ya. Oke, informasi banjir atau genangan pohon tumbang dan juga longsor ini sudah ada update-nya langsung dari pengelola Pusdalop BPBD Kalimantan Timur di edisi hari ini, Senin 28 September 2026 pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebagaimana peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini ya, 28 September 2026 pukul 13:15 waktu Indonesia Tengah, masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Sebagaimana juga informasi ini sudah kita hadirkan tadi itu ya. Nah, dari pantauan ITS TRC terhadap kawasan Kota Samarinda yang terloksit dampak hujan genangan atau banjir. Ini adalah satu di dari yang pertama ya, di wilayah Jalan Lempake Jaya, kemudian Lempake, Jalan Pramuka, Jalan Daman Huri, Jalan Gerilya, kemudian Jalan Kebun Agung Lempake. Wah, ini harus menunggu berarti nih ya kalau mau pulang ke sana ya. Oke, di Jalan Dei Panjaitan depan Terminal Lempake, Jalan Ahmad Yani 2, Jalan Remaja, Jalan Merdeka Timur, Jalan Pasundan, dan Jalan Juanda. Ini update dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur ya. Sementara tadi juga saya sudah update berdasarkan informasi yang ada di grup WA info kebakaran. Ya baik, untuk pohon tumbang diinformasikan nihil ya, dan juga longsor nihil. Jadi untuk Anda yang memerlukan informasi-informasi, nanti kami akan hadirkan update-nya kembali. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara untuk ketinggian tinggi muka air yang terjadi di Kota Samarinda akibat dampak hujan yang menjadi genangan atau banjir ini sekitar antara 20 sampai 30 cm ya. Dan hujan ini diprediksi masih akan berlangsung hingga 2 jam ke depan. Meskipun saat ini sudah reda ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di Loa Kulu, informasi yang kita dapatkan juga dari Pak Saharani Anjar atau Julak Serondeng, hujan lebat Loa Kulu katanya. Baik, terima kasih Julak Serondeng yang ada di Loa Kulu yang sudah membagikan informasinya. Kemudian dari Ibu Dava juga menginformasikan ini, Tenggarong, Mangkurawang, alhamdulillah hujan katanya. Dapat kabar juga Loa Duri mendung, hujan rintik-rintik sebentar saja. Jadi di Loa Duri hanya hujan rintik-rintik aja ya Ibu Dava ya. Berarti Ibu Dava ini lagi di Tenggarong ini, karena tempat tinggal beliau ini adalah di Loa Duri. Baik, terima kasih Ibu Dava juga informasinya, sudah berbagi informasi juga di grup WA Forum Silaturahmi Fans RRI Samarinda ya. Silakan untuk teman-teman yang juga ingin berbagi informasi bisa melalui grup di Forum Silaturahmi Fans RRI Samarinda atau langsung di grup atau di nomor WA Pro 1 ya di 0811 5544976. Informasi-informasi Anda kirimkan kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Baik pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi sore hari ini. Sekali lagi kami informasikan untuk tidak melewatkan ya sajian acara UMKM Bicara, nanti akan mengulas topik kreatif berkarya, mebel lokal berdaya, nanti bersama owner Arif Mebel Samarinda, Syarif Hidayatullah yang akan dipandu bersama rekan Dedi Purnama. Anugerah terindah dari Anmes Kamaleng, kemudian ada Obi Mesak, Percayalah Kasih, sebagai lagu penutup di rangkaian sajian 100% Indonesia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Gadget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Row 1.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Balikpapan terus berkomitmen penuh dalam memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan. Melalui optimalisasi lahan terbatas di Gria Abi Praya serta penyelenggaraan berbagai program kemandirian, Bapas Balikpapan sukses menciptakan ruang inklusif yang mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Program ini berhasil menarik perhatian positif dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Penjabat Bidang Pengawas Program Pendampingan Ditjenpas Ahmad Syarif A. Muiz memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kepala Bapas Balikpapan dalam mengimplementasikan instruksi dari pusat ke tingkat daerah. Ahmad Syarif menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata ketahanan pangan di tingkat daerah. Meski arealnya terbatas, dampaknya sangat besar bagi penerimaan kembalinya para klien ke tengah masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
1: Row 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda sore ini, kali ini bersama saya Deddy Purnama yang akan memandu, ya, program UMKM Bicara. Dan untuk Anda pendengar nanti juga bisa berpartisipasi di dua line telepon kami dan juga WhatsApp kami, ya, di sore hari ini dalam dialog UMKM Bicara. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita jumpa kembali dari sore hari ini dalam UMKM Bicara. Hari ini kita akan membahas perjalanan dan tantangan UMKM lokal, khususnya di bidang mebel dan interior ya. Persaingan usaha semakin terbuka membuat pelaku UMKM tidak hanya dituntut kreatif dalam menghasilkan produk ya, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas, mengikuti perkembangan desain, dan juga serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Menariknya, sebuah usaha mebel di Samarinda yang telah bertahan lebih dari 2 dekade ya, berawal dari ketertarikan terhadap seni dan kebiasaan menggambar sejak kecil ya. Minat tersebut kemudian dikembangkan menjadi usaha yang bernama Arif Mebel ya. Namanya sendiri ya, Arif Mebel Samarinda sejak tahun 2003. Untuk membahas lebih jauh pendengar, bagaimana perjalanan usaha, tantangan, inovasi hingga strategi menjaga kualitas produk mebel lokal agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah, telah hadir ya di sore hari ini di studio ya, ada Bang Sharif Hidayatullah ya, atau lebih akrab disapa Bang Arif ya. Beliau adalah owner dari Arif Mebel Samarinda ya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Arif.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Deddy.
0: Wah, suaranya nih mirip-mirip penyiar juga nih ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bang Arif, setiap usaha itu tentu memiliki cerita dari perjalanan yang berbeda ya Bang Arif ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Arif sendiri ya, Arif Mebel sendiri sudah berdiri sejak 2003. Nah, pertanyaannya bisa diceritakan bagaimana awal mula Bang Arif ini mendirikan Arif Mebel Samarinda?
1: Oke, terima kasih Bang Deddy atas pertanyaannya. Waktu itu tahun 2003, di samping rumah itu kan waktu itu di Jalan Pemuda ada usaha mebel juga waktu itu. Dan waktu itu saya lihat menarik kan. Pas saya bilang ini suatu produk dihasilkan dengan tingkat kehalusan, terus juga saya lihat di situ ada seni dan kebenaran juga. Saya waktu itu memang orang tua berkecimpung dulu, sempat cuman mandek usahanya. Akhirnya saya coba melanjutkan, dan di dalam diri saya juga hobi gitu loh.
0: Hobi. Berarti berawal dari hobi.
1: Benar.
0: Kemudian menjadi ide membuat usaha mebel tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, artinya dengan hati nih bekerjanya.
1: Benar.
0: Nah, menariknya ketertarikan Bang Arif terhadap dunia mebel ternyata berawal dari kecintaannya terhadap seni tadi ya.
1: Ya, benar.
0: Kebiasaan menggambar.
1: Menggambar, benar ya.
0: Ini seberapa besar pengaruh minat terhadap seni tersebut dalam perjalanan usaha mebel Bang Arif hingga saat ini?
1: Ya, cukup besar sih pengaruhnya. Berawal dari itu, cuman juga saat itu mebel kan udah saya juga waktu itu belajar otodidak. Saya coba menghasilkan, dan saya lihat prospeknya bagus waktu itu. Prospeknya bagus, saya coba di mebel pertama kali itu di mebel Banjar.
0: Mebel
1: Pentung lah kan, orang-orang Samarinda mungkin udah
0: familiar.
1: Dan saya coba karena ingin lebih bagaimana ini interior mebel saya bisa mengikutin selera pasar. Waktu itu saya kerja di mebel Pentung. Saya coba berhenti. Dan kebetulan waktu itu ada kesempatan untuk mengerjakan mebel-mebel yang tingkat menengah waktu itu. Dan waktu itu ada kesempatan, saya coba. Dan ada satu pekerjaan juga waktu itu yang dipercayakan saya, pekerjaan custom
0: ya.
1: Dan waktu itu juga saya kurang mumpuni, saya coba panggil teman-teman. Nah, dari situ saya coba belajar, ternyata hobi saya, dan ada didukung sama teman-teman. Mereka kasih masukan. Di situ saya pas saya bilang ini kayak menjanjikan banget ini untuk diterusin. Dan hasilnya waktu itu apa yang saya kerjakan alhamdulillah diterima.
0: Diterima.
1: Di situ ada kepuasan saya.
0: Oke, okay. Ada kepuasan karena itu hasil karya kita gitu ya. Ya,
1: benar.
0: Karena seni berhubungan dengan karya.
1: Nah, ya. Itu dia. Nah.
0: Artinya ada kepuasan.
1: Jadi kita mengerjakan suatu barang, ada gambar, desain itu ketika kita lihat, wah, tertuang di gambar, itu indah banget. Bagaimana tantangan buat kita kan?
0: Okay.
1: Akhirnya kita coba mengerjakan dan jadi hasilnya seperti apa yang diinginkan owner itu udah puas banget dan juga ya salah satunya juga ya. Buat ekonomi kita juga kan.
0: Iya, artinya kan namanya custom berarti desainnya desainnya customer ya.
1: Iya benar. Desain, keinginan si customer
0: dan dituangkan dari hasil karya kita.
1: Benar.
0: Gitu ya. Luar biasa. Pendengar untuk Anda yang bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541 743 495, 0541 736 5666, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Ngomong-ngomong, tadi belajar secara otodidak.
1: Yeah.
0: Nah, dalam membangun keterampilan tadi yang Bang Arief katakan nih, yeah, mungkin lebih banyak belajar melalui pengalaman dan secara otodidak ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Tadi katanya sempat memanggil teman-teman, itu bukan sekedar memanggil, artinya
1: memberikan mereka
0: sharing-sharing juga.
1: Iya, benar. Memberikan mereka pekerjaan. Waktu itu saya memang dipercayakan, dan dari situ juga bisa sharing kan.
0: Sharing.
1: Bagaimana? Karena mereka juga udah pengalaman, udah jam terbangnya udah tinggi kan. Jadi dari situ saya juga bertanya dan mereka juga secara open terbuka untuk memberikan suatu arahan-arahan. Nah itu yang
0: memperlengkap. Tantangan terbesar ketika harus mengembangkan keterampilan mebel tanpa melalui pendidikan formal di bidang tersebut apa nih tantangan terbesarnya?
1: Bagaimana Bang?
0: Tantangan terbesarnya artinya kan ada orang yang sudah memang belajar desain gitu. Nah, sedangkan Bang Arief ini belajarnya bukan belajar desain, bukan belajar formal di sekolah mebel gitu, sekolah khusus teknik
1: keterampilan
0: gitu, keterampilan gitu ya. Nah, tantangannya apa nih? Apakah harus mengikuti selera pasar atau kita harus punya karya seni yang tinggi untuk mengikuti selera itu atau seperti apa?
1: Selama ini buat saya karena itu satu hobi, alhamdulillah selama dalam perjalanan tantangannya tidak begitu ini, tidak
0: begitu berat ya.
1: Begitu berat karena kita udah menjalani dengan senang.
0: Iya.
1: Alhamdulillah selama ini tantangan sih enggak begitu.
0: Bisa diatasi.
1: Bisa diatasin. Tidak ada yang begitu berat.
0: Karena belajar dulu senang, senang itu cinta dulu pekerjaan ya.
1: Kita pekerjaan ketika kita menyukai tantangan itu, masalah itu bukan suatu tantangan ya kan. Tapi di situ kita belajar.
0: Belajar.
1: Anggap cari ini kan apa, menambah ilmu.
0: Oke. Oke, ada penelpon, kita coba sapa ya. Halo.
2: Selamat sore Bang Dedi.
0: Selamat sore. Oh, Julak Sarundeng ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa nih yang mau ditanyakan ini?
2: Tani tanya, Tani kan bekas anu juga, mantan apa nggak namanya tuh mengolah. Ini mebel ukir kah, mebel biasa ini?
0: Julak Serundeng ya. Siapa kan?
2: Saya ini pernah kerja mungkin ada 2-3 tahun atau sampai hampir 5 tahun juga saya bekerja tuh.
0: Iya.
2: Kerja di mebel biasa tapi lain mebel. Lain mebel ukir yang saya tanyakan nih, Pak Arief, ini mebel yang berukir kah apakah mebel yang biasa? Dan yang itu pula, dia nih bikin nih apakah anak buah kah apa ngerjakan sendiri mulai rangka sampai jadi sampai menjahit
0: finishing sampai finishing lah ya.
2: Ya, finishing lah sampai semuanya kah apa gimana itu aja saya tanyakan ya.
0: Iya. Iya.
2: Ya, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Surun, Julak Surun yang di Loduri ya. Ini bertanya ya.
2: Luwakulu Bang.
0: Iya, Luwakulu. Oke, oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Luwakulu ya, Julak Surundeng ya. Ini Bang Ferdi ini katanya Loduri katanya tadi tuh. Nah tadi bertanya dua poin pertanyaan ini yang saya tangkap ya. Apakah ini mebelnya mebel jenis apa nih? Apakah yang mebel ukir itu atau mebel biasa? Dan kemudian kerjanya ini apakah punya anak buah, punya tim gitu ya? Mungkin maksudnya Julak ini yang saya tangkap, ini pekerjaannya kan masing-masing punya peran gitu atau seperti itu? Silakan mungkin ditanggapi.
1: Oke, terima kasih Julak Serundeng.
0: Iya.
1: Oke. Itu mebel kita bukan jenis ukir. Artinya kita mebel custom, duko, dan saat ini HPL kan. Jenis HPL. Jadi bukan ukiran. Mebel-mebel custom seperti itu.
0: Oke, artinya mebel modern gitu ya?
1: Mebel modern, ya okay. Mebel modern.
0: Nah itu Julak Serundeng ya. Jadi mebelnya mebel modern, bukan mebel klasik kan? Ada juga ya. Mebel klasik gitu ya?
1: Klasik, tetapi bukan bisa kita kerjakan klasik. Duko.
0: Duko. Oh itu tidak, istilahnya tidak, namanya duko ya?
1: Ukiran jati itu kan jati, ya. Ukiran jati klasik seperti sebelum zamannya ini HPL kan dulu mebel klasik yang bulat-bulat setengah lingkaran, iya. Terus ada ornamen-ornamen gitu. Jadi mebel.
0: Tapi bisa dikerjakan juga ya?
1: Bisa semua.
0: Bisa. Artinya mungkin lebih ke sekarang mengikuti selera pasar.
1: Selera pasar, ya. Benar.
0: Okay. Itu intinya mengikuti selera pasar.
1: Selera pasar.
0: Karena sekarang ini mebel-mebel kan modern gitu ya?
1: Iya betul.
0: Nah ini persaingan ketat sih sebenarnya antara mebel handmade tadi ya sama mebel pabrikan.
1: Pabrikan.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan sedangkan Bang Arif ini adalah mebel handmade ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin penasaran ya, ingin pesan mebel apa bisa dikerjakan Bang Arif. Yang penting bisa berkunjung ke tempat Bang Arif. Nanti Bang Arif bisa cantumkan nomor handphone-nya nanti ya. Disebutkan ya, siapa tahu ada yang tertarik gitu ya.
1: Siap.
0: Oke. Nah, sebelum memiliki usaha sendiri ya, Bang Arif ini juga sempat bekerja dan belajar dari sejumlah pengrajin mebel tadi ya. Nih, pertanyaannya, keterampilan apa yang pertama kali dipelajari paling penting dalam proses menjadi seorang pengrajin mebel?
1: Pertama kali kita harus ini dulu kan melihat di workshop waktu itu workshop mebel itu saya coba lihat, saya perlahan saya berkenalan, saya coba pegang-pegang alat, ya kan? Karena alat kan tuh penting banget kan? Jadi saya coba, oh ini fungsinya luter bagaimana,

0: benar.
1: Alat dasar.
0: Alat dasar. Iya. Padahal alat-alat mendukungnya
1: banyak sekali. Itemnya banyak profil, ya.
0: Iya benar.
1: Nah, setelah memiliki kemampuan dan mulai menjalankan usaha sendiri nih, Bang Arief. Ini tentu mendapatkan pelanggan menjadi tantangan sendiri ya. Ini, ya. Ini bagaimana cara Bang Arief mendapatkan pelanggan dalam atau proyek-proyek ada proyek ya pada masa-masa Bang Arief Mebel ini berdiri ini. Bagaimana cara awal mendapatkan pelanggan? Apakah dari teman ke teman, kenalan ke kenalan, atau dari mulut ke mulut atau seperti apa?
0: Ya, yang lebih dominan sih teman dulu kan.
1: Oh, iya, teman.
0: Teman dari situ kita dapat suatu proyek. Akhirnya saya coba lagi luaskan lagi untuk pertemanan di mandor-mandor bangunan kan.
1: Okay.
0: Nah, tuh karena berhubungan erat sama orang-orang kontraktor kan,
1: okay.
0: Orang mandor seperti itu.
1: Baik, artinya teman ke teman awalnya.
0: Teman ke teman. Ya,
1: artinya teman punya teman mandor gitu.
0: Ya, dikenalkan. Akhirnya ya. Ada
1: okay.
0: Satu pekerjaan.
1: Nah, ini ya. Ini Arief Mebel ini kan mengerjakan berbagai kebutuhan furnitur dan interior ya. Ya. Nih, mulai dari kitchen set ya, lemari dan juga
0: semua perabot.
1: Etalase juga etalase, ya termasuk ya.
0: Juga.
1: Ini produk apa yang saat ini paling banyak diminati pelanggan?
0: Saat ini umumnya sih kalau rumah-rumah baru ya itu jenisnya udah kitchen set udah itu yang paling sering.
1: Kitchen set paling
0: lemari
1: sering.
0: Lemari dapur itu udah paling sering. Dan akhirnya ke satu item itu mereka bisa lihat produk kita bagaimana mereka menilai selanjutnya terus bertahap.
1: Terus bertahap ya. Artinya kitchen set itu sudah macam-macam kitchen set ya?
0: Iya, benar.
1: Custom semua ya.
0: Custom semua.
1: Oke.
0: Okay. Saat ini juga begitu banyaknya di media sosial, gambar. Waduh, mereka udah
1: ngikutin minta, juga ya.
0: Ngikutin juga, owner juga. Waduh,
1: pusing juga jadi.
0: Juga. Kadang kita sharing ya kan. Bagaimana ini gambar sudah jadi? Desain mereka minta rubah. Ya, itulah satu.
1: Oh, itulah ya.
0: Kadang ada minta rubah
1: suka, itu. Suka dukanya ya.
0: Suka dukanya ada seperti itu.
1: Oke, okay, suka dukanya seperti itu. Sudah gambar sudah susah-susah.
0: Udah jadi ya kan.
1: Pernah
0: jadi tinggal eksekusi enggak tahu ya ya, tapi umum lah.
1: Iya. Pernah enggak ketika sudah ditata, dibangun gitu, itu customer-nya minta berubah? Pernah?
0: Oh, pernah itu. Pernah itu saya pernah kerjakan.
1: Sudah berapa persen gitu terus dia minta rubah nih customer nih?
0: Itu sudah 50%, 60%-an lah. Ya, waktu itu si owner, ibu dan bapaknya tidak sinkron. Ambil keputusan si ibu model seperti ini, ternyata si bapak barang yang mau dimasukkan di furniture itu requestnya tidak disampaikan. Dan akhirnya barang itu ini kayaknya tidak masuk, akhirnya robah kembali.
1: Warnanya kah yang beda?
0: Dari bentuk warna ada juga selera itu kan.
1: Iya. Jadi
0: pernah kejadian juga.
1: Jadi seperti itu ya.
0: Iya benar.
1: Gimana, rugi nggak seperti itu atau memang sudah customer memang siap menanggung atau seperti apa?
0: Ada yang mereka punya inisiatif untuk merubah dan mereka mengatakan okay, siap kita tanggung biayanya.
1: Okay.
0: Ada seperti itu. Ada juga yang aduh kita punya budget sekian aja.
1: Nego lagi
0: bang,
1: gitu ya.
0: Bisa nggak bang ini dirahap? Ntar yang lain mungkin dikecilin ukurannya biar
1: masuk. Gitu.
0: Ada juga. Artinya komunikasi itu
1: penting ya.
0: Penting.
1: Artinya ya sudahlah namanya kita butuh pelanggan juga ya.
0: Ya salah artinya, satu juga itu satu apa servis kita ini, selama itu kita bisa negosiasi sama mereka. Kadang juga ada dari perasaan kita juga, kadang owner lama kan udah langganan, wah kita bicara hati ke hati aja. Wah ini kalau bicara angka mah pasti
1: iya. Pasti jebol ya.
0: Tapi ada dari sisi situ juga kita yang mungkin ada udah kenal lama gitu. Jadi kita carikan jalan keluar bagaimana ini. Kadang kita kasih saran bisa berubah cuman dari

0: lain mungkin yang bisa dikecilkan budgetnya.
1: Nah, dalam bisnis mebel custom ini, Bang Arif, setiap pelanggan tentunya memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda-beda, ya, yang ya, apa yang betul disampaikan Bang Arif tadi ya. Ini bagaimana Bang Arif menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi produk yang sesuai dengan harapan mereka nih?
0: Satu, buat saya harus dengar dulu dari mereka, keinginan mereka dulu. Karena ini mebel custom. Dan harganya juga lumayan inilah, harganya juga agak tinggi kan.
1: Agak tinggi, iya.
0: Jadi saya saranin, pertama saya bilang dari si owner dulu konsepnya mau bagaimana.
1: Oke.
0: Konsep mereka dulu, apa yang mereka inginkan. Apakah keindahan, fungsi, atau di dua fungsi itu. Setelah itu mereka sampaikan, setelah selesai baru saya kasih masukan, kadang seperti itu. Oh ini bagusnya seperti ini. Dari yang sudah saya jalanin, ini bagusnya begini, ini bagusnya seperti itu. Tapi konsep dasarnya harus si owner dulu.
1: Memberikan saran saja.
0: Saran saja.
1: Saran dan masukan ya.
0: Ya betul.
1: Bang Arif, kita lanjutkan lagi ya. Pendengar tetap bersama kami. Kita akan jeda sejenak di Pro 1 RS Samarinda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
7: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita

0: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar ya, dalam program UMKM Bicara ya. Tadi sudah kita berbicara ya terkait mebel yang di olah ya, dibuat sama Bang Arief tadi ya, selaku pengrajin mebel Kota Samarinda, pengrajin mebel lokal, pengrajin mebel handmade pendengar Pro 1 RS Samarinda. Nah, Bang Arief, kita lanjutkan lagi nih Bang Arief ya. Nah, ini kan mebel tidak hanya Bang Arief tentunya di Samarinda ya, tentunya masih banyak ya, lagi, apalagi mebel-mebel dari Pulau Jawa ke Samarinda ya. Ini persaingan usaha membuat kualitas menjadi salah satu faktor penting nih ya Bang Arief ya, untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Nah, pertanyaannya menurut Bang Arief ya, ini seperti apa standar kualitas yang harus dijaga oleh pelaku UMKM mebel ini?
1: Oke. Standar untuk UMKM di interior, satu, kita harus kita sendiri yang quality control, ya kan? Karena saya sendiri bekerja dari dasar sampai saat ini saya punya teman-teman. Nah, quality controlnya yang kita jaga, terus tingkat kehalusan, finishing yang akhirannya itu finishing, finishing setiap pekerjaan. Finishing yang menentukan
0: ya, ya. Artinya
1: karena ada produk itu tukangnya untuk pekerjaan itu rangka sampai jadi di situ masih 80% ya kan. Akhir penyelesaian di finishing gitu. Penghalusannya.
0: Oke, tadi satu belum terjawab nih, Jack Serundeng nih. Okay. Bekerja dengan tim atau single factor nih?
1: Oke, siap. Saya pekerja single factor.
0: Single factor ya?
1: Benar. Dari dasar saya bisa sudah punya ini, bisa
0: ada basic gitu ya?
1: Ada basic udah dari dasar sampai ke finishing. Setelah itu, kalaupun banyak pekerjaan, ada pekerjaan
0: yang harus selesai segera
1: banyak,
0: selesai ya?
1: Apa orderan banyak, kita bisa panggil teman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saat ini sembari saya juga sempatkan untuk bekerja sendiri, karena udah basicnya itu, jadi tinggal mengarahkan aja. Seandainya saya tidak sempat melakukan pekerjaan untuk bertukang, saya panggil teman-teman. Okay. Dan paling mengarahkan saja.
0: Oke, okay, artinya tidak ada karyawan tetap ya?
1: Karyawan tetap tidak ada. Mereka semua
0: cabutan ya?
1: Cabutan.
0: Oke, okay. Artinya ini
1: karena sistem jasanya saya lebih bukan ke harian atau bulanan, jadi mereka tidak terikat.
0: Per produk itu?
1: Per produk, hitung volumenya. Oh. Orang bilang kan borongan.
0: Volume pekerjaan.
1: Per meternya. Lemari itu misalnya mereka kerjakan 2x2 4 meter, nah itu udah tertera. Okay. Ada harga yang kita sepakati per meternya sekian, dan mereka deal, mereka kerjakan.
0: Baik.
1: Lebih cepat mereka penyelesaian, lebih cepat mereka dapat bayaran. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cabutan semua.
0: Cabutan ya. Artinya ini untuk menjaga kualitas sebenarnya ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, cabutan tentunya cabutan bukan cabutan sembarangan.
1: Bukan,
0: ya.
1: Orang-orang yang berpengalaman.
0: Kalau ikut semacam proyek-proyek itu artinya memanggil teman-teman yang memang sudah profesional ya di bidangnya ya.
1: Ya, betul. Jadi kita udah ada satu proyek terakhir itu kita juga waktu itu di bukan terakhir sih, sebelum apartemen di Jakarta Pusat itu, saya di Bulungan, ada satu proyek
0: di Bulungan,
1: diberi kesempatan kan. Waktu itu di Sprindakop juga tuh.
0: Di Sprindakop,
1: saya bawa karena di sana keterbatasan pekerja kan, pekerja tukangnya. Saya bawa dari Samarinda. Nah, okay. Itu cabutan udah tuh.
0: Cabutan.
1: Yang emang benar-benar udah bisa dilepas, mereka mengerti gambar, ya kan, mengerti gambar desain itu sampai eksekusi. Mereka udah paham. Okay. Jadi sama pun di sini pekerjaan di Samarinda orang-orang yang udah emang
0: udah profesional ya,
1: profesional udah.
0: Oke, okay. Ada penelpon, kita coba siapa? Halo, selamat sore.
2: Halo, sore, Bang Mas Dedi, Bang Dedi.
0: Yo.
2: Ahmad Ridwan, Mas.
0: Oh, tanah Krokot gimana kabar ini? Hujan?
2: Alhamdulillah nggak ada hujan, Mas.
0: Waduh, Samarinda hujan deras ini, Bang Ridwan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah.
2: Padahal satu Kalimantan kita ya, kenapa nggak hujan di sini?
0: Itu sudah.
2: Memang di pasir itu gitu dulu kan, mulai sejak tahun 1850 sampai 72 itu kan itu rutin, yang tanpa tahunan. Sekarang nggak lagi ikut rutin seperti itu. Temanya Mas Dedi sama Mas Arif ini.
0: Ya.
2: Mas Arif salam kenal ya.
1: Salam kenal juga Pak Ridwan dari pasir.
2: Ya.
0: Temanya UMKM mebel lokal, kualitas itu jadi kunci. Ya ini tentang dengan UMKM furnitur mebel.
2: Ini yang saya sukain.
0: Yeah.
2: Ada juga sepupu saya dulu, saya lupa dia furnitur juga, tapi dia buat furnitur kayu-kayu dari rotan itu kan. Sempat kami satu keluarga pesan tuh yang apa udah lama tuh, yang dari rotan yang asli memang gitu kan. Nah saya menarik ini, Mas Arif, kayunya kalau yang itu kan kayu kita di Kalimantan, jenis kayunya kan mungkin ulin mbak ya, enggak ya, tapi kalau yang dari Jawa itu ya jelas ya jati. Apakah ada jati gitu ya, Mas? Kalau misalnya meja kantor tuh, meja kantor itu sama kalau kursi kan beda lagi ya. Kalau kursi pasti ada kursi yang beli yang zaman sekarang ya.
1: Iya benar.
0: Kursi putar itu ya. Kalau kursinya ya.
2: Iya pokoknya
0: kursi yang saya pakai ini ya.
1: Udah custom sama ini stainless atau besi kan.
2: Mas Arif, kalau meja kantor dua kiri kanan lokernya itu sekira-kira berapa tuh, Mas Arif?
0: Wah, mau order ya?
1: Oke.
2: Khusus buat saya ini.
0: Oke.
2: Nanti tuh, ini kan tadi kalau ownernya pesan tanya berapa gitu kan?
1: Iya benar.
2: Iya, kalau kursinya ada, karena ini Mas Arif, saya ada beli. Rumah saya itu udah lama saya tinggali. Nah, kita tahu kalau yang beli itu kan bisa dipasang juga kan dia.
1: Dia knockdown.
2: Saya nggak sebutin itu, memang okelah, celing kering gitu. Yang buatan itu kayaknya itu buat di press gitu ya kayunya kan.
1: Oh, materialnya ya. Bukan.
2: Yang dijual nggak saya sebutin yang
0: paham. Bang Arif pasti paham itu.
2: Iya. Nah yang itu kan kalau dia udah lama kakinya itu kan udah serbuk muncul itu seperti apa binatang
1: kecil gitu,
2: corona lah kita.
1: Iya itu karena faktor kelembapan kan.
2: Iya pengen kayu asli memang gitu. Kalau dari Banjar itu kan banyak kayu-kayu gitu. Mas, saya pengennya di unik seperti itu, warnanya maunya hitam sih gitu kan kalau
1: hitam.
2: Nah Mas Arif, satu lagi nih. Saya pengen lo kerja sama Sarit biar nggak digaji. Saya pengen suka kalau ngamplasnya itu. Saya suka.
1: Oke, siap ditampung. Siap, Pak Ridwan. Terakhir saya ada tuh ke pasir juga waktu itu. Mungkin sekitar satu bulanan yang lalu tuh.
2: Di mana? Kemana?
1: Di depan perkantoran saya ingat. Beliau itu, saya ownernya itu bekerja di Bulungan waktu itu. Dan ketemu di
2: kantor di sini kan banyak nih. Ada mungkin Mas Arif ke kantor baru kali.
1: Di ini kita baru masuk wilayah pasir, pas enggak jauh tuh kita udah masuk di dekat kantor polisi kalau enggak salah itu polsek apa itu. Di enggak jauh tuh, enggak jauh lagi ini ke pinggir sungai, sebelum pinggir sungai.
2: Berarti ini di kantor yang lama ini.
1: Nah, di kantor lama mungkin ya. Kemarin sempat
2: kantor saya itu. Kan di situ polisi, BRI, Bank, Depak, Bulog, baru saya, baru Kodim, nah baru kantor besar, kantor bupatinya. Itu urut-urutannya.
1: Benar.
2: Ada kantor Kandilo, ada Tiang Usuk Bulau itu. Gini Mas Arif, kalau satu meja tadi itu, karena meja itu saya butuh ya, buat saya memang dia agak lebar, lokernya dua kiri kanan. Memang ada, itu kan punya apa, saya menariknya kenapa saya pesan itu di kantor tuh seperti itu, dua lokernya. Saya nggak tahu kan ada meja itu yang memang buatan luar negeri, dia hitam gitu, kalau yang zaman 90-an itu kan agak besar, lebar dia, tapi lokernya tetap satu di samping kanan. Nah ini kan kita bisa modifikasi yang dua.
1: Ini berarti meja satu biru ya, kalau lokernya dua tuh satu biru tuh.
2: Iya,
1: sebutannya
2: iya gitu. Oh, satu biru kayak
1: satu biru kalau yang
2: kenapa kita locker dua satunya buat kopi dan gelas gitu.
1: Oke. Iya.
2: Di kamar itu.
1: Untuk top table-nya?
2: Top table itu apa?
1: Itu
0: meja-meja atas.
1: Meja atasnya itu mau apakah seperti seratnya kelihatan finishing-nya finishingnya itu apakah jenis melamin kan? Apakah finishingnya?
2: Gitu ya? Ada yang gitu.
1: Ada.
2: Karena saya enggak, saya desainnya, saya mau desainnya seperti itu aja.
1: Ya,
2: kalau okay. Yang empat tadi bilang Mas Arif bisa seperti itu, sekiranya Mas Arif aja yang buat. Pokoknya saya ilustrasinya gini, pokoknya dua.
1: Ya.
2: Ya kayak
1: oke, kanan, siap.
2: Udah gitu.
1: Oke, siap.
0: Siap.
2: Kantor gitu kan, Mas.
1: Okay,
2: jawabnya harganya berapa nanti kan bisa dikirim itu nanti pakai mobil atau apa kan.
1: Oke, siap. Kan? Nah, siap.
2: Saya minta itu Mas Dedi, tolongnya Mas Dedi. Ini serius ini Mas Arif.
1: Iya. Terima kasih Pak Ridwan.
2: Buatkan saya ya.
1: Siap Pak Ridwan.
2: Saya nanti saya pesanin ya. Pokoknya Mas Arif kasih diskon saya 20%.
1: Siap Pak Ridwan.
0: Ada okay, mau ya. Okay.
1: Asal jangan di 30%. Kalau 30% ntar saya yang tepar. Oke, siap Pak Ridwan.
2: Sedikit Mas Arif. Itu ada PP-nya 20% itu. Jadi dia tahu.
1: Oke, siap.
2: Saya di Mas Dedi. Ini
1: siap.
2: Mas Dedi.
1: Yeah.
2: Mas Dedi ya. Mas Dedi karena mengangkat Mas Dedi sama Arif. Aku serius deal ini. Nah, ini pesan aku ini mejanya.
1: Oke, Pak Ridwan.
2: Ya. Makasih ya.
1: Terima kasih Pak Ridwan.
2: Mas Dedi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Nanti kita akan hubungilah kalau Hano Pak Ridwan ya. Ya. Pak Ridwan tadi ya, ini macam-macam sebenarnya, bervariasi harga sebenarnya
1: ya, Bang Arif ya, bervariasi itu,
0: dari segi ukuran, kemudian bahan juga ya.
1: Ya betul, tetapi kadang ada harga dasar kan, kalau untuk jenis mebel-mebel modern saat ini, itu harga dasarnya udah ada per meter udah. Enggak seperti dulu lagi, ini diborong ini sekian berapa kan gitu, tapi bisa juga dibuat harga seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi untuk harga dasar udah ada. Per meternya sekian. Dari sekian sampai sekian.
0: Baik. Jadi sudah ada hitung-hitungannya sendiri.
1: Sudah ada.
0: Okay. Ini mebel yang dibuat di Samarinda tentu memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri karena dikerjakan lebih dekat dengan konsumen ya, Bang Arif ya. Ini menurut Bang Arif nih, apa keunggulan yang dapat ditawarkan pengrajin mebel lokal kepada masyarakat Samarinda?
1: Keunggulannya untuk kualitas kita usahakan sama dengan pekerja-pekerja dari luar pulau. Dan keunggulannya lagi, seandainya ada proyek itu deadline, kebanyakan itu kan kadang terkendalanya kalau tukang dari luar Kalimantan mereka sudah mendekati puasa atau lebaran, mereka balik kan. Dan itu tidak bisa kita ganggu, karena saya juga pernah membawa pekerja dari luar. Dan di waktu itu pekerjaan harus cepat selesai sebelum lebaran
0: ya.
1: Tetapi karena terkendala perjanjian dari awal, tukangnya udah bilang bahwa ini saya mungkin bulan puasa udah harus balik. Saya bilang tidak masalah, seandainya itu yang terpenting tinggal bagaimana percepatan pekerjaan. Nah, di situ aja kadang yang terkendala ya, dari pekerja kita ambil dari luar. Tapi kalau keunggulan dari untuk orang lokal, karena berdomisili di sini, kita akan kejar waktu pekerjaan sampai ada yang dua hari sebelum lebaran baru mereka off. Dari segi waktu kita bisa inilah.
0: Oke, segi waktu bisa diatur ya.
1: Bisa diatur.
0: Nah, dalam memilih furnitur, ini konsumen tentu memiliki berbagai pertimbangan nih Bang Arief nih. Mm-hmm. Mulai dari harga tadi seperti Pak Ridwan katakan, kemudian kualitas dan desain nih. Ini berdasarkan pengalaman Bang Arief nih, seberapa besar pengaruh harga dibandingkan kualitas desain dan pelayanan dalam keputusan konsumen ini?
1: Bagaimana Bang Deddy?
0: Pengaruhnya berdasarkan pengalamannya Bang Arief nih, seberapa besar pengaruh harga dibandingkan kualitas? Kadang-kadang konsumen kan beli yang penting murah, yang penting bentuknya bagus gitu ya. Seperti yang dikatakan ya, produk-produk yang dikatakan Bang Ridwan tadi, tapi nggak awet, kena air ngembang. Ini pilihan konsumennya seperti apa?
1: Ya bervariatif sih ya. Kadang owner yang mengerti dengan furniture untuk custom mebel-mebel modern sekarang yang paham, ya mereka tidak. Ini paling perbandingan harga aja, per meternya sekian. Apakah turun dari harga dasar? Tetapi ya orang yang owner yang belum mengerti harga interior custom, kadang bisa ini juga, bisa kaget juga. Karena saya dulu pernah juga saya sampaikan, ini ada owner baru selesai rumahnya, saya sampaikan. Mereka juga menyampaikan ke saya bahwa ini kita mau buat furniture. Oke, bisa dihitungin gak? Oke, saya coba hitungin. Saya bilang untuk jenis mebel seperti ini, mebel-mebel modern custom seperti ini, harganya udah per meter. Saya sampaikan seperti itu. Dan owner bertanya, berapa nih satu meternya? Saya bilang mau duko atau pakai lapisan HPL. Dia bilang pakai lapisan HPL finishingnya. Berapa dia bilang? Saya sampaikan waktu itu 1.900.000. Wah, kaget juga mereka. Wah, ini mah
0: per meternya ya?
1: Per meternya 1.900.000 udah sama plus aksesoris, ya kan gitu. Wah, kaget dia. Ini lebih mahal daripada tanah, dia bilang. Tanah masih ada 300.000. Waduh, saya bilang, udah. Kadang ada seperti itu. Tapi ada juga saya pengalaman tuh, Mas Deddy. Waktu itu saya pekerjaan di masih zaman, ini boleh cerita sedikit ya? Oke. Masih zaman Vico di Muara Badak kan. Saya kebetulan ada teman di sana. Dari teman itu ada penawaran interior di Pico. Saya sampaikan harganya, saya bilang zaman itu 2013. Satu meternya itu saya bilang 1.800.000. Waduh, dia bilang kaget. Ini beneran, dia bilang. Bisa enggak dibuat? Waktu itu kan bisa enggak dibuat dengan harga 6 juta? Wah, akhirnya saya yang kaget tuh waktu itu. Saya bilang, ini beneran apa enggak?
0: Dikira kemahalan ya, ternyata murah.
1: Ternyata malah dibilang murah. Saya bilang, beneran apa enggak? Beneran ini Mas Arief. Ya sudah, saya bilang, ntar saya buatkan RAB-nya. Alhamdulillah pekerjaan waktu itu selesai dan mereka juga puas.
0: Oke. Baik, Bang Arief ya. Kita sudah berbicara mengenai perjalanan nih. Tantangan tadi sudah ya, kualitas tenaga kerja ya, hingga persaingan dengan produk luar daerah itu juga sudah ya Bang Arief ya. Nah, pertanyaan terakhir Bang Arief sebagai penutup ini Bang Arief, apa pesan Bang Arief pada pelaku UMKM mebel khususnya dan pekerja lokal di Samarinda agar terus meningkatkan keterampilan dan kualitas hingga mampu bersaing nih Bang Arief?
1: Oke. Pesan saya buat pekerja lokal, satu, kita rubah. Karena orang bukan saya diskriminasi ya, lokal disiplinnya emang
0: kurang.
1: Tapi saat ini kita sudah coba bangun kedisiplinan, tingkat kehalusan pekerjaan, bagaimana kita bisa dipercaya owner. Dan kita juga sempat dulu orang lokal pengen bikin satu wadah perkumpulan, tidak menutup untuk orang-orang dari luar untuk di perkumpulan interior. Kita akan bangun sama-sama bagaimana pertukaran ilmu dari luar, orang tukang luar dan tukang lokal bisa bersinergi.
0: Ya.
1: Harapan saya seperti itu.
0: Oke.
1: Membuka ini kan. kan silaturahmi sesama pekerja interior, bukan untuk bersaing secara sehat. Aja. Seperti itu.
0: Baik, Bang Arif, alamatnya di mana nih, Bang Arif? Siapa tahu ada yang ingin ke tempat Bang Arif nih.
1: Alamat Jalan Auf Sahrani nomor 4 samping AWS 4. Arif Mebel Samarinda.
0: Arif Mebel Samarinda tuh di samping Jalan AWS 4 ya. Jalan Auf Sahrani. Nah, itu bagi yang penasaran
1: bisa berkunjung ke workshop kita.
0: Nah, bisa berkunjung.
1: Bisa sharing kan. Bisa ini bisa melihat bagaimana proses pekerjaan itu dari awal kita bisa open untuk menyampaikan.
0: Baik. Terima kasih Bang Arif sudah mau berbincang bersama kami.
1: Terima kasih Bang
0: Deddy. UMKM Bicara ini. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, demikian perjalanan kita dalam UMKM Bicara hari ini bersama Bang Arif ya, atau Bang Syarif Hidayatullah dari Arif Mebel Samarinda. Dari perjalanan Arif Mebel kita belajar bahwa sebuah usaha dan dapat tumbuh dari ketertarikan dan kreativitas ya, kemudian berkembang melalui pengalaman, kemauan untuk terus belajar serta konsistensi dalam menjaga kualitas ya. Di tengah persaingan dan produk dari luar daerah, UMKM lokal memiliki ruang untuk terus berkembang dengan meningkatkan keterampilan, mengikuti perkembangan desain dan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, serta memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas. Dan saya Deddy Purnama, rekan Ferdi, operator, ya, pemilik undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama RRI Palangkaraya untuk mengikuti penyampaian berita dalam Lintas Banjaran Nusantaraya.

Santa Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel. Bagaimana kabarnya Samarinda sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga rekan Adi Putra. Untuk kabar semua kru di RS Samarinda, alhamdulillah semuanya sehat. Dan alhamdulillah juga ya, Samarinda barusan diguyur hujan yang cukup lebat setelah sekian lama penantiannya, rekan Adi Putra.
0: Alhamdulillah ya, sudah diguyur hujan nih untuk di kota Samarinda. Nah, kalau Palangkaraya mungkin hanya sebagian tempat nih. Kalau di RRI Palangkaraya masih belum kebagian hujan nih Mas Fadel.
1: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun juga hujan di sana ya.
0: Amin. Baik, ada informasi apa nih Mas Fadel sore hari ini dari Samarinda?
1: Ya, informasi dari kota tepian terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengapresiasi nih pelestarian budaya Erau 2026.
0: Baik, silakan Mas Fadel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Junaidi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan kehidupan budaya Kutai dari generasi ke generasi. Mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri prosesi penutupan Erau yang ditandai dengan rangkaian mengulur naga dan belimbur pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Kesultanan Kutai Ingmar Tadipura, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah menyukseskan Erau Adat Kutai. Menurutnya, kekuatan Erau tidak hanya terletak pada rangkaian ritual adat, tetapi juga bagaimana kebersamaan antara Kesultanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga tradisi.
3: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan, dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya. Semuanya memiliki peran, karena itu Erau dapat terus bertahan karena ada rasa memiliki dari masyarakatnya. Budaya akan hidup kalau masyarakatnya mencintai dan menjaganya. Kepada anak muda Kaltim, jangan sampai budaya daerah yang kita kenal ini hanya sebagai cerita dari masa lalu. Kenali, pahami, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dengan kreativitas, teknologi, media sosial, seni, dan berbagai cara yang sesuai dengan zaman. Kita ingin generasi muda Kaltim bangga dengan budayanya dan mampu memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
2: Erau Adat Kutai 2026 yang mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat, tema ini menggambarkan kedekatan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara kesultanan dengan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mendorong generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya termasuk melalui kreativitas, teknologi, media sosial, dan seni yang mengikuti perkembangan zaman. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, rekan Adi Putra, demikian laporan Ahmad Junaidi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube? Ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini? Baik Mbak Jube, mungkin suaranya masih belum terdengar nih rekan Jubaidah.
1: Apakah sudah terdengar?
0: Baik, wah, suara cantiknya sudah terdengar nih. Bagaimana nih kabarnya sore hari ini, Mbak Jube?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Adi. Dan kalau untuk informasi, kita ada terkait dengan KPU Tarakan yang sedang melakukan pemuktahiran data pemilih pada triwulan 2.
0: Wah, mantap sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya nih, Mbak Jube.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan ini terus melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 yang dijadwalkan pada 30 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Agung Wirawan.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal.
3: KPU Tarakan memutakhirkan data pemilih pleno triwulan 3 digelar 30 September. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan terus melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada 30 September 2026. Dalam proses pemutakhiran, KPU Tarakan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas terhadap sekitar 150 data yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Data tersebut meliputi pemilih yang tercatat meninggal dunia menjadi anggota TNI atau Polri, serta data TNI dan Polri yang telah pensiun dan kembali memenuhi syarat sebagai pemilih.
2: Kami mendapatkan data itu sekitar 150 kemarin data TMS. Jadi data yang kita coklat itu adalah data-data TMS, Mas. TMS, kategori TMS-nya apa? Meninggal, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian data pensiunan. Nah, pensiunan itu adalah TNI Polri yang sudah pensiun dan wajib hukumnya menjadi pemilih baru. Begitu.
3: Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Tarakan juga menemukan adanya data warga yang tercatat meninggal dunia. Namun setelah dicek ke lapangan, yang bersangkutan ternyata masih hidup. KPU memastikan data tersebut tidak langsung dikeluarkan dari daftar pemilih, melainkan diverifikasi kembali dengan bukti KTP dan kartu keluarga.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya, tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal, Sebengkok, dan Juwata. Kami punya buktinya semua. Dan itu di kami tidak boleh di TMS-kan karena kami dapatkan yang bersangkutan masih hidup. Jadi otomatis yang datang meninggal ini, kita di kami hidupkan kembali. Dengan bukti apa? KTP dan kakak yang bersangkutan.
3: Sementara itu, hasil pemutakhiran data pemilih pada triwulan kedua tercatat sebanyak 177.246 pemilih. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena KPU Tarakan saat ini masih melakukan sidang data, termasuk memeriksa data ganda antar daerah. Pleno data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026. KPU Tarakan memastikan proses pemutakhiran dilakukan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Sementara warga yang sudah tidak memiliki hak pilih dikeluarkan dari daftar pemilih. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah Nunukan kabarnya baik. Tadi juga sempat hujan dan sekarang suasananya lagi mendung-mendung deh. Di sana gimana?
0: Wah, lagi mendung-mendung syahdu ya di sana. Kalau di Palangkaraya, iya, kami kualitas pandangannya sudah mulai HD nih, high quality sekali nih ya, karena kabut asapnya sudah mulai menipis nih.
1: Alhamdulillah, akhirnya ya.
0: Akhirnya. Dan ada informasi apa nih Mbak Rista dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada info tentang imigrasi Nunukan yang membentuk 4 desa binaan dalam rangka pencegahan TPPO.
0: Wah, keren sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, imigrasi Nunukan membentuk 4 desa binaan imigrasi dalam memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perbatasan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM di Kabupaten Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah membentuk Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan saat ini sudah ada 4 desa binaan imigrasi, yakni Desa Aji Kuning, Sebatik, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, dan Desa Long Midang, Kecamatan Krayan. Kedepannya akan ada penambahan lagi 2 atau 3 desa.
3: Desa yang menjadi pilot project kita itu adalah desa-desa yang rentan dengan TPPO, TPPM, ataupun ada pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Itu target utama kita, tapi tidak menutup kemungkinan di desa lain yang sekiranya membutuhkan informasi tentang keimigrasian pun akan kami buat ke depannya.
2: Adapun petugas dari Imigrasi Nunukan yang akan bertugas di masing-masing desa yang sudah ditentukan, yakni satu desa, satu pimpasa yang sudah ditunjuk. Jika ada penambahan, petugas akan ditambah di setiap desa.
3: Kayak di Krayan kita ada satu, sudah ada petugasnya, pimpasanya, di Lumbis ada satu, nah, di Sebatik juga sudah ada satu, di Nunukan juga sudah ada satu. Jadi kita tempatkan posnya langsung berdekatan dengan desanya atau seperti apa, nanti kita upayakan di tahun depan kalau memang kita bisa mendapatkan pos di sana, kita bisa buatkan pos di situ.
2: Sementara untuk tugas seorang pimpasa adalah melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang keimigrasian. Karena seperti diketahui, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan TPPM ini adalah bukan karena mereka mau, namun karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga petugas pimpasa akan berada di tengah masyarakat dan mudah mendapatkan informasi. Deli Tareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Mbak Fae, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Halo Adi, kabarnya baik di Banjarmasin Adi, bagaimana juga dengan Palangka nih?
0: Kalau Palangkaraya kabarnya baik juga nih, dan sore hari ini cukup terang nih di sini. Bagaimana di Banjarmasin nih Mbak?
1: Tidak begitu jauh, sepertinya sama ya Adi ya, walaupun masih ada sedikit kabut asap.
0: Ada kabut asap ya. Baik, ada informasi apa nih Mbak Fai di sana di Banjarmasin Mbak?
1: Ya, kita juga masih terfokus pada tragedi kapal Virgo, Adi, puluhan penyelam bertaruh nyawa evakuasi korban KM Virgo.
0: Baik, semoga semua lekas ketemu ya Mbak untuk korban-korbannya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Puluhan penyelam gabungan mempertaruhkan keselamatan untuk mengevakuasi korban dari bangkai KM Virgo Transport 8 di dasar laut Jawa. Selain kedalaman dan tekanan air, kuatnya arus bawah laut serta risiko paparan bakteri menjadi tantangan yang harus dihadapi para penyelam. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Puluhan penyelam gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas mempertaruhkan nyawa dalam proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Sebanyak 45 penyelam dari Satkopaska, Dislambair, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan, keselamatan penyelam menjadi perhatian utama karena para personil telah menjalankan operasi selama hampir 2 pekan. Kondisi bawah laut menjadi tantangan berat, mulai dari kedalaman, tekanan air, hingga arus bawah laut yang kuat. Selain risiko lingkungan, penyelam juga saat ini menghadapi ancaman penyakit dekompresi akibat penyelaman berulang.
3: Penyelam ini sangat penting. Kita perhatikan, mereka sudah hampir 2 minggu terus melaksanakan penyelaman di kedalaman lebih dari 20 meter. Tentunya perlu treatment khusus, makanya hari ini TNI Angkatan Laut atas permintaan Basarnas mendatangkan dokter yang ahli berbarik yang nanti akan bisa mentreatment bagaimana kesehatan.
2: Sementara ahli berbarik Lakesla TNI AL Mayor Laut Dr. Dodi Irawan menjelaskan perubahan tekanan saat menyelam naik ke permukaan dapat menyebabkan nitrogen terlarut dalam tubuh membentuk gelembung gas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri sendi hingga gangguan sistem saraf yang beresiko menyebabkan kelumpuhan permanen. Para penyelam juga menjalani dekontaminasi setelah kembali ke permukaan untuk mengurangi risiko paparan bakteri dan mikroorganisme dari jenazah yang dievakuasi telah lama berada dalam air. Untuk menjaga keselamatan personil, TNI Angkatan Laut

0: Mereka bisa terkena itu penyakit penyelaman.
1: Hingga hari ke-14 operasi Sabtu 26 September, kondisi fisik seluruh penyelam dilaporkan tetap stabil dan berada dalam pemantauan ketat tim medis Lakesla. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 juga didukung 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Spica, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Sultan Iskandar Muda.
2: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dian dan pemirsa, sebagian besar lahan pertanian mengalami gagal panen bahkan kebakaran. Untuk itu sejumlah petani meminta perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan pupuk serta saran produksi pertanian. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang menjadi kesulitan setiap
2: petani menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Palangkaraya. Hal ini disampaikan Ketua Kerukunan Sedulur Tani Supendi. Ia mengatakan kondisi ini terutama dirasakan petani hortikultura yang selama ini berperan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Palangkaraya. Pekatnya asap yang menyelimuti atmosfer membuat tanaman hortikultura kesulitan berkembang secara optimal karena cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman tidak dapat menembus dengan baik.
3: Harapan saya dari pemerintah daerah, khusus Dinas Pertanian, Kota, Provinsi, dan dinas-dinas sosial terkait bisa memberikan bantuan atau untuk meringankan apa menjadi keluhan pada masyarakat petani yang ada di Palangkaraya.
2: Berupa apa Pak bantuan yang ingin diinginkan?
3: Mungkin seperti pupuk, seperti itu. Kemudian seperti sarana-sarana produksi pertanian. Mungkin itu yang bisa diperlukan khususnya untuk petani.
2: Ia menambahkan, untuk meringankan beban petani yang terdampak diperlukan dukungan berupa pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap, khususnya keluarga yang terdampak langsung akibat kebakaran. Apalagi yang terdampak satu profesi yaitu petani sayur-sayuran.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang jadi kesulitan setiap anggota maupun warga masyarakat sekitarnya bisa membantu meringankan yang menjadikan beban daripada masyarakat itu sendiri yang terdampak oleh kebakaran.
2: Supendi berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi anggota KST maupun organisasi lainnya untuk turut bergerak membantu masyarakat agar persoalan yang dihadapi anggota maupun keluarga di lingkungan sekitar dapat diselesaikan melalui kepedulian dan gotong royong masyarakat. Ia juga mengajak organisasi dan komunitas lainnya untuk menjadikan warga terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memberikan beban bagi keluarga yang mengalaminya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto meminta petani terus semangat dan berkonsentrasi menjaga lahan pertanian masing-masing, mengingat kemarau panjang yang disertai suhu panas dan kabut asap membuat petani harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga tanaman maupun lingkungan yang ada di sekitar kebun.
4: Kami himbau juga kepada para petani tetap harus konsen untuk petani dan selalu menjaga lingkungannya, terutama kebun-kebun

0: bisa harus di, bisa ditanggulangi. Kalau memang tidak mampu, ada tim dari apa Karhutla bisa dihubungi.
1: Apabila kebakaran tidak mampu ditangani secara mandiri, petani diimbau segera menghubungi tim pemadam atau petugas terkait. Langkah tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran semakin meluas, terutama di tengah kondisi kemarau panjang saat ini. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Imiami nomor 8 Samarinda, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda sore, dan kami hadir dalam program Majalah Udara Kentongan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Balikpapan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui edukasi kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengapresiasi langkah tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang turut memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi difokuskan pada pencegahan pembakaran lahan, termasuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat saat membuka lahan, karena kondisi kemarau panjang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Tim penyuluh karhutla Mabes TNI juga menyampaikan informasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta meninjau langsung sejumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Balikpapan. Pemerintah Balikpapan juga mengapresiasi masyarakat yang aktif menjaga lingkungan dan memastikan sosialisasi pencegahan karhutla akan terus digencarkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi Balikpapan tetap aman dan kondusif, sekaligus mencegah kebakaran lahan yang dapat terjadi akibat kelalaian atau kurangnya pemahaman masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, tim gabungan Brimopolda Kalimantan Timur, BPBD dan Damkar Kutai Barat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan sekitar 200 hektar vegetasi hutan. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kampung Tokong dan Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kutai Barat pada Jumat malam 25 September 2026. Personil tim respon bencana Kompi 2 Batalion B Pelopor Satbrimopolda Kaltim bersama BPBD dan unsur penanggulangan bencana lainnya mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Meski lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman warga, petugas tetap melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke kawasan lain. Tim gabungan membagi sektor pemadaman dan menyisir sejumlah titik terdampak untuk mengisolasi pergerakan api serta memastikan tidak ada bara atau titik api yang dapat memicu kebakaran kecil. Sinergi antar instansi terus dilakukan dalam penanganan karhutla, terutama untuk mempercepat respon dan membatasi penyebaran api di area yang luas. Petugas juga terus melakukan pemantauan lokasi untuk memastikan kondisi aman dan mencegah munculnya kembali titik api.

0: nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu. Ayo.
2: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya di sajian majalah udara kantongan sore hari ini. Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan suhu udara dalam beberapa hari terakhir, disertai munculnya sejumlah titik panas atau hotspot. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga Polres Kutai Timur menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera memadamkan api jika menemukan pembakaran dalam skala kecil. Setiap kejadian kebakaran juga diminta segera dilaporkan kepada pihak berwenang melalui layanan call center 110 agar dapat segera ditangani. Polres Kutai Timur terus menggelar sosialisasi dan edukasi di wilayah rawan karhutla dengan melibatkan personil Polsek dan Babin Kamtibmas. Aparat menegaskan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja merupakan pelanggaran hukum, sehingga selain mengutamakan pencegahan, tindakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku. Sinergi aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla, terutama di tengah cuaca panas dan meningkatnya titik panas. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sajian majalah udara kentongan kami juga sapa untuk pendengar kita yang sudah menyampaikan pesannya ya. Selamat sore untuk Bung Padel. Alhamdulillah kota Samarinda sudah diguyur hujan dan membuat hati melihat tumbuhan yang kembali menghijau. Tetap semangat dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Slamet Said Sanib, seorang motivator kita yang sudah berbagi informasi. Dan juga kami hadirkan informasi terakhir di rangkaian sajian majalah udara kentongan sore hari ini ya, terkait peringatan dini dan update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026, pukul 17.20 menit waktu Indonesia Tengah, masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 17.30 menit di wilayah Kabupaten Paser meliputi Muara Samu, lalu Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman, Marangkayu, dan Muara Wis. Sementara di Kutai Barat, di Bongan, kemudian Kutai Timur meliputi Muara Wahau, Kongbeng, kemudian Teluk Pandan, Karangan, Batu Ampar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Muara Komam, Longkali, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Pahu, Jempang, Penyinggahan, Siluk Ngurai, Muara Calong, Muara Bengkal, Sangata Selatan, Long Mesengat, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.40 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi tadi mengakhiri rangkaian sajian majalah udara kentongan di edisi hari ini, Senin 28 September 2026.

0: kapan saja, menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk.

0: kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini gedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penanaman vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva dan Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini kita sudah 4 menit tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa untuk seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عزنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

derajat yang jiwaku berada di tangannya. Engkau tidak akan masuk surga sehingga engkau beriman, dan engkau tidak akan beriman sehingga engkau saling mencintai. Dan bolehkan aku katakan kepadamu tentang sesuatu yang jika engkau melakukannya, engkau akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian zona petang kali ini pendengar. Dan tidak lupa untuk Anda yang saat ini masih menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikannya. Dan untuk Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga menikmati kebersamaan, kami ucapkan selamat menikmati. Dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Kami akan terus temani Anda ya pendengar di rangkaian sajian Samarinda sore di sesi zona petang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita juga bersyukur ya karena hari ini secara hampir merata untuk wilayah kota Samarinda dan bahkan wilayah lain di Benua Hitam Kalimantan Timur hari ini sudah diguyur hujan. Dan mudah-mudahan hujan yang sudah turun hari ini pendengar bisa menghilangkan segala dahaga yang beberapa waktu terakhir ini kita merasakan panas yang luar biasa dari dampak musim kemarau. Bahkan dampaknya ini juga berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan kita berharap

berharap juga mudah-mudahan kebakaran lahan khususnya yang terus terjadi tiap hari ini bisa berkurang ya dengan turunnya hujan yang cukup deras tadi. Ya pendengar Pro 1 RS Samarinda, meskipun hujan sudah turun tadi ya, kita tahu apabila hujannya deras ini ada terdapat beberapa genangan-genangan yang perlu diwaspadai. Sehingga untuk Anda yang akan melintasi jalan-jalan tertentu yang rawan genangan bisa menghindarinya ya, agar perjalanan Anda juga lancar ke tempat tujuan. Baik pendengar Pro 1 RS Samarinda, jangan kemana-mana, rangkaian Zona Petang masih akan kami hadirkan nanti hingga merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuk, nak, sama kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya ini terkait wilayah-wilayah yang masuk dalam operasi modifikasi cuaca ya di Kalimantan. Ya pendengar, meskipun tadi kita sudah mendapatkan berkah hujan ya, namun informasi terkait apakah musim kemarau sudah berakhir atau belum, kita masih menunggu update-nya. Dan terkait hal ini pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama sejumlah lembaga yang terkait masih menjalankan operasi modifikasi cuaca OMC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Operasi tersebut dilakukan dengan menyemai awan yang berpotensi menghasilkan hujan untuk membantu membasahi wilayah yang mengalami kekeringan maupun terdampak kebakaran. Sepanjang Agustus hingga September 2026, OMC ini dilakukan di sejumlah daerah, mulai dari Pontianak, Kalimantan Barat, hingga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta kawasan Ibu Kota Nusantara IKN dan Samarinda di Kalimantan Timur. Data BMKG mencatat pelaksanaan operasi dengan jumlah penerbangan dan penggunaan bahan semai yang berbeda di setiap wilayah. Dalam konteks karhutla, OMC dilakukan dengan memanfaatkan awan yang memiliki potensi hujan untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kekeringan maupun kebakaran. Catatan BMKG menunjukkan ya pendengar, operasi untuk penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan pada September 2026. Nah, dalam daftar operasi BMKG, misalnya Kalimantan Timur mendapat OMC pada 15 sampai 19 September 2026. Sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan kembali mendapat operasi pada periode setelahnya. Ya pendengar, infografis BMKG yang diunggah pada September 2026 menampilkan sejumlah pelaksanaan OMC ya, dan hasil berupa volume hujan yang tercatat dalam operasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya juga bisa kita hadirkan nanti ya. Dan untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting juga yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, terutama mungkin dampak dari hujan yang sudah turun tadi yang cukup deras ya, mungkin ada dampak lain yang perlu kita informasikan, silahkan Anda kirimkan melalui pesan singkat melalui jalur WhatsApp di 0811 554476.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami update untuk infografis titik panas atau hotspot ya di Kalimantan Timur pada edisi hari ini tanggal 28 September 2026 yang sudah kembali dirilis oleh BMKG. Ya, pendengar, ringkasan titik panas per kabupaten kota untuk Kota Balikpapan per hari ini, pendengar, ada 7 titik ya. Kemudian Kota Samarinda 2 titik, Kota Bontang 1 titik, Berau 97 titik, kemudian Kutai Timur 75 titik, Kutai Kartanegara 397 titik, Kutai Barat 52 titik, Pasir 349 titik, dan Penajam Pasir Utara ada 4 titik panas atau hotspot. Sehingga untuk total hotspot di Kalimantan Timur per hari ini, untuk data terbaru mengenai detail dan koordinat, ada sekitar 984 titik. Ini informasi yang kami dapatkan melalui grup WA Info BMKG Kalimantan Timur. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian sajian Samarinda sore. Dan saatnya saya rekan Siren Padil pamit undur diri dari ruang dengar Anda, berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda pendengaran di rangkaian Samarinda malam nanti, tentunya dengan beragam sajian acara dan program-program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: inspirasi. Pro 1 FM. Lintas informasi.
1: Pro 1. Pendengar, pemerintah Kota Samarinda menguji penerapan transformasi ekosistem regulasi Samarinda ataupun teras Samarinda melalui program penanganan rumah tidak layak huni ataupun bedah rumah. Pengujian dilakukan untuk memastikan penerimaan manfaat ditetapkan berdasarkan dengan data dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui sinkronisasi dengan regulasi nasional. Dalam proses digitalisasi, pendengar, Diskominfo Samarinda mengintegrasikan aplikasi Sirubah ke portal Semafgo melalui API dari 1216 data usulan, dilakukan penyandingan dan normalisasi dengan data sosial ekonomi. Hasil penyaringan awal menetapkan 288 kepala keluarga yang telah terverifikasi. Integrasi data ini dilakukan untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran. Pemkot Samarinda juga menyusun petunjuk teknis dengan 26 format operasional, serta menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.

0: negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

19 waktu Indonesia Tengah. Saya Riarda yang malam ini sarikawani bersama dengan rekan Deddy Wahyudi akan kembali berbagi informasi bersama Anda di Samarinda malam hari ini. Alhamdulillah hujan cukup merata mengguyur wilayah beberapa kawasan kota Samarinda. Nampak tadi terlihat juga sebagian kawasan digenangi air. Tapi alhamdulillah saya bisa tembus sampai di M. Yamin. 13 menit dikatakan dari jam 7 malam hari, saya akan hadirkan wawasan untuk Anda pendengar. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan kalaupun stok beras di Kalimantan Timur aman hingga akhir tahun 2026. Saat ini pendengar, persediaan beras Bulog mencapai sekitar 15 ribu ton untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sejumlah program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kaltim dan Kaltara, Musajin Said bilang, stok ini juga disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, beras Bulog digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan yang masih berlangsung hingga akhir tahun. Informasi lengkapnya Anda bisa buka di web kami di rri.co.id Samarinda. Maaf agak serak suara saya. Saya berusaha untuk bersuara untuk Anda pendengar di malam hari ini.

0: narkoba.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Saatnya Kumandang Atanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya akan kembali bertemu untuk kawasan berikutnya mendengar kepolisian daerah Kalimantan Timur membuktikan komitmennya dalam menindak tegas kejahatan lingkungan dengan menangani 94 kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan karhutla serta telah menetapkan 18 orang tersangka hingga September 27, 2026. Dari puluhan tersebut, kasusnya ini ada sebanyak 28 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Dengan 7 kasus diantaranya menyasar dugaan keterlibatan korporasi, sementara 66 kasus lainnya ini masih dalam proses penyelidikan intensif. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Polisi Teddy Supandi menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan publik. Penyelidikan mendalam terus digulirkan khususnya terhadap korporasi yang terindikasi lalai atau sengaja membakar lahan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di kami di rri.co.id Samarinda, pendengar.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

perbincangan dari netizen ini pada Nyar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas telah memeriksa warga binaan termasuk Ferdi Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, menyusul temuan Ombudsman RI terkait dengan dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat Komisi ke-13 DPR RI yang disiarkan YouTube TV Parlemen Senin 28 September 2026, Masudi Dirjen Pemasyarakatan mengatakan Direktorat Pengamanan dan Dirjen Ditpamel serta Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi telah memeriksa 21 warga binaan asimilasi di SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi, 33 warga binaan perkara tipikor, serta Ferdi Sambo dalam perkara pidana umum. Hingga saat itu, ia menyebutkan kalaupun pemeriksaan telah mencakup 90 orang, terdiri dari 55 warga binaan dan 35 pegawai. Dijenpas juga menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong serta memeriksa kondisi fisik bangunan dan sejumlah area terkait dengan temuan Ombudsman RI. Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 DPR RI, kemudian mempertanyakan alasan dari Ditjenpas hanya menyebut Ferdi Sambo, sementara identitas warga binaan yang lain yang diperiksa belum diungkap.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Kak Hanil jabat kan tahun baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan.

0: Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
1: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
2: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
1: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
4: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
6: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
6: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
5: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara, pernah?
8: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
8: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
8: Iya.
5: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
10: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
10: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
11: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
10: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
12: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
13: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalnya, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
12: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
14: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
12: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
16: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
17: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
16: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
18: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
16: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
19: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
12: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

0: hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau eksotik telur fresh, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada telur. Padahal di NTT ini bukan hanya telur yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Disembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talkshow, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada masterclass, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada kita Luke Kujunis, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Manson, ada kemudian ada Joey Polubeski, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dipandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan untuk masuk bolos kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masuk, masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan. Karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdulliti Lolipo, 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita pada malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kurang dengar Anda, kami hantarkan mimbar agama Hindu dalam judul Pernikahan dalam Agama Hindu, disampaikan Ibu Ayu Oka.
1: Mimbar Agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kartavyantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada dan berbahagia, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Kali ini saya ingin membawakan tema berjudul Perkawinan dalam Konsep Hindu. Perkawinan dalam konsep Hindu bukan sekedar hubungan pribadi, melainkan sebuah kewajiban suci yang membawa tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Wiwaha atau perkawinan sebagai gerbang menuju grahasta dimaksudkan bahwa upacara pawiwahan atau pernikahan sebagai langkah awal memasuki tahapan atau fase masa hidup yang kedua dalam sistem catur asrama, yang mana terdiri dari brahmacari asrama, yaitu masa menuntut ilmu, grahasta asrama, masa berumah tangga, wanaprastha asrama, masa pensiun atau mengurangi aktivitas duniawi, dan biksuka atau sanyasa, masa mempersiapkan diri untuk menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Hyang Widiwasa. Dinyatakan pula pada masa grahasta adalah masa yang paling tepat untuk melaksanakan upacara pancayatnya, melakukan korban suci baik sebagai persembahan maupun sebagai penyucian diri, dan hidup di masyarakat, yang di Bali disebut juga masa aktif dalam kegiatan makrame, yakni aktif di keluarga kecil, keluarga besar, banjar, dan masyarakat. Di dalam grihasta, sebuah keluarga dapat mempresentasikan diri atau mengaktualisasikan kehidupan agama, utamanya berupa ritual secara sempurna dan juga mengabdikan diri di dalam masyarakat. Dengan wiwaha samskara, sebuah keluarga inti mulai terbentuk. Dengan upacara ini pula, status seorang pemuda dan pemudi yang mengikatkan diri dalam wiwaha berubah menjadi sebuah keluarga atau grihasta, terikat dalam organisasi sosial, pemrajan, panti dan atau pemaksan, juga terikat menjadi anggota banjar dan desa baik dinas maupun pakraman. Melalui wiwaha pula, para leluhur yang suci dimohon untuk menjelma sehingga lahir putra suputra seperti yang diidamkan oleh setiap keluarga Hindu. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, hal yang sangat penting di dalam mempersiapkan lahirnya putra suputra adalah mempersiapkan pendidikan pada masa garbini, yakni saat istri mulai mengandung. Dalam tradisional Hindu di masa silam, setiap keluarga yang memiliki istri yang mulai mengidam, maka keluarga tersebut menyelenggarakan pesantian yang melantunkan dan menerjemahkan teks-teks karya sastra, utamanya Ramayana, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, Sarasamustaya, dan lain-lain, dengan harapan terjadi proses pendidikan prenatal dalam kandungan seorang istri yang mulai ngidam, yang aktif mendengarkan, mengikuti acara tersebut. Pesan Santian ini diadakan beberapa kali, dan bahkan keluarga tertentu melaksanakannya hampir pada setiap hari-hari Raina sampai persiapan melahirkan. Demikian pada saat grahasta, makanan yang dinikmati oleh seorang istri haruslah berkualitas, yang artinya memenuhi kebutuhan gizi bagi sang jabang bayi yang dikandungnya. Pemberian air kelapa muda sangat dianjurkan karena diharapkan ketika bayi lahir kulitnya halus, mulus, tanpa lendir. Di samping itu, hal yang tidak boleh diabaikan adalah suasana yang kondusif. Artinya, keluarga utamanya istri yang lagi mengidam dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari suasana ribut, misalnya saat satu keluarga membangun atau memperbaiki rumah dengan suasana berisik, saat memasang keramik, debu berterbangan, dan lain-lain. Suami menjaga perasaan istri yang sangat peka saat itu, serta menghindarkan diri dari kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Suami harus bisa menahan diri, mengendalikan perasaan, dan memupuk kehidupan yang sederhana namun berkualitas. Rajin sembahyang, suami melakukan beberapa jenis pengendalian diri dan rajin bermeditasi. Di masa yang silam, bahkan masih dilakukan sampai kini adalah suami dilarang memotong rambutnya mulai 6 bulan masa kehamilan. Demikian pula, suami dilarang berpergian jauh, dilarang memancing dan berburu. Semua itu diyakini akan membawa pengaruh atau berdampak bagi si cabang bayi. Walaupun zaman ini sudah zaman modern, namun beberapa masyarakat masih melaksanakan mitos-mitos tersebut. Suami istri tidak jemu-jemunya meningkatkan tali perkawinan, meningkatkan pendidikan, disiplin, keterampilan, sains, moral, dan spiritual untuk menstimulasi sang jabang bayi dalam kandungan. Memang nampaknya ada yang seperti dongeng, namun bila dikaji lebih jauh mengandung makna yang mendalam. Keluarga-keluarga yang taat melakukan berbagai pengendalian diri dan pantangan dapat diamati pada keluarga itu lahir anak yang suputra. Dambaan setiap keluarga adalah lahirnya putra-putri yang suputra dan suputri. Usaha untuk mewujudkan hal itu harus diupayakan. Seperti disebutkan di atas, pendidikan masa prenatal juga sangat menentukan tentang kualitas seorang anak yang akan dilahirkan. Setelah anak lahir, dibisikkan masing-masing pada lubang telinga mantra Gayatri sebanyak 3 kali. Sejak bayi sudah diciptakan suasana pendidikan usia dini yang sebenarnya dan harus sudah dimulai. Dalam penciptaan pendidikan bayi atau anak usia dini, peranan keluarga, orang tua, dan bayi atau anak tersebut sangat menentukan. Di samping juga dukungan keluarga dalam rumah tangga tersebut, suasana kasih sayang dan keakraban keluarga sangat menentukan. Kasih sayang dan pujian kepada bayi atau anak sudah ditanamkan sejak masa pre dan postnatal. Artinya, sejak dalam kandungan, kemudian lahir di rumah sakit, sampai kembali di rumah yang sehari-harinya sebagai tempat tinggal, selalu ditanamkan kasih sayang, pujian, dan keteladanan. Ketika usia dini, sudah diberikan alat-alat permainan yang dapat menumbuh kembangkan kecerdasan dan keterampilan anak. Hal ini tentu sangat baik dikonsultasikan dengan dokter ahli anak atau orang yang expert dalam psikologi perkembangan anak. Umur 2 tahun sampai 3 tahun, kemampuan wacana dan meniru sang anak sudah mulai berkembang. Bapak Ibu Umat Sedharma, sangat baik dikenalkan hal-hal yang baik seperti sembahyang bersama di pemberajan atau tempat suci lainnya, walaupun sang anak saat itu belum mengerti atau belum mampu mengikuti proses persembahyangan. Bahkan masih bermain-main saat sembahyang yang bersangkutan diminta untuk duduk terlatih. Kemudian hal yang penting adalah saat metirte dan mewije. Anak pasti sangat senang menikmati tirte dan ditempelkan wija di dahinya. Demikian juga bakat menari dan keterampilan lainnya. Sesungguhnya sudah tampak pada saat usia dini tersebut. Bila hal itu rutin dikembangkan, maka ketika orang tua sibuk atau baru pulang dari bepergian atau sehabis kerja, sang anak akan meminta orang tuanya untuk mengajak sembahyang. Membiasakan hal-hal yang positif adalah sangat penting. Hal ini akan tertanam melekat sejak usia dini. Demikian pula pada masa-masa berikutnya. Keteladanan orang tua dan keluarga terus-menerus ditumbuh kembangkan. Dalam tradisi Hindu di masa lalu, yang terpelihara hingga kini di India adalah tradisi sujud, mencium kedua kaki ibu dan bapaknya, nenek dan kakeknya, serta saudara atau paman bibinya yang ada di rumah tersebut. Keluarga-keluarga Hindu di Bali kini sudah ada yang kembali pada tradisi ini. Seorang anak yang berumur 2 atau 3 tahun sudah bisa melakukan hal ini. Tentunya keteladanan yang pertama dari orang tuanya, ketika kedua orang tuanya sujud kepada kakek neneknya, dilihat oleh anaknya yang balita tersebut, maka anak tersebut akan secara spontan menirukannya. Tradisi ini sujud kepada orang tua justru lestari di Jawa, utamanya ketika acara perkawinan atau bahkan ketika bersilaturahmi pada acara keagamaan. Orang Jawa sering menyebutnya dengan sungkem, yaitu sujud kepada orang tua. Ketika anak memasuki usia prasekolah dan disiplin diri terus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi kebiasaan dan kebutuhan anak. Pendidikan atau pelatihan untuk bangun pagi ikut membantu orang tua walaupun hanya seperti bermain-main, sangat bermanfaat bagi pendidikan usia dini. Demikian ketika memasuki usia taman kanak-kanak, keinginan untuk sekolah di lembaga ini terus dikembangkan sehingga anak kalau dimintakan izin karena mengikuti upacara agama di rumah atau di kampung, yang bersangkutan tetap minta bersekolah. Kebiasaan ini akan membentuk pribadi sang anak untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan ketika dewasa pun yang bersangkutan akan haus untuk terus-menerus belajar dan belajar. Menumbuh kembangkan bakat, menari, menabuh, melukis, menyanyi dan atau keterampilan lainnya terus-menerus dikembangkan. Sehingga pada saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan sangat berguna di sekolah tersebut. Misalnya, penguasaan tari Bali bahkan sangat berguna bila melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi sampai yang setinggi-tingginya. Misalnya program dokter, Dengan mantapnya pendidikan usia dini, maka ketika seorang anak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan mudah menyesuaikan diri, mudah beradaptasi, dan bahkan sangat haus untuk menerus bersekolah. Jadi, panggilan untuk mengikuti pendidikan muncul dari dalam diri sang anak, karena memang dikondisikan oleh orang tuanya. Bapak Ibu Umat Sedharma, usaha untuk mewujudkan putra yang suputra akan nampak ketika anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nampak pula kemandiriannya, kedisiplinan, dan bertanggung jawab, dan hasil yang nyata ketika anak sudah dewasa. Bapak Ibu Umat Sedharma, demikian tema yang saya bawakan, masalah pernikahan, di mana pernikahan atau masa memasuki grahasta sangatlah penting diberikan pembekalan-pembekalan agar di saat memasuki masa grahasta, putra-putri kita sudah siap untuk melaksanakan tanggung jawab atau swadharmanya sebagai suami ataupun istri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya mengakhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Rahayu Rahayu.
1: Mimbar Agama.
0: Sembilan tujuh koma enam FM pendengar Pro Satu Rari Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan Mimbar Agama Hindu, disampaikan bersama dengan Ibu Ayu Oka. Ria Arda ada dikawani Denny Wahyudi malam hari ini. Coba terus lewatkan Samarinda malam ini.

0: Somebody.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: 1. Pendengar, pemerintah kota Balikpapan mempercepat pembangunan tempat penampungan sementara ataupun TPS bagi pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan. Dari 250 petak yang terbakar, hasil verifikasi menetapkan ada 119 petak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan TPS, terdiri dari 97 unit bangunan baru dan 22 petak yang diperbaiki. Progres pembangunan fisik, ada 97 unit TPS baru saat ini telah mencapai 85% dan berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang gemah ripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Saterari Samarinda, saatnya drama radio produksi dari RRI Samarinda dalam judul Love Yourself.
4: Asli, smiling line-ku udah muncul. Masa iya aku gak usah senyum? Bukan cuma garis senyum, kerutan di pinggir mata juga udah muncul. Ih, aku gak mau tua.
5: Drama radio produksi RRI Samarinda, Love Yourself, dengan para pemeran Dita sebagai Anita, Dea diperankan Sasa, Tati sebagai Ika.

0: Udah lama di sini.
1: Ya kan memang udah di sini duluan.
0: Eh, iya ya.
1: Iya, kenapa sih kayak orang panik gitu?
0: Kamu harus tahu ini.
1: Tahu apa?
0: Coba lihat, ini.
1: Apa? Kerutan.
0: Iya, duh bahaya tahu.
1: Yeh, wajar kali. Anak udah gadis, berarti udah tua.
0: Anakku emang udah gede, tapi kan aku gak mau tua, please.
1: Ih, Nit, itu namanya kodrat. Tambah umur ya, berarti tambah tua kan?
0: Tapi kamu, kok bisa gak ada kerutan gitu?
1: Adalah, cuma gak kelihatan aja kali. Kayaknya faktor keturunan deh. Mamaku juga kayak gitu juga kulitnya, jadi kayak gak gampang berkerut gitu.
0: Paling kamu ke salon mahal kan, tapi gak ngasih tahu aku kan?
1: Enggak lah, uangku gak sebanyak itu buat perawatan wajah.
0: Gak percaya aku. Kak, lihat nih, menurut kamu bagus gak salon yang ini?
1: Yang mana? Ini. Coba lihat dulu komenan orang.
0: Komen-komennya bagus-bagus aja sih.
1: Cari tahu lagi deh, googling atau lihat ulasan lain, terus lihat harganya, mahal nggak?
0: Ah, pokoknya kalau bagus, biarpun mahal aku datengin deh. Tenang aja, aku punya uang sendiri, nggak bakal deh minta-minta sama Edo.
1: Udah, hati-hati. Buat muka loh, salah pilih bisa bahaya.

0: Mama, Dea masuk ya.
1: Iya.
0: Ma, Dea udah lama mau ngop. Loh, Mama lagi pakai apa?
1: Biasa, ini lagi treatment wajah. Tadi apa? Mau ngopi maksudnya?
0: Lah, Mama ini mau ngobrol, Ma.
1: Iya, mau ngobrol apa sih?
0: Kata teman-temanku, aku sekarang gendutan tau, Ma.
1: Hah? Emang iya? Coba-coba timbang badan tuh. Tuh di situ tuh timbangannya kan?
0: Ih, Mama, aku udah nimbang. Memang naik, Ma. Naik 2 kilo.
1: Ya, terus gimana?
0: Emang iya, Ma, aku gendutan.
1: Kalau dilihat-lihat, iya sih.
0: Hah? Jadi benar ya yang dibilang teman-temanku kalau aku gendutan?
1: Ih, gimana nggak gendut? Kamu jajan terus sih.
0: Ya udah, aku mau diet kalau gitu.
1: Nah, benar-benar itu. Diet nanti makin gendut, jadi jelek loh kamu.
0: Ya udah, aku mau diet.

0: Ih, kok nggak diangkat sih VC-ku sih, Kak ini?
1: Halo, Nit.
0: Kak, ini kamu?
1: Ya iyalah. Emang tadi kamu nelfon kemana?
0: Ih, lamanya aku nggak lihat bare face kamu, Kak. Ih, cantik loh, kulitnya sehat.
1: Ah, biasa aja itu.
0: Beneran tahu.
1: Ntar dulu. Ini tadi sebenarnya mau ngobrol apa sih?
0: Jadi gini, cuma mau cerita aja. Aku udah jadi facial treatment.
1: Mahal nggak?
0: Jangan tanya itunya dong. Kan udah aku bilang, harga tuh nggak masalah. Yang penting oke hasilnya.
1: Tapi bagus aja kan?
0: Sampai sekarang sih oke ya. Pokoknya aku rajin-rajin deh pakai semua krim-krimnya itu.
1: Iya, udahan cocok loh ya.
0: Si dia lagi, dia curhat. Katanya sekarang gendutan. Ih, gimana gak gendut kataku kan? Jajan terus.
1: Namanya juga masa pertumbuhan.
0: Ih, tapi jelek kan kalau gendut. Jadi aku suruh aja diet.
1: Asal gak jadi sakit aja sih dia tuh. Kadang kan anak-anak segede gitu kan ekstrim ya dietnya ya.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, diingetin aja deanya.
0: Iya ya. Ya udah deh, sorry aku ganggu ya. Thanks ya, Kak.
1: Ya. Yeah.

Aduh, udah siang. Ya ampun, aku kesiangan bangun. Dea, Mas Edo. Ya ampun, yuduh. Ya udah berangkat semualah ya jam segini. Pada sarapan apa ya? Mas Edo bikin kopi sendiri. Dea lagi diet. Ah, paling gak sarapan itu anak. Mudah-mudahan Mas Edo gak

0: Bersihin muka dulu, pasti muka aku makin glowing. Loh, loh muka aku? Muka aku kenapa? Kok bisa gini? Kok jadi merah gini? Siapa lagi telepon-telepon? Nggak tahu apa orang lagi sedih. Halo? Halo? Loh kok malah mati sih? Selamat siang, Ibu. Menginfokan kalau Dea tadi sedang dalam perawatan di UKS. Dia pingsan. Silakan dijemput ya, Bu, untuk dirawat di rumah atau mungkin perlu ke dokter. Hah? Hah? Kenapa sih? Kenapa sih semuanya jadi terjadi bersamaan gini? Kak, angkat teleponnya dong.
1: Halo, Nit.
0: Kak, bantuin aku sekarang ya, jemputin aku terus ke sekolah. Dia sakit.
1: Hah? Dia sakit?
0: Iya, mana aku juga

0: Makasih ya. Kalau gak ada kamu gak tahu lagi deh aku. Untung dia gak apa-apa gara-gara diet ekstrimnya itu. Aku juga lupa kalau Edo itu hari ini keluar kota. Mana aku kondisinya kayak gini lagi.
1: Ya udah gak apa-apa, kan itu gunanya teman.
0: Iya kak, padahal kamu tuh udah baik banget ya sama aku. Kenapa juga aku gak ikutin nasihat kamu? Gini deh akibatnya, dia sakit, mukaku hancur.
1: Enggak ah, enggak hancur. Masih bisa recovery itu, masih bisa balik kayak semula. BTW, aku boleh ngomong gak?
0: Ya, dari tadi kan sudah ngomong.
1: Enggak gitu, aku cuma mau ngasih tahu. Kerutan di wajah kita itu penanda tahu. Tanda kalau kita udah tua, harus makin deket sama yang di atas. Nah, kalau soal tua, itu mah kodrat. Yang penting kita jaga nih, semua yang udah dikasih sama yang kuasa. Dengan jaga kesehatan, olahraga, makan yang bagus buat kesehatan. Yang penting lagi nih, Nit, cintai diri sendiri, love yourself.
0: Kak, harusnya itu nasihatku buat dia gak sih? Kok malah aku yang dapat nasihat itu ya? Jadi pengen ketawa aku.
1: Berarti berapapun umur kita tetap perlu nasihat ya?
0: Bener. Yang penting love yourself, ya kan kak?
1: Iya.

Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan drama radio dalam judul Love Yourself, produksi dari RRI Samarinda. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompu SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

97,6 FM mendengar Pro Saturari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali berlanjut rawasan. Malam hari ini kita akan mengenal komunitas stand up lucu, yaitu komunitas stand up komedi. Ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, pendengar. Setidaknya sejak tahun 2010, kepopuleran dari stand up komedi Indonesia ini mulai berkembang dan menghasilkan banyak komika terkenal seperti Raditya Dika, kemudian ada Uus hingga Bintang Emon. Seiring dengan perkembangannya, stand up komedi ini mampu menjadi salah satu hiburan yang disukai masyarakat. Seiring bertambahnya waktu, semakin banyak juga orang yang tertarik untuk belajar stand up komedi. Bahkan mungkin pendengar adalah salah satunya. Nah, untuk itu saya ingin berbagi wawasan, yaitu bagaimana Anda bisa mendalami dunia stand up komedi. Wawasannya kita akan mengenal komunitas stand up komedi malam hari ini, pendengar.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

saya dari web resminya Stand Up Comedy Indonesia ataupun lebih banyak dikenal sebagai Stand Up Indo secara resmi berdiri pada tanggal 13 Juli 2011. Komunitas ini pada awalnya digagas oleh Ernest Prakasa, kemudian ada Rian Andriandi, Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, kemudian ada Isman Haji Sulaiman. Waktu itu komunitas ini lahir karena Ernest dan Rian merasa perlu adanya wadah untuk melatih skill stand up mereka, sehingga akhirnya Rian mengajak Radit, Panji, dan Isman, dan akhirnya berdirilah Stand Up Komunitas Indonesia.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Pendengar, berlanjut ke informasi berikutnya, mengenal lebih dekat dengan komunitas stand up komedi Indonesia. Kini pendengar, komunitas stand up Indonesia ini bisa ditemukan hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Disinilah para komika amatir bisa mengasah kemampuannya dan belajar lebih dalam mengenai stand up komedi. Banyak juga komika-komika terkenal yang mengawali karirnya dengan bergabung di stand up Indo, sebut saja Nopek, yang merupakan bagian dari stand up Indo Surabaya. Bagi Anda yang ingin mendalami bidang stand up komedi atau bahkan Anda ingin berkarir menjadi komika, Anda bisa bergabung dengan komunitas, sangatlah penting. Ada banyak komunitas stand up komedi di luar sana yang bisa jadi tempat belajar pendengar, dan salah satu komunitas yang terbesar adalah Stand Up Indo, pendengar.

0: 97 malam FM pendengar Prosa Telari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Wawasan banyak insight bagi untuk Anda mengenal lebih dekat dengan komunitas stand up comedy Indo. Pendengar, jika Anda belajar menyusun materi, kemudian teknik-teknik stand up hingga cara berbicara di depan publik langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang ini ketika tergabung bersama dengan Stand Up Indo. Jika Anda beruntung, mungkin Anda juga bisa bertemu dengan orang komika terkenal dan bisa sharing dengannya. Tentu sangat bermanfaat bagi Anda yang masih amatir dalam bidang stand up komedi. Kembali bersama nanti di Ruang Rindu, kita akan jumpa untuk Anda dengan lagu-lagu terpilih pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus, kawal dia baik-baik.
2: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
3: Anak buah pintar, biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
5: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
6: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
7: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
8: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
9: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
10: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Cianjur Sayang membuka kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Dan alhamdulillah suasana dingin terasa ya untuk Anda yang berada di wilayah kota Samarinda saat ini, karena hujan cukup merata mengguyur kota Samarinda. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain bisa berkabar di malam hari ini? Apakah juga suasana dingin di malam hari ini, pendengar?

0: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
1: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: Satu Rari Samarinda sudah ada yang menunggu. Saya langsung ketemu deh. Selamat malam. Halo Pak Syarani alias Sulak Sarundeng.
1: Mana Syarani? Selamat malam Orang Lindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuacanya dingin malam ini.
0: Oh, hujan juga Pak ya?
1: Bukan hujan lagi, 3 kali hujan di lokal hari ini.
0: Alhamdulillah, deras sekali Pak ya.
1: Deras Tanumbar ya, hujannya deras betul.
0: Gitu, banjir nggak Pak?
1: Nggak juga sih, cuma enggak sebentar juga.
0: Sebentar ya
1: hujan
0: Pak ya.
1: Hujan kan ada 10 menit lebat, nanti top lagi hujan lagi, ada mati itu. Alhamdulillah gitu. Nih hujan membawa berkah ini. Ini sekalinya di Samarinda hujan Jawa Tenggara.
0: Oh iya betul Pak, merata hari ini Pak, deras sekali.
1: Itu tadi sama Bang Fadil siang tadi tuh nah, hujan juga belangku di sini Lokulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah siang tadi dengan Bang Fadil lu buat teleponan, hujan juga belangnya jalan sama aja kan. Ketemu lagi Bang Anu, Bang Didi, ketemu lagi juga. Nyambung semua ini, semua kamu. Nyambung ketemu dari lagi, aduh panjang umur dalam hati itu lah hari ini. Ya tiga-tiganya hari ini ketemu Mbak Anu, Mbak
0: ya. Suka dengar lagunya Inka Christy ya Pak ya, kok bilang mantep gitu, saya kaget muncul.
1: Itu Anu Mbak ya, idola Julak itu.
0: Oh gitu.
1: Kasetnya aja lengkap Julak nih di rumah ini. Kasetnya mulai kaset Anu, mulai kaset pita sampai CD nih, sampai digital nih saya ambil nih semua.
0: Punya ya Pak ya. Masih suka muter gak Pak? Masih suka muter gak lagunya sekarang?
1: Ya.
0: Masih suka diputerin?
1: Kalau bisa yang lain aja lah dulu kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sudah diputar tadi kan. Ini lagunya apa Mbak Rian yang ada nih?
0: Krisa Pak.
1: Ya Krisa lah, ganti-ganti lah leh. Okay, gak apa-apa dua.
0: Yes.
1: Apa Mbak Rian temanya Mbak Rian?
0: Temanya pelawak yang Anda suka ya Pak? Komedi.
1: Oh pelawak. Mm-mm. Kalau sekarang... Kalau sekarang, kalau dulu saya suka dengan almarhum Jujun saya.
0: Oh Jujun.
1: Jujun kan cahaya.
0: Lucu ya Pak ya. Iya.
1: Ya pokoknya membawa anu lah, kita membawa hiburan lah waktu itu kan. Okay. Cahaya ini kalau salah tuh Ukut, siapa satunya tuh lagi?
0: Empat kalau
1: misalnya. Upuk. Upuk kah siapa namanya?
0: Upuk.
1: Iya itu kan kayak tuh kalau kalau sudah dia melawak tuh saya. Ketawanya tuh nggak bisa-bisa ketawa terus.
0: Ya, bisa-bisa ya, modelnya yang hidungnya ada apa dua gitu Pak ya.
1: Itu kan ada lagunya anu apa namanya tuh kulit rusa aja kok. Sepatu dari kulit rusa tuh ada kan lagunya Jujun kan.
0: Oh iya. Sama Endang Estarina ya Pak ya.
1: Lain dari Riaristi Pauji.
0: Oh, sampai hafal Pak.
1: Ya kita ini kan penggemar berat dua. Faktor umur juga kan kita tahu juga Mbak ya.
0: Oke, baiklah.
1: Berarti lagunya tadi lah.
0: Iya Pak, semusim Pak.
1: Ya salamnya, aku salam sedikit Mbak Ria ya.
0: Monggo Pak.
1: Salamnya tadi ada Pak Sigit di Balikpapan ya, ada Arman Tila-Tila, Julak Amai, selamat malam Mbak. Ada Saipul Kuku, ada Pak Daud, Pak Uri ya. Selamat malam, ada Muda Asi, Bunda Ika, Bunda Mudrika.
0: Iya.
1: Apa lagi lah, Ibu Aulia Dalan ya, Maria
0: iya,
1: ya.
0: Betul Pak.
1: Dan saya terlepas semuanya lah yang jelas apa nih.
0: Amin.
1: Kalau yang anu Maria yang sekarang nih pelawak yang sekarang jelas, yang sekarang nih ya.
0: Siapa?
1: Bukan yang dulu kan. Kalau sekarang nih saya suka siapa aja. Itu loh.
0: Apa
1: namanya Narji kayak itu.
0: Oh iya mau ingat.
1: Agak lucu-lucu juga saya tuh suka itu.
0: Oke ya. Kalau
1: agak wiranya tuh agak udik-udik dikit lah.
0: Nah itu. Iya.
1: Jadi mungkin itu aja lah Mbak Maria untuk Mbak Maria juga untuk terima kasih banyak.
0: Terima kasih sama-sama Bapak.
1: Mudah-mudahan Mbak Maria sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, makasih.
1: Dan panjang umur dan dimudahkan rezekinya Mbak Maria ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam.

0: Almarhumah dengan "When You Tell Me That You Love Me". Terima kasih untuk Pak Syara nih, alias Julak Asrundeng, sudah bersama di malam hari ini. Pak Sulaiman Tela-Tela sedang menanti. Selamat malam, Pak Sulaiman.
1: Selamat malam, Mbak Ria. Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang yang ditunggu-tunggu.
0: Oh, lagi nunggu ya, Pak ya. Baiklah. Oke.
1: Okay. Iya, Mbak Ria. Aduh, cuacanya nih, alhamdulillah, Mbak Ria, agak dingin.
0: Ini ya, Pak tadi, Pak. Pak.
2: Aduh.
0: Hujan deras, lebakung. Oh, cukup merata berarti Pak ya,
1: iya,
0: hari ini ya Pak ya. Oh, kaget Pak ya, petirnya gluduk-gluduk.
1: Iya.
0: Di seberang juga begitu, petir bersautan.
1: Seberang apalagi, terkecuali mungkin yang jauh-jauh lah deh, luar daerah Samarinda. Iya, tapi enggak tahu hujan merata kok Mbak Riani sama Rinda.
0: Alhamdulillah, tapi waspada Pak, ini bukan hujan buatan, hujan asli. Tapi kita masih masuk kategori kemarau, Pak. Ya, istilahnya rezekinya Gusti Allah, Pak.
1: Iya, Pak. Iya, Mbak Ria. Jadi kan ini hujan kita lebih berhati-hati juga, Mbak Ria. Kalau sudah hujan sekali, hujan terus itu.
0: Belum, Pak. Kayak kita
1: kemarau,
0: belum.
1: Kan, kemarau panjang.
0: Iya, ini kita masih belum, Pak. Prediksinya belum, Pak. Dari BMKG saya baca masih belum. Iya.
1: Iya. Iya. Tak kira itu kan akhir
0: belum.
1: Panas terus awalnya mungkin baru hujan Oktober.
0: Nanti Oktober minggu ketiga mulai masuk musim hujan masih.
1: Udah naik, jangan meleset kan Mbak Ria, namanya prakiraan kan.
0: Iya, tapi banyak betulnya ya Pak. Banyak betulnya. Kan ada alat ya, deteksinya.
1: Iya, oke lah, betul Mbak Ria.
0: Iya, baik.
1: Pokoknya kita terima apa.

0: disyukurin saja. Iya, baik. Iya,
1: hujan itu semuanya adalah yang mengatur, ya kan? Itu. Jadi malam ini Ruang Rindu ini lagu-lagunya enak kali nih.
0: Oke. Iya, alhamdulillah sendu, sudah ya bisa menyenangkan.
1: Iya. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sendu, teringat apa?
0: Masa lalu
1: kita.
0: Memang orang lain tuh sukanya masa lalu, ya.
1: Iya, waktu kita sekolah, waktu kita pacaran. Wah,
0: berarti cocoknya hati kita yang terluka ini, Pak, ya. Siapkan dah, naikkan dulu.
1: Iya, pasti itu, Maria, luar biasa.
0: Pasti ada nyanyi nanti itu pasti. Loh, saya kan ikuti di sini, Pak. Tak naikkan dulu. Iya.
1: Mbak Ria ini tahu karakter saya rupanya, ya. Hati yang luka.
0: Hati yang terluka.
1: Kalaulah memang kita berpisah, itu sudah suratan.
0: Asik. Tak mungkin lagi.
1: Lebih baik. Gak bisa dilanjutkan
0: di sini, ya. Di sini juga ini dikeluarkan sama Mas Dedi.
1: Iya. Tapi Betaria Sonata kan ini yang nyanyi.
0: Betul.
1: Iya, salam aja Mbak Ria, ya.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sekali Julak Serondeng. Semoga sehat di sana. Salam untuk keluarga. Semoga lancar rezekinya, aktivitasnya lancar.
0: Iya.
1: Terus Bang Saiful Koko juga selamat malam. Bunda Yanti yang ada di Balikpapan. Balikpapan Gunung Pipa.
0: Gunung apa?
1: Iya, Balikpapan ada sekitar ada mobilnya itu kan.
0: Oke.
1: Gunung Pipa, ya. Terus siapa lagi ya, Mbak Ria, ya? Bang Ari juga, ya. Bang ini yang ada di Kemangi, Ori, selamat malam.
0: Iya.
1: Semuanya lah, Mbak Ria.
0: Okay.
1: Pokoknya penggemar setia kita Ruang Rindu malam ini.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Yuk.
1: Semoga sehat, lebih hati-hati kalau hujan, ya.
0: Iya.
1: Lebih waspada kita, jangan sampai terlalu apa? Ketiduran kalau malam tuh, nah takutnya kan hujan lebat lagi.
0: Hujannya tuh menariannya besok juga cerah, Pak. Kasap api.
1: Ya, Mbak Ria juga tetap semangat. Pokoknya kru-kru RRI Pro 1 semangat, yang lagi mendengar acara Ruang Tinggi. Selamat malam semuanya. Oke, Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Sambung lagi di telepon. Halo. Mana suaranya? Malam. Halo.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mama.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya Mama, Hati Yang Terluka, Bruri Marantika.
2: Oh iya, sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tadi itu saya kan ke tempat anak nih, Mbak Ria. Sejam itu saya sudah kayak merasa nih hujan ini sepertinya.
0: Oh, feeling gitu ya, bukan asap gitu ya.
2: Feeling saya itu sudah melihat kan. Sejam itu. Begitu ke rumah anak saya tuh sejam. Kan biasa burung di luar semua kan. Tak masukkan aja nih kalau hujan, sekarang gak pernah nanti karena di sini. Pas saya keluar, hujan. Nah, betul. Besar-besar hujannya, Mbak Ria. Jadi saya bilang ini hujan ini memang sejam memang ini. Jadi kan kita sudah buka di BMKG kan itu.
0: Iya, betul.
2: Ada banyak hujan ini. Nah, ternyata jam sekian hujan. Bilang Mbak Ria juga dulu. Ini dinyatakan hujan jam 12.00 lebih. Ternyata betul. Sampai subuh, sampai rumah saya ini konslet banjir kami. Penuh rumah air. Jangan dibilang banjir itu dinikmati. Salah itu, capek pinggang.
0: Betul.
2: Saya bilang pada
0: musibah banjir itu, Pak.
2: Iya, katanya. Banjir musibah itu katanya. Ada yang ngomong tuh on air di radio tuh. Nah, ada orangnya, ada. Nanti bisa aja kita ketemu. Kalau saya tuh bukan panas, dingin hati saya tuh. Ada yang bilang lagi benci aku dengan hujan. Nggak boleh. Nah, jadi hujan tuh harus dinikmatin. Bukan banjir yang dinikmatin, salah. Kan saya video kan rumah saya yang banjir. Sampai ke Bapak Wakil Wali Kota, karena saya minta itu larungnya harus dibedah. Kalau nggak, tetap banjir. Sekali lagi, tidak akan apa, tidak nikmat banjir itu, capek pinggang Mbak Ria. Iya, jangan dibilang banjir itu dinikmati, salah.
0: Sara.
2: Banjir,
0: sampai konsep itu mau.
2: Ada orangnya tuh, yang sholat istisqo, alhamdulillah. Artinya, hujan. Karena kan beribu-ribu yang sholat istisqo.
0: Iya, betul.
2: Di Kalimantan Timur. Baik, saya nyapa dikit ya. Buat yang pendengar setia, walaupun tidak masuk, yang ada di Tolerong Bang Umar. Terus itu terus itu sini nah, Norman. Di Kembar dengan Bang Rudi di Pesundan tadi ketemu. Ulun dengar Bang tanya kalau pian masuk ke malam. Pesundan banjir, kada nikmat lah. Kada nikmat. Yang nikmat tuh hujan nang nikmat, bukan apa banjir. Ingang lo. Nah, Rudi. Dan sedikit lembar ya. Buat Bang Rudi duduk berhereng lah. Nah, tuh. Paham dia tuh. Banjir tidak nikmat, hujan nikmat.
0: Betul.
2: Hujan jangan dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap. Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: jadi penyiar di RRI Samarinda ini banyak dipesan oleh pendengar kala itu. Saya bertemu dengan WA dulu deh 0811554476 Ibu Dava yang mengatakan sepanjang perjalanan dari Tenggarong saya lihat jalanan sebagian ada genangan ada jalan bar ya, sesampainya di Leduri kering. Oh gitu, waduh Leduri gak dapat hujan. Sebagian tadi ada teman yang tinggal di Lajanan dan keluarga di Leduri ngasih tahu hanya rintik-rintik sebentar, setelah itu cerah lagi. Oh iya, gak sama ya Bu ya, ya deh, mudah-mudahan dapat lihat hujan. Saya lihat di media sosial Samarinda Tenggarong rata-rata hujan, betul. Tapi alhamdulillah kecepatan dingin. Oh iya, selasanya lumayan deh Bu ya udaranya ya. Sudah hujan tadi Bu, alhamdulillah. Oke, saya bertemu dengan di telepon siapa ini? Selamat malam. Oke, sambung. Iya, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam. Pak Ridwan, gimana kabarnya Tanah Grogot?
1: Kabarnya layong, panas, sumuk.
0: Walah, gak dapat hujan kiriman ya Pak ya. Kado indahnya Samarinda luar biasa. Hujannya petir bersautan, banjir bahkan Pak.
1: Alhamdulillah. Ya itulah, kalau sudah ada air, kita kebanjiran. Kalau sudah musim panas, gak masalahin. Iya, kebakaran. Alhamdulillah ada air gitu kan, gak perlu pakai AC lagi, kipas gitu kan.
0: Iya betul.
1: Saya sendiri biar panas, biar dingin, itu gak pakai apa yang namanya kipas itu. Iya. AC gak ada, ada kipas, tapi kemarin tuh jatuh namanya. Lagi panas, terus di sini tuh kan panas itu. Asap masuk. Dia AC itu masuk aja ya? Disedotnya masuk itu ke dalam tuh. Ponakan itu tuh masih tak. Batuk kayak pas ketemu saya kan diambilin tuh batuk.
0: Batuk kering.
1: Iya. Ya apalagi kalau rumahmu ada AC ada apa. Masuk kayak disedotnya gitu kan.
0: Partikel-partikel itu ya, Pak ya.
1: Iya, partikel-partikel
0: racun.
1: Iya. Itulah dampaknya, kita nggak nyadari ke elektronik juga rusak, ke tubuh kita juga rusak gitu kan.
0: Iya, kayak suara saya rusak malam hari ini Pak. Iya. Bener-bener saya bernafas bolak-balik, aduh bernafas dulu panas ya.
1: Apalagi yang ada yang kena komorbid asma misalnya kan.
0: Iya,
1: batuk gitu kan. Ya sebenarnya sih terlambat aku komentari ini, sering
0: tapi aja. Pengingat sebagai pengingat ya.
1: Ya itulah, baru itu kan baru dipanggil tuh untuk meneliti gambut orang-orang profesor, dokter itu kan nanti ada ke Kalimantan tuh. Saya harap ada di Kabupaten Pasir, tapi di Kabupaten Pasir tuh nggak ada sih gambutnya. Ada cuman nggak seperti di kabupaten lain gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya. Tapi imbasnya aku, kena ya Pak ya?
1: Kenapa Mbak?
0: Dampaknya kena.
1: Iyalah. Gambut itu sebenarnya berfungsi Mbak. Nah kalau aku bilang apa ya, Hartucomolus bakteria apa?
0: Oh iya.
1: Kalau nggak salah ya maafin ya. Iya Pak. Ya. Nah itu kalau ada rumput kacang-kacangan itu, kalau Mbak pernah ngelihat lahan sawit tuh,
0: Subur.
1: Saya nggak tahu apakah dari anakan kacangannya itu, karena ibarat benalu itu pohon itu akan mati. Nah kalau ada apa kacang-kacangan rumput itu tadi, rumput ilalang itu nggak tumbuh. Nah kalau itu ditanamin semua kan nanti nggak ada kebakaran tuh Mbak. Nah artinya indah tuh tempat kita, ada hijau gitu kan.
0: Iya.
1: Cuman gambut aja dia jalar di bawah itu apa. Tapi kalau menurut orang gambut itu kan bekas-bekas apa daun-daunan yang mengendap sekian. Kalau saya
0: enggak,
1: kalau saya sih gambut tuh seperti gumpalan-gumpalan apa kabel atau apa gitu, tapi dia tumbuh gitu kan. Nah kalau saya sih karena kan akarnya kan panjang menjulur gitu kan, daunnya seperti akar ubi jalar itu, nah seperti itu setahunya saya sih, tapi saya nggak tahu kalau ahli kan ahlinya yang tahu. Yeah. Tapi yang saya lihat itu gitu, kalau saya lihat ke lawan sawit itu kan ditanamin sama kacang-kacangan itu mahal itu mbak, dulu tahun 90-an 95 itu mbak, satu karung itu 90 ribu apa 99 ribu. Nah makanya itu orang nggak tahu dibakarnya itu, padahal itu mahal. Dia kan nggak bisa tumbuh ke atas seperti lawang.
0: Iya,
1: itu ditanam, kalau saya sekali lagi saya ulang, kalau itu mbak ke lawang sawit atau punya sawit, itu wajib ada itu namanya rumput kacangan gambut itu, karena memudahkan orang panen gitu. Nggak ada rumput ilalang, ular-ular tikus juga takut gitu kan, kan kepelilit-lilit tuh di situ tuh kayak itu tadi apa kabel rusak itu gitu kan, setahu saya sih gitu yang saya pernah datangi.
0: Oh terima kasih wasannya Pak, saya juga belum tahu Pak, cuman baca-baca karena, aja Pak ya.
1: Ya waktu saya masih petugas itu kan ya seperti itu yang kita tanamin itu, apa yang kita semprot itu. Masih ada kan Mbak lagunya?
0: Lagu apa Pak?
1: Aku tuh mau lama, biasanya Mbak tuh dulu suka mutarin lagunya si siapa itu, tak lama ku nantikan kisah indah dalam hidup.
0: Oh hari demi hari.
1: Hari demi hari itu.
0: Kasih hilang nananananananananan. Ya boleh.
1: Okay. Ade Bring Slamet itu, Adi Bring Slamet itu. Nah kan sama tuirnya sama aku sudah tuh kan, kan kelahiran 68 juga dia itu. Kan.
0: Sampai hafal Pak, jangan-jangan langkahnya sama, enggak.
1: Saya tanggal 24 Sapar 1388 Hijriah saya ulang tahunnya.
0: Sapar itu bulan apa, Pak?
1: Sapar itu bulan 2 Hijriah.
0: Oh, Februari. 14.
1: Tanggal 24.
0: Oh, 24.
1: 1388 Hijriah.
0: Oke. Iyalah.
1: Iya. Nanti di bulan Mei baru itu, jadi dua kali itu doanya mbak.
0: Iya.
1: Seperti mbak itu doanya, sebenarnya. Ya, kita ngobrol aja pak, nggak usah muter lagu, jadi ngobrol aja.
0: Karep bu pak.
1: Janda mbak, salam sehat ya.
0: Iya baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah sambung di malam hari ini. Nikmatin deh, saya juga kangen ya lagu ini ya.

hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta

0: bersama dengan Muksin Alatas dengan saling percaya. Sudah ada yang menunggu sedari tadi, kerangkring. Sabar Pak, bergantian Pak, yang lewat Pak ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat Maria.
0: Oh ya, silakan Pak Sigit yang di Balikpapan. Gimana kabarnya Balikpapan Pak Sigit?
1: Kabarnya baik Maria.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Cuaca panas.
0: Oh ya, panas. Karena hujan.
1: Ya. Tidak ada Mbak.
0: Oh, tidak ada.
1: Ada pagi.
0: Pagi jam berapa? Ada
1: gerimis.
0: Lumayan hujannya.
1: Sudah. Tidak ada gerimis. Undang aja berkurang.
0: Undang kayak lagu hujan.
1: Tidak ada pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Apa temanya Maria?
0: Pelawak apa yang ada sukai?
1: Oh, kalau dulu saya sukanya Sri Mulat.
0: Sri Mulat siapa?
1: Tarmo. Esi.
0: Tangga, Bambang Kentolet tetangga saya Pak waktu di Manuan dulu di Surabaya. Bambang Kentolet. Ya, benar-benar ya, benar saya kalau sekolah tak godain Pak Bambang. Iya lucu benar-benar ya. Ini beliau tinggalnya di Manuan Tandes. Jadi ingat Bapak Kentolet ya. Iya.
1: Iya. Kalau sekarang saya sukanya yang tukang gombal tuh Deni Cagi. Kata itu.
0: Pak Asmuni itu juga tetangga saya di Manuan dulu. Saya suka lihat. Nah, beliau jual apa ya? Es buah waktu itu sekar, seger. Iya.
1: Tetangga kan ya?
0: Iya, di perumahan. Itu saat di blok berapa ya? Blok 2 kalau enggak salah Pak Asmuni. Kalau Pak Bambang itu di blok 6.
1: Ya, di Surabaya kak?
0: Iya, di Manuan Tandes. Jadi tangga. Jadi kalau sekolah di SMP itu berarti tak lirik lu Pak Bambang Gendolet. Kalau dulu namanya ketemu dengan artis kan wah hebat tuh.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Lagi Teti ya, senangnya itu.
0: Kalau Teti saya enggak tahu di mana tinggalnya. Kalau yang asli itu Pak Asmuni sama seperti Pak Bambang Gendolet.
1: Kalau yang sekarang tukang gombal saya senangnya itu
0: siapa?
1: Denny Cagur.
0: Oh, Denny Cagur. Oh, Denny.
1: Kalau gombal boleh. Mantap. Denny Cagur.
0: Sule. Sule itu jebolan dari Akademi Pelawak itu ya?
1: Ya.
0: Ya.
1: Rumnya lapor aja loh. Itu ya. Pokoknya kalau soal gombal, Denny Cagur.
0: Iya, karena humor itu penting ya, Pak ya.
1: Sumur kan itu. Itu ya. Ya, bisa request lagu kah?
0: Apa lagunya, Pak?
1: Lagunya Nick Astor ya.
0: Yang mana?
1: Mengapa?
0: Saya kok jadi penasaran. Anda kok suka sekali sama Nick Astor itu kenapa, Pak? Sekarang kan masih eksis beliau.
1: Nick Astor itu udah lagu dari dulu. Nick Astor ya, Ahmad Albar itu paling senang saya suka itu.
0: Nonton konsernya enggak waktu itu, Pak?
1: Kalau Ahmad Albar nonton, kalau Nick Astor enggak.
0: Oh enggak, iya enggak sempat ya. Ahmad Albar, oke nonton Nick Astor ya. Mengapa Pak ya? Mengapa kau disakiti? Ya sakiti ya, tinggal naik Pak Lopo. Lopo dipikir, Mas kalau dipikir, wes bu.
1: Lagu kenangan Maria.
0: Oh gitu, kenangan banget ya Pak ya. Mangga.
1: Salamnya ada Julak Sarunding, Bang Mamat, Bang Supayaman, Leman, Pak Arpan, Pak Daud, Ibu Wati, Ibu Eka, Ibu Yuli Damanhuri, Di Mangkurawang, Bu Asih, Pak Yanti, Sepanjang aja deh. Semuanya ya, tidak terkecuali yang lagi setuju rindu RRI. Selamat malam, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ria, bertugas sudah selalu kalau pulang hati-hati Mbak Ria.
0: Terima kasih. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sigit, Anda yang ada di Balikpapan yang sudah sambung di malam hari ini. Kita akan mengenang sedikit mundur ke belakang sama apa ya? mau dengarkan kalaupun Anda ingat ya film yang lucu Dono Kasin.
2: Terus lu berdua ngapain aja? Kalau peristiwa tadi malam itu difilmkan, pasti sudah dipotong sensor. 17 tahun ke atas.
3: Apa?
2: 27 tahun ke atas. Tahu? Di sini bengkel kasino. Siapa nih?
3: Nona Marina. Mau kesini jam 11. Tentang peristiwa tadi malam itu, saya sungguh sangat berbahagia. Betul ya? Saya tunggu jam 11. Mari.
2: Dia mau kemari?
3: Iya.
2: Wah, gue mesti ganti pakaian dulu nih.
3: Tapi awas ya, jangan sampai ketahuan kasino.
0: Iya, pendengar, itulah cuplikan yang mungkin mengingatkan Anda akan film komedi bersama dengan Dono Kasino.

telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih,

dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

sebagai kawan apapun di malam hari ini. Ria tuh kalau usul asal tahunnya naik sama terus ada pasti Ria kasih, nggak pelit kok. Kita nikmatin lagi malam hari ini, ada Katan Bagaskara yang mungkin tengah bersiap untuk Anda berangkat ke peraduan di malam hari ini. Anda akan dinabobokan bersama dengan Katan Bagaskara. Tidurlah tidur.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Juga mana FM pendengar Pro Satra Ria Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus memilih sebagai kawan apapun di era Ria Samarinda. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tidak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan yang luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya, kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam, tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Pendengar, dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak ada rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebahagiaan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kami akan kembali mengudara. Jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Tentunya pendengar, kami akan kembali sapa hari Anda dengan sajian lagu-lagu religi yang akan dilanjutkan dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Hozin dengan tema Isi Hatimu Dengan Maaf Bukan Dengan Dendam. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi dari daerah Kalimantan Timur pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Penyampaian opini publik, selamat pagi Kaltim dan sajian Halo Kaltim kembali temani aktivitas pagi Anda pada pukul 9, yang hari ini akan membahas pesona Kaltim di panggung dunia, sinergi komunitas dalam diplomasi budaya bersama Ibu Lestari yang merupakan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Timur. Berlin Hadi Kesuma yang merupakan Kepala Bidang Kebudayaan di Distikput Kota Samarinda, dan juga Ibu Novarita yang merupakan Ketua Harian Dewan Kebudayaan Nusantara Kalimantan Timur. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 91 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026 dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Hozin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Kabar baik Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: ya sehat. Alhamdulillah, dan pendengar nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hozin pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live ya. Dan pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hozin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sulthanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'an nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul

0: lalimu bimawakin nujum wa'dati rimali wasud anna sayyidina wa maulana muhammadan abdu wa rasuluhu wa lil alami na'is sammatun wa simalun sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi bihilladhi nahum yuk tada fil a'mali sholatan tunaji minal auzali minal auzari idha saqlat idha saqulat minhal ahmalu wassalamu tasliman kathiro. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 September 2026 Miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, saya selalu mengingatkan kepada para pendengar sekalian di mana saja siaran yang dapat tangkap. Mari kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita menjalankan semua perintah Allah dan pada saat yang bersamaan kita meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya untuk menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak duga. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Masal muslimin, hati kita ibarat rumah yang telah Allah titipkan kepada kita. Jika diisi dengan takwa, zikir, dan husnudzon atau prasangka yang baik, ia akan menjadi rumah yang lapang, bercahaya, dan menenangkan. Namun, jika hati kita dipenuhi dengan amarah, dendam, curiga, dan suudzon atau berburuk sangka, ia akan menjadi rumah yang gelap dan sempit, bahkan pemiliknya sendiri tidak betah untuk tinggal di dalamnya. Kita begitu rajin mengisi perut kita dengan makanan, dompet dengan uang, dan rumah dengan berbagai keindahan. Tapi sudahkah kita mengisi hati kita dengan takwa, zikir, maaf, dan husnudzon? Sebab hati yang terjaga bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tetapi juga membawa kita semakin taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah SWT. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemaluannya, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 34. Masyarakat muslimin, hati yang enggan memaafkan ibarat penjara. Ia tidur bersama amarah dan bangun dengan beban, padahal kemuliaan bukanlah saat kita mampu membalas, melainkan saat kita mampu melepaskan kesalahan dari hati. Sebab kita lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pengakuan manusia. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wayaj'alu wal yaqwal ya'u wal ya'funa wal yasfahu alla tuhibbu na'ai yal firallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Masyarakat muslimin, ayat ini menegaskan untuk selalu memaafkan dan berlapang dada terhadap mereka yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang memaafkan dan berlapang dada demi mendapat ampunan Allah. Ketika saudara sepupunya yaitu Mistah berbuat salah dengan ikut larut membicarakan fitnah terhadap putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Masyarakat muslimin, pemaaf adalah salah satu akhlakul karimah, akhlak mulia. Rasulullah SAW patut kita teladani. Nabi memaafkan bukan karena lemah dan tak mampu membalas, tetapi karena memilih kekuatan untuk karena memiliki kekuatan untuk membalas dan memilih untuk memaafkan. Sebab kemuliaan bukan pada kemampuan membalas, melainkan pada kelapangan hati untuk mengampuni. Sikap pemaaf teladan kita Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan oleh seorang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, yang artinya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia dari segi penciptaannya dan budi pekertinya, dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Akhlaknya adalah Al-Quran, memiliki sifat khusus yaitu pemaaf, gemar memberi nasihat manusia, membuat lapang dada dalam kebaikan, mudah memaafkan suatu dosa, dan dosa itu berkaitan dengan hak dirinya atau sebab dirinya. Maka tidak heran jika dakwah Rasulullah begitu menyentuh hati, karena manusia tidak hanya mendengar kebenaran dari lisannya, tetapi melihatnya hidup di dalam akhlaknya yang hidup dalam akhlak Nabi, yang menyakiti Nabi beliau maafkan, yang memusuhi Nabi, Nabi tidak membalas, tetapi malah penuh dengan kasih sayang. Begitulah akhlak Rasulullah, kebenaran yang tidak hanya diucapkan, tetapi juga dicontohkan. Nabi kita memiliki kekuatan untuk membalas, tetapi memilih mengampuni. Memiliki alasan untuk membenci, tetapi memilih mencintai. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Membalas keburukan dengan kebaikan. Masalah muslimin, ya. Maka di kesempatan yang baik ini, marilah kita memaafkan, meniru akhlak pemaaf dari teladan kita Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, dengan saling memaafkan sebelum diminta, di lingkungan sosial dengan menahan lisan dan mendoakan bukan membalas, dan di lingkungan kerja, ya, kalau kita sebagai ASN, karyawan dan sebagainya, dengan melapangkan dada atas kekhilafan kolega kita, saudara kita, atau orang lain. Kita harus selalu ingat pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma zatallahu abdan bi'af win illa izan, yang artinya, dan tidaklah Allah menambah kepada orang, kepada seorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sungguh memaafkan bukan pada kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa hadir dari jiwa yang besar. Seorang yang pemaaf, ya, sejatinya tidak hanya sedang menang untuk atas musuh-musuhnya, tetapi ini juga sukses mengalahkan hawa nafsu dalam dadanya sendiri, nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang. Mas Romi sini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang mukminin, ya, sering sekali dialami oleh saudara-saudara kita, ya. Kalau kita berinteraksi, tentu di situ terjadi dinamika, kadang-kadang terjadi kealpaan, kesalahan. Nah, kita kadang-kadang tidak suka memaafkan, padahal Allah adalah Maha Pemaaf. Innallaha Ghafurur Rahim. Agama kita mengajarkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan menjauhi sifat pendendam demi meraih ketenangan hati serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalnya sesungguhnya apa itu? Ya, sifat-sifat pemaaf di dalam Islam. Ya. Memaafkan berarti melepaskan rasa sakit hati dan mengikhlaskan kesalahan orang lain kepada, ya, tanpa ada niat untuk membalas. Ya. Jadi memaafkan berarti melepaskan rasa sakit hati dan mengikhlaskan kesalahan orang lain tanpa ada niat untuk membalas. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 99 memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf, menyeru kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian juga di dalam sifat-sifat, ya, sifat ikhlas menjadi kunci utama agar maaf yang diberikan benar-benar membersihkan hati dari rasa benci. Lalu apa sebenarnya akibat dari sifat pendendam? Sifat pendendam adalah akhlak madzmumah atau akhlak tercela atau budi pekerti yang buruk, yang membawa dampak buruk bagi pelakunya. Itu termasuk penyakit hati, ya, muncul, ya, ketika seorang terus menyimpan, ya, kebencian dan amarah dalam waktu yang relatif lama. Kemudian akan menjadi beban pikiran, membuat hidup menjadi tidak tenang dan membuat aktivitas, ya, sehari-hari kita menjadi terbelenggu. Kemudian hilangnya fokus. Ya. Pada saat, ya, pada kebaikan diri sendiri, ya, diri kita masing-masing. Karena apa? Selalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Lalu Mas Rumsimin, apa keutamaan menjadi pemaaf? Allah SWT menjanjikan banyak kebaikan bagi hamba-hambanya yang pemaaf. Yang pertama adalah kemuliaan diri akan, ya, ditambahkan oleh Allah SWT. Sebab memaafkan bukanlah tanda lemah, melainkan tanda kekuatan jiwa. Selanjutnya adalah ampunan Allah. Allah lebih, ya, mudah, ya, ampunan Allah, ya, lebih mudah, ya, didapat oleh hamba yang suka memaafkan akan kesalahan sesama manusia. Kemudian kedamaian batin membuat jiwa menjadi lebih tenang dan bersih dari sampah emosi. Karena kalau lagi emosi, pasti keadaannya itu tidak ilmiah ya, ngawur, sembarangan. Masyarakat muslimin, ya teladan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam, bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti atau memusuhi beliau. Kembali tanyakan kepada diri kita, kalau kita bagaimana? Kita punya teladan, ikuti teladan kita. Siapa teladan kita? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, ya, kita sering sekali juga kalau dihina atau diejek ya. Jadi kalau kita dihina, diejek ya, kita tunjukkan bagaimana kita, bagaimana Rasulullah membalasnya, tidak dengan ejekan, ya, tetapi justru sebaliknya penuh dengan kasih sayang ya, kepada orang yang pernah melukainya, bahkan meludahinya ya, dengan perbuatan yang baik sebagaimana kisah seorang Yahudi yang ya, selalu mencela, menghina beliau, mengejek beliau, bahkan meludahi ya, ketika Rasulullah lewat beliau meludahinya. Tetapi ketika sakit, beliau justru malah menengok ya, bahkan membawa oleh-oleh untuknya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ya, mencontoh Rasulullah SAW, maka memaafkan adalah tanpa dendam. Ya, kalau kita simpan dendam di dalam diri kita, kita tidak nyaman. Masyarakat muslimin, ya, di antara ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran 34 adalah ya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang yang telah pernah menyakiti hati, menyinggung perasaan, serta merendahkan harga diri kita ya, sama sekali bukan hal yang mudah dan ringan. Sungguh sakit hati dan berat sakit hati ya. Ini berat ya, apalagi kita yang melakukannya ya, apalagi jika yang melakukannya ini orang yang kita kenal dekat yang seperti sahabat ya. Bahkan mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Sungguh hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mampu melakukannya. Itulah mengapa memaafkan kesalahan orang lain yang pernah mendolimi kita menjadi salah satu ciri serta karakter orang-orang yang bertakwa. Agama kita, agama Islam mengajarkan agar kita semua menjadi memiliki sifat pemaaf. Karena dengan memaafkan, maka hilanglah rasa dendam di dalam hati kita. Jiwa menjadi tenang, batin menjadi tenteram.
1: Lebih dari itu, sifat pemaaf akan menjadikan seorang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW menegaskan tentang mulianya sikap memaafkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kepada seorang hamba karena pemberian sifat, ya, karena ya, pemberian maafnya, kecuali kemuliaan. Dan tidaklah pula seorang menjadi terhina dengan memaafkan, karena ya, dengan sifat tawadhu yang ia miliki, ya, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan, meninggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimin, ya, menjadi pemaaf memang mudah diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit untuk dipraktekkan kalau kita tidak melatihnya dengan mengisinya dengan ilmu. Ya, sifat pemaaf hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, ya, kemudian juga berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Orang-orang yang sombong, angkuh, dan senang membanggakan diri, ya, sulit untuk bersikap mulia seperti itu. Masalah ini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, menurut penelitian, ya, sejumlah, ya, ilmuwan atau ulama, ya, tentang sikap pemaaf, ya, dinyatakan bahwa mereka yang memaafkan tampak lebih sehat jiwa maupun raganya dibanding dengan mereka yang selalu menyimpan bara dendam dalam hatinya. Masalah muslimin, ya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita mau milih yang mana, jadi pemaaf atau jadi pendendam. Ya. Saya merekomendasikan, ya, pilihlah kita menjadi pemaaf, bukan pendendam. Ya, karena dari berbagai hasil penelitian itu sudah jelas membuktikan bahwa menjadi pemaaf, hidup menjadi lebih tenang dan tenteram dibanding dengan menjadi pendendam atau pemarah. Ya. Dari beberapa keterangan yang saya baca, dari berbagai sudut pandang, ya, baik dari sudut pandang agama maupun kajian ilmiah yang lain, terlihat jelas bahwa memaafkan selain merupakan wujud akhlak mulia, akhlakul karimah seseorang yang akan menjadikannya terhormat dan mulia di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, juga menjadikan seorang, ya, lebih dapat menikmati hidup, kesehatan fisik terjaga, ketenangan batin dan jiwa, juga kedamaian, ya, akan lebih terasa, serta kebahagiaan menjadi nyata, apalagi yang dibutuhkan seorang ketika hidup di dunia yang fana ini, selain kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna, bagaimana iskarima au mata sahida, hidup sekali-kalinya, hidup yang mulia, dan jika kita mati, kita dimasukkan ke dalam surganya. Masuk muslimin, demikian prolognya Mbak Fira, kembali kepada Mbak Fira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tauziahnya mengenai tema hari ini, isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp ya. Anda dapat mengirimkan pesan di 0811-55-44976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik, kita akan terima penelpon pertama untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera.
2: Iya, silakan Bapak untuk pertanyaannya.
3: Dari Pak Sisongko Samarinda.
2: Iya, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sisongko, monggo Bapak.
3: Apa yang dimaksud hati itu mati? Kenapa hati itu bisa mati? Bagaimana cara menghidupkannya? Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu selalu mencium cucunya yang namanya Hasan. Setiap mencium mulut Sayyidina Hasan tadi, beliau menangis karena akan meninggal dalam sahid. Kemudian kalau mencium Sayyidina itu yang di Husin, mencium lehernya, beliau menangis karena beliau akan meninggal sahid, terputus lehernya. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sisongko yang telah bergabung bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan tampung dulu pertanyaannya dan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Jengkira.
2: Ya, silakan Pak Nano.
4: Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustaz, ada istilah begini, biasakan kata tolong, maaf, terima kasih. Cuma jangan terlalu sering juga, sering minta tolong, sering minta maaf, sering terima kasih. Kan kalau terima kasih berarti kita diberi sesuatu gitu. Jadi gimana Ustaz penjelasannya ini gitu. Barangkali ini ya, saya kira Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano juga telah bergabung dalam sajian Mutiara Pagi hari ini. Dan telah ada dua pertanyaan dari penelpon kita, dan ini juga ada satu pertanyaan Pak Ustaz dari pendengar kita di WhatsApp, Pak Mandaling, yang bertanya pertanyaan di luar tema, di mana ia menanyakan kapan mengucapkan tauzu sebelum Al-Fatihah dalam sholat. Baik, mungkin kita akan kapan mengucapkan tauzu sebelum Al-Fatihah dalam sholat ini Pak Ustaz?
1: Ta'awud maksudnya ya?
2: Iya mungkin ya. Oke, mungkin kita akan mulai menjawab dari pertanyaan Pak Sisongko dulu ya Pak Ustaz. Silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustaz.
1: Iya, terima kasih Mbak Bila ya. Terima kasih kepada para pendengar setia kita yang dengan pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan mencerahkan kita semuanya. Jadi di dalam agama kita itu ada yang disebut dengan hati yang mati atau qalbun mayyit ya. Jadi dalam agama Islam ya, yang dimaksud dengan hati yang mati itu adalah kondisi ketika ya, pusat spiritual seseorang ya, kehilangan cahaya iman, kemudian kepekaan ya, kepekaan moral dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, di mana posisi kita, bagaimana dengan hati kita ya. Jadi
0: fisik seseorang itu tetap hidup dan sehat. Itu tetapi batinnya gelap dan tertutup dari hidayah akibat perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ciri-ciri Pak Susongko ya, orang-orang yang mati hatinya atau yang hatinya mati itu, yang pertama tidak merasa sedih saat melewatkan kesempatan beramal soleh atau beribadah. Jadi sholatnya ketinggalan, tidak sedih. Ya, kemudian ada kesempatan bisa menolong, membantu saudara kita, tapi kita tidak mau menolong. Kemudian tidak ada rasa menyesal atau ya bersalah setelah melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, dan yang ketiga, menganggap remeh dosa, baik dosa kecil maupun besar. Kemudian tidak tersentuh saat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan, ya, atau melihat agama kita dilecehkan. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu dan kesenangan duniawi daripada mencari keridhaan Allah SWT. Lalu apa sebenarnya penyebab terjadinya hati yang mati? Penyebabnya adalah melakukan dosa atau menunjukkan dosa secara melakukan ya dosa terus menerus tanpa bertaubat. Kemudian kecintaan yang berlebihan terhadap dunia atau hubut dunia. Kemudian yang ketiga, sombong dan menolak ya kebenaran serta ya menolak nasihat kebaikan. Masuk muslimin, itu tadi ya untuk Pak Susongko ya. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan ya tentang situasi cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Hussein, atau terkenal dengan sebutan Hasan dan Hussein, ya, di mana di dalam sejarah kita mengenal bahwa Sayyidina Hussein itu ya dipenggal, ya kan dipenggal berarti leher kan. Nah itu Rasulullah SAW telah mengetahui karena mendapatkan informasi wahyu dari malaikat Jibril tentang keberadaan ya akan seperti apa, termasuk kepada putri beliau yaitu ibunya Sayyid Hasan dan Hussein ini, Siti Fatimah Az-Zahra atau Fatimah Az-Zahra. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa sepeninggal Rasulullah 6 bulan kemudian yang akan meninggal adalah putri beliau tercinta, istri daripada Sayyidina Ali yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, itu ya. Jadi yang demikian itu memang sudah diinformasikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memperlakukan cucunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Susanto ya. Kemudian kepada Pak Nano ya. Pak Nano tadi ya menyampaikan ya, jangan sering-sering meminta maaf gitu ya, dan jangan ya apa tadi, meminta maaf kemudian
2: minta tolong. Ya, betul.
0: Minta tolong ya. Dan berterima kasih gitu ya. Nah, jadi jangan sering meminta maaf ya. Kemudian minta tolong.
1: Ya.
0: Dan juga terima kasih. Itu maksudnya bagaimana? Gitu ya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Memang kalau kita ini apa akhlak kita ya, budi pekerti kita ya, itu kalau mau apa-apa itu dimulai dengan kata-kata maaf, itu memang bagus ya. Jadi maaf mengganggu Bapak sebentar ya, boleh saya bertanya, itu memang akhlak ya. Ya. Kemudian juga ketika kita mendapatkan kebaikan dari partner kita, kolega kita, ya, kita mengucapkan terima kasih ya. Kemudian ya kalau apa ini ada kesulitan ya, kita minta tolong ya. Itu bagaimana? Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jangan sering ya kita meminta maaf dan minta tolong dan juga berterima kasih ya. Di dalam agama kita itu, kita Pak Nano itu menghindari 5 kebiasaan buruk ya. Jadi kebiasaan buruk, kalau orang ya malas menolong ya, kebiasaan buruk ini bikin orang yang lain juga akhirnya malas kepada kita. Loh kok bisa begitu? Ya bukannya menolong orang itu harus ikhlas, tapi kalau ternyata ya memang lagi nggak bisa menolong, lalu harus bagaimana atau terpaksa ya. Nah, kalau itu pemikiran yang kebetulan ya sering dimintakan tolong, apalagi sama orang yang sama ya, jadi gimana bila sebaliknya kita harus sering minta tolong sama orang yang sama tetapi ditolak terus ya. Jadi minta tolong ya boleh-boleh saja, tetapi jangan sering-sering ya. Kalau ada apa-apa sebentar-sebentar minta tolong, bahasa Banjarnya itu yang dimintain tolong muyak juga ya. Jadi bukannya mereka tidak mau nolongin ya, saat mereka memang betul-betul ya nggak bisa membantu ya, ya jangan kita paksa. Tapi kalau sebenarnya bisa ya, kenapa ya kesannya jadi malas-malesan ya saat mau minta tolong ya. Jadi kebiasaan buruk ya, sifat minta tolong ya, itu harus dihindari. Yang pertama, minta tolong yang dengan cara yang tidak sopan. Ya, contohnya, tolong bikinkan saya kopi. Ya, meskipun ada minta tolong, tolong ya. Ya. Jadi kalau anak-anak muda itu biasanya kalau mahasiswa ini yang ada di tempat saya ini, ya, katanya ya, gue lagi ngerjain ini, ya, tolongin dong, ya. Tapi yang dimintain tolong mahasiswa juga yang sedang melakukan hal yang sama, ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, cara meminta tolong itu tidak jelas, ya. Contoh anak-anak muda sekarang ini, bilangin ke dia ya, jangan manja dan nyebelin jadi orang. Nah, memangnya ya manja dan ya menyebelinnya itu kenapa? Kan tidak jelas. Pokoknya dia manja dan nyebelin misalnya, iya. Tetapi ya manja dan nyebelin kayak apa yang dimaksudkan tidak jelas. Kemudian yang ketiga, minta tolong dengan cara memaksa, bahkan sampai mengancam segala, ya, nah, ini harus kita hindari. Kemudian yang keempat, protes dengan cara, ya, mereka atau ya membantu atau menolong kamu, ya. Contohnya kok gini sih, aku kan minta tolongnya beda, bukan kayak gini, ya, kayaknya ini nggak cocok deh, anak-anak sekarang begitu, nggak sesuai dengan harapan gue. Nah, yang seperti itu ya. Ada yang lain nggak? Soalnya ini nggak sesuai dengan gue mau. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kelima ya, enggak mengucapkan terima kasih atau enggak ngucapin terima kasih setelah ditolong, ini juga tidak benar ya. Jadi kalau kita orang Islam ya, adat orang Indonesia itu kalau diberi bantuan ya kita berterima kasih ya, paling enggak kita mengucapkan terima kasih ya, syukron, thanks ya. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya orang yang sering meretoki kita, yang mengganggu kita, nah itu tidak bagus ya. Jadi ya sewajarnya saja kalau kita memang memerlukan bantuan ya kita minta bantu, tapi dengan cara yang baik. Ya jangan sampai sebentar-sebentar, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta maaf. Kita belum apa-apa sudah minta maaf. Jadi kalau di budaya sana ya, itu kita kok begitu pertama ngomong ya, mohon maaf ya, nah itu tidak sepatutnya. Minta maaf itu setelah melakukan suatu kesalahan. Ya, tetapi di bahasa Indonesia, euphemism ya, kalau kita ada kata maafnya itu biasanya lebih lembut, lebih halus, yaitu di dalam ilmu bahasa namanya model of modesty ya, euphemism ya, menghalus agar ya yang diminta tolong tadi itu lebih tergugah, lebih apa ya, lebih berempati pada kita dibanding kalau kita tidak ada kata tolong atau maaf. Nah itu ya, maaf mengganggu Anda ya. Karena ada kata maaf, nah itu menjadi lebih halus, lebih enak didengar. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris, ya, sorry for disturbing you, but can ya, I ask you something, ya, atau dan sebagainya, gitu ya. Jadi, begitu ya Pak Nano, kita jangan sering-sering ya, minta tolong, minta maaf, ya, berterima kasih setelah kita mendapatkan sesuatu, itu sudah sewajarnya. Kembali kepada Mbak Fira.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang tertinggal Pak Ustadz tadi dari Pak Mandaling yang bertanya yang kapan mengucapkan itu Pak Ustadz sebelum Al-Fatihah dalam sholat.
0: Iya. Jadi masalah muslimin, Pak Daling tadi bertanya ya, kapan kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kapan diucapkannya? Ya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu umumnya adalah sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat, sesuai dengan ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 98. Ya, jadi Pak Daling ya, itu rincian waktu dan ketentuan membacanya. Jadi sebelum tilawah Al-Quran ya, dibaca saat hendak membaca Al-Quran, baik sendirian maupun berjamaah. Jika membaca ayat ya dari tengah surah ya, misalnya saat ya mendengarkan khutbah kalau hari Jumat ya, atau ceramah ta'awud ya, di cukup dibaca sekali di awal ayat yang dibaca. Kemudian saat sholat itu dibaca pada rokaat pertama saja. Ya. Setelah doa iftitah ya, bisa kabiro, bisa Allahumma baita ini ya. Maka sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi mayoritas ulama itu berpendapat, Pak Daling ya, tidak perlu mengulanginya di rokaat berikutnya. Kan tadi sudah di rokaat yang pertama. Ya, kemudian bisa dibaca kapan saja ya, ta'awud. Ya, itu boleh dibaca kapan saja sebagai ya, sebagai permohonan perlindungan dari godaan setan, terutama saat merasa ya, saat merasa marah ya, diganggu oleh was-was, dan sebelum memulai aktivitas baik ya, seperti misalnya kalau mahasiswa pelajar ya, sebelum belajar dan berzikir kalau kita habis sholat ya. Kemudian tata caranya ya, suaranya ya, ya bisa dengan suara atau dengan pelan-pelan ya, maksudnya dengan sir atau dengan dohir ya, jar ya, dalam sholat atau tilawah ya, yang sifatnya pribadi, ta'awud jadi baca dengan lirih atau sir, namun boleh juga dibaca dengan jahar atau nyaring jika membaca di hadapan jamaah atau audien atau dalam tadarus ya, kelompok, agar terdengar oleh orang lain. Demikian ya untuk kembali kepada Mbak Fira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita tadi. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Tauziah Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya, mengenai tema kita hari ini, isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi menjadi pemaaf itu adalah akhlak yang terpuji ya. Kemudian lawannya adalah pendendam ya. Menjadi pemaaf ya,
1: adalah sikap mulia yang dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam, sebagai

Yang pertama, memahami sifat Allah. Allah SWT memiliki sifat 20, ya, mustahilnya juga 20. Jaisnya satu, sifat wajib Rasul juga 4. Sifat lawannya ya, itu 4. Jaisnya juga 1. Jadi semuanya kalau jumlahkan 50. Di dalam bahasa Jawa disebut dengan hakoid seket. Memahami sifat Allah tadi ya, sadari bahwa Allah Maha Maaf. Masa kita hambanya tidak memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan pencipta kita menolong, apa, mencontohkan Allah, innallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian menerima ketidaksempurnaan manusia. Ingatlah ya, diri kita itu mengingatkan kepada diri kita bahwa setiap manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Ya, jadi al-insanu mahul khotok wa nisyan. Sehingga memaafkan kesalahan orang lain adalah sifat yang wajar dan manusiawi. Kemudian mengingat kebaikan orang lain ya. Fokus kepada kebaikan yang ya, pernah diberikan orang lain, bahkan yang kecil atau apapun, sekecil apapun ya, untuk melembutkan hati dan mengurangi amarah. Kemudian mengendalikan dendam, hindari mendendam rasa sakit hati, karena dendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, alihkan pikiran ke masa depan dan ya, kebutuhan hubungan silaturahmi yang lebih baik. Kemudian ya, jangan lupa berdoa dan berlatih ya, meminta kelapangan hati kepada Allah SWT ya, serta berlatih empati dengan melihat situasi dari sudut pandang orang lain yang menyakiti. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan beban emosional agar hidup lebih menjadi damai dan sehat secara fisik maupun rohani. Masuk muslimin, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang pemaaf, bukan orang yang pendendam. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma qubbis salamata wa sifata wa al-afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al-hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina. Wazidatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana wa bal khair wa bal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sihata wa abal afiyata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun minkum wallahu a'lam bi thawabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari pembahasan tema kita hari ini, semoga kita dapat belajar bahwa ketika hati kita belajar memaafkan ya, kita memberikan ruang bagi ketenangan, keikhlasan dan kebaikan untuk tumbuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melembutkan hati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan juga wawasannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

89,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini ya, temani hari Selasa Anda pendengar. Dan juga kami turut informasikan bahwa kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin sudah padat dilalui oleh banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah M. Yamin menuju Mall Lembuswana maupun sebaliknya ya, dari arah Mall Lembuswana menuju arah M. Yamin. Dan juga pendengar, cuaca pagi ini yang masih terlihat cukup gelap, mendung-mendung tipis ya. Dan pendengar, kami imbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Selasa Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun bahan-bahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samarinda, Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan stok beras di Kalimantan Timur aman hingga akhir 2026. Saat ini persediaan beras bulog mencapai sekitar 15 ribu ton untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sejumlah program pemerintah. Kepala Perumbulok Kanwil Kaltim Kaltara, Musasdin Said mengatakan stok tersebut juga disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, beras bulog digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan yang masih berlangsung hingga akhir tahun. Penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 dan akan dilanjutkan sampai Desember sesuai penugasan pemerintah, dan juga bulog memastikan ketersediaan beras untuk program tersebut tetap terjaga di tengah kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita pagi untuk kita dengarkan informasi dan juga berita daerah dari Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 29 September 2026.
2: Segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya. Kita melaksanakan satu penyegaran.

0: sudah penuh, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS harus mengikuti seleksi.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merotasi sejumlah pejabat eselon 2 di kantor Gubernur Kaltim Samarinda. Gubernur Kaltim Ruti Masud mengatakan pergeseran pejabat dilakukan untuk mempercepat kelancaran organisasi sekaligus memberi kesempatan ASN mengembangkan karir melalui penempatan sesuai kebutuhan dan kompetensi. Ruti menegaskan pengisian jabatan masih akan berlanjut termasuk pada Dinas Pendidikan, Inspektorat dan PUPR serta mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan dan posisi yang masih kosong.
1: Administrasi kalau tunggu lama, sementara kita sudah membutuhkan untuk organisasi kekosongan di organisasi, salah satunya kayak Bakomda ya, segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya. Kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan karir beliau di ASN Pemprov Kaltim. Nanti juga semuanya nanti ya. Ini masih ada yang belum pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PUPR semuanya akan tidak semuanya juga banyak dok. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain-lain. Yang kosong-kosong belum kita isi ya. Oke.
0: Pemprov Kaltim mencatat masih ada 14 jabatan eselon 2 yang kosong sehingga penyegaran dan penyesuaian pejabat belum berakhir.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Jaya Mualimin pimpin Dinsos Kaltim hadapi tantangan baru menangani disabilitas, bantuan BPJS dan persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2-nya untuk penyegaran organisasi sekaligus mengisi kebutuhan jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur. Rotasi dilakukan di kantor gubernur Senin 28 September 2026 di Ruang Ruhi Rahayu kantor gubernur dengan sejumlah pejabat mendapatkan penugasan baru mulai dari sektor kesehatan, sosial, pendapatan daerah, hingga manajemen rumah sakit. Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin yang kini dipercaya memimpin Dinas Sosial Kalimantan Timur. Jaya Mualimin mengatakan penugasannya tersebut menjadi tantangan karena cakupan persoalan di Dinas Sosial dinilai lebih kompleks dan luas. Jaya menyebut penyegaran organisasi tersebut sebenarnya telah menjadi agenda Pemprov Kaltim sejak beberapa bulan lalu, termasuk melalui proses manajemen talenta. Di Dinas Sosial, Jaya Mualimin bakal melanjutkan program yang sebelumnya dijalankan Kepala Dinas Sosial Andi Muhammad Ishak, terutama dalam penanganan kelompok masyarakat rentan. Jaya Mualimin menyebut komunitas penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian, termasuk penanganan penyandang disabilitas yang masih menghadapi persoalan sosial dan perawatan. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki peran dalam pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran yang pelaksananya masih beririsan dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur.
3: Saya siap untuk menjalankan, apalagi Dinas Sosial ini lebih luas ya, jadi masalahnya lebih kompleks ya, maka ini menjadi tantangan buat saya, manajemen talenta ya, yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Saya ingin melanjutkan programnya Pak Andisak ya, berkait dengan masalah-masalah sosial yang ada ya. Yang paling rentan itu kan komunitas disabilitas. Ya,
4: ada 5 disabilitas. Salah satunya mungkin juga ada yang difasung ya. Kemudian anak-anak yang mempunyai handicap ya. Terkait dengan disabilitas kita akan buat sedemikian rupa. Termasuk juga mengelola
3: kepesertaan dari BPJS memang dilakukan di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, terutama untuk yang penerima bantuan iuran untuk BPJS.
2: Jaya Mualimin menegaskan, koordinasi dengan antar organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi akan menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas barunya di Dinas Sosial Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
0: BMKG memastikan hujan deras yang kembali mengguyur wilayah Samarinda pada Senin siang terjadi secara alami dan bukan hasil operasi modifikasi cuaca. Forecaster BMKG Samarinda Muhammad Abil Nurjani menjelaskan, dinamika atmosfer dapat membentuk awan hujan disertai petir meski Kaltim masih berada dalam periode kemarau. Meski begitu, BMKG menyebut awal musim hujan di Kaltim diprediksi baru terjadi pada Oktober dasarian ketiga. Sementara itu, BMKG memperkirakan potensi hujan masih bisa terjadi hingga 2 Oktober, terutama pada siang hingga sore hari. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kaltim menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru P3K seiring dibukanya peluang perubahan status menjadi PNS mulai 2027. Persiapan dilakukan agar para guru memiliki kesiapan menghadapi proses seleksi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Berikut laporannya.
5: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Wiwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
6: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu. Nah, tapi bagi P3K yang sudah penuh, gitu, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS, tentu harus mengikuti seleksi, yang seleksinya nanti akan ditetapkan kemudian ya mekanismenya oleh Kemenpan RB, jadi bukan Kemdikdasmen tapi Kemenpan RB nanti untuk. Jadi mungkin teman-teman P3K bersiap, karena jumlah P3K yang ada di Kaltim banyak ya, lebih banyak daripada PNS-nya Mas Lutfi gitu ya.
5: Wiwi mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. Arini Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Balikpapan berkomitmen memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan, mulai dari pelatihan meracik kopi sampai belajar menanam tanaman hidroponik. Kita simak laporannya.
7: Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Balikpapan terus berkomitmen memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan mulai dari pelatihan meracik kopi sampai belajar menanam tanaman hidroponik. Melalui optimalisasi lahan terbatas di Kriya Abib Raya, serta program kemandirian, BAPAS Balikpapan sukses menciptakan ruang inklusif yang mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Bidang Pengawasan Program Pendampingan Ditjenpas Ahmad Syarif A. Mu'is.
8: Pada Pak Kabapas, teman saya, sahabat saya di kantor pusat sekarang sudah bisa menerapkan apa yang menjadi arahan pimpinan kantor pusat di daerah, yaitu di Balikpapan melalui Balai Pemasyarakatan. Dan hal ini sangat bagus untuk memberi pelatihan, kemandirian kepada klien-klien pemasyarakatan, seperti tadi kita sudah melaksanakan panen bayam, kangkung, anggur yang melalui Gria Greenhouse, Gria Upaya Baru Sila. Ini merupakan salah satu bentuk ketahanan pangan level daerah yang walaupun sifatnya masih kecil, tapi itu sangat membantu bagi klien-klien pemasyarakatan dalam penerimaannya di masyarakat yang dimediasikan oleh Kabapas melalui Balai Pemasyarakatannya.
7: Sementara itu, Kepala BAPAS Balikpapan Dedi Edward Eka Saputra mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kecil secara optimal.
9: Di peresmiannya saja atau pengesahannya yang baru. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kegiatan di sini mungkin memang memanfaatkan lahan yang sangat kecil. Tapi yang kecil tentu kita optimalkan. Salahnya tadi, hasil di sini kita jual, kemudian juga kami berikan ke klien sebagai bentuk bantuan sosial BAPAS atau pemasyarakatan kepada klien.
7: Melalui integrasi pelatihan barista berbasis industri dan program ketahanan pangan ini, para klien diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya guna, mandiri dan bebas dari stigma negatif. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kondisi gudang farmasi Kabupaten Mahakam Ulu dinilai tidak lagi memadai untuk mendukung penyimpanan dan distribusi obat-obatan. Selain masih menempati bangunan pinjaman, gudang juga belum didukung fasilitas penyimpanan yang memenuhi kebutuhan operasional. Pejabat teknis pelaksana kegiatan seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahakam Ulu, Sofia Deang Wulun, menyebut bangunan yang saat ini digunakan telah masuk kategori rusak berat hingga berpotensi mengganggu keamanan penyimpanan obat. Ia juga khawatir hal itu juga meningkatkan resiko keselamatan petugas yang bekerja di dalam gudang. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merotasi sejumlah pejabat eselon 2 di kantor Gubernur Kaltim Samarinda. Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Kaltim menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru P3K seiring dibukanya peluang perubahan status menjadi PNS mulai 2027. Persiapan dilakukan agar para guru memiliki kesiapan menghadapi proses seleksi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, tentunya dengan informasi-informasi untuk temani aktivitas pagi Anda. Dan pendengar, informasi datang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun kata Menkes, obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Ia menjelaskan apabila obat diberi sembarangan maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian, di mana oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Menteri Putih juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza tipe A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, dan memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Sementara itu, pendengar, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka, meminta masyarakat tetap tenang dan ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panik buying obat antivirus oseltamivir maupun mengonsumsinya tanpa resep dokter. Untuk informasi kesehatan lainnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan

0: untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sesuatu yang aku juga gak tahu itu apa. Tulis dalam hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi gak pernah bisa. Kamu percaya aku?

Pro 1 RRI Samarinda, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus bergerak cepat ya menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan program MBG. Di mana pendengar melalui aplikasi tersebut, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan terkait layanan SPPG yang melayani peserta didik. Kepala PGN Sutaryono mengatakan sistem tersebut dirancang untuk mendapatkan umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan, di mana nanti penilaian itu dapat mencakup berbagai aspek mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu makanan tiba di sekolah. Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan penilaian berupa bintang terhadap layanan SPPG. Lalu sekolah juga bisa menambahkan catatan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG tersebut. Sutaryono menilai sistem tersebut diperlukan karena sekolah menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG, sementara peserta didik merupakan penerima manfaat yang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena itu, pendengar ia meminta kepala sekolah maupun guru tidak ragu menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG, di mana laporan dari sekolah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk memperbaiki kualitas layanan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto meminta agar biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH atau ongkos haji pada tahun 2027 tidak membebani calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umroh diminta untuk mencari formula sehingga perubahan biaya haji tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa situasi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan sejumlah komponen dalam penyelenggaraan Haji 2027. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memberikan arahan komposisi biaya haji baik yang ditanggung jamaah maupun ditopang oleh dana nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Mereka juga masih mencari formulasi-formulasi bagaimana mereka dapat walaupun angkanya berbeda, tetapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPKH, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan diformulasikan kembali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di

Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam sajian Warta Berita Sentral.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa